0: akan diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama para pemain.

bersama Fiera FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM setia menemani anda.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Boh weh, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
0: Untuk koma aje.
3: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes sawak ni makin maju sekarang?
4: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
1: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat. Yup yun, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah 95.6 MHz.

0: Himpunan berinformasi tentunya untuk Koma Ajeda. Kembali bersama di jam yang ketiga.
1: Ya betul tu, bersama dengan Mira, Reed dan juga
2: Argentina comeback dan menang awal pagi tadi.
1: Jing jing jing.
2: Walaupun Messi tak masuk sepak penalti. Sian. Happy good morning, selamat pagi. Jangan terkejut kamu hari ini, Rick, Mira dan Eji.
1: Ah, itu dia mukadimah daripada Yusri Celup.
3: Ah, Yusri Celup pun boleh lah. Mungkin ada lah kan.
0: Dia berani cik pasal yang mika pagi lah.
3: Lantak lah. Orang baru gitulah kan.
0: Bagi muka,
1: bagi
0: muka.
1: Besar.
3: Bagi muka. Bagi muka okey, bagi duit minta maaf lah, kita pun tak berduit.
0: Okey, kita bertiga bersama dengan Koma menemani Koma dalam Gegar Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 8 Julai 2026. Jangan terkejut. Suara kami bertiga. Apa pun kami akan menceriakan Koma hingga jam 10 pagi nanti.
3: Benarlah tu. Oh, teman rasa, oh, bel lama tak bersama dengan Rik kan. Oh, teman bermula dengan Rik tu.
1: Rik je lah.
3: Tak ada teman bermula dengan Rik masuk-masuk Pera FM. Rik dengan Finas.
0: Sejarah dia.
3: Ha, sejarah dia.
1: Bertemu kembali lah ni.
3: Dia sejarah kan? Oh, betul-betul kan?
1: Bertemu kembali lah kawan lama.
3: Terima kasih lah kepada Koma yang masih kekal bersama dengan Pera FM. Tapi kan kita sekarang ni musim bola ya?
1: Ya. Yeah.
3: Jadi malam tadi pun, pagi tadi, ni tadi Koma dah sembang kan pasal apa tu?
0: Argentina.
3: Argentina. Teman sebenarnya memang tadi Koma sembang pasal Egypt dengan ni kan. Teman dengar lah radio dalam perjalanan tu. Teman sebenarnya memang nak Egypt menang.
0: Itulah. Betul.
3: Sebab kenapa? Teman ni suka biarlah tim-tim yang, sebab teman antara orang yang tak ada favorite.
1: Okay.
3: Teman tak ada favorite negara.
0: Okay.
1: Yes. Yes,
3: teman sah. Tengok semua game. Kan ada kadang-kadang orang favorite dia akan tengok game dia.
0: Yeah.
3: Tak, teman tengok semua game. Semua game sebab teman suka kan. Jadi setiap World Cup teman mengharapkan tim baru ataupun tim yang tak pernah layak ke separuh akhir ke suku akhir final, dia dah ada kat situ.
1: Macam sama jawapan Abari?
3: Sama yang kita tadi.
1: Ari.
3: Yes.
0: Jawapan lelaki.
1: Okay.
3: Lelaki memang
1: biru ke?
3: Dia tidak hipokrit.
1: Okay.
3: Betul. Tadi sama gitu.
1: Kita sama.
3: Jawab gitu lah.
1: Yang tadi cakap gitu kan?
0: Macam mana boleh sama? Lah. Tak, sebab awak nak lihat satu pasukan yang
1: kelainan
0: melakukan lah. Upset lah.
1: Yeah. Okay.
0: Kita boleh lihat satu, alamak, World Cup tahun 2006 ni, Norway lawan dengan New Zealand lah contoh.
3: Satu lagi, okay, ni kita kalau nak lain sikit pada Rick lah. Okay, satu lagi, bila tim yang dia contoh dia tak pernah layak, dia punya celebrate dekat negara dia tu, kita dapat tengok, wow.
0: Betul.
3: Seronok je, kita macam tumpang gembira tu. Contoh lah, kita bagi contoh, Malaysia layak World Cup.
0: How?
3: Macam mana kita celebrate dekat sini? Silap-silap, Perdana Menteri kita bagi cuti sebulan.
1: Betul.
3: Silap-silap lah.
0: Silap-silap
3: lah. Contohlah itu antara celebrate. Itu yang teman masukkan. Kalau kata negara-negara yang tiba-tiba dia cipta sejarah ni. Macam kan apa ni yang dah cipta sejarah, Norway pun.
0: Yeah.
3: Tiba-tiba layak kan. Tengok macam mana dekat negara dia. Dah meriah. Belum masuk semi lagi. Gitulah.
1: Kita dah tengok kelainan lah orang kata.
3: Kelainan. Yeah. Adik Mira faham ya?
1: Faham.
0: Okey. Okay, untuk perlawanan suku akhir, ada France bertemu dengan Morocco pada hari Jumaat 10 Julai 4 pagi. Juga pertemuan Spain bertemu dengan Belgium pada hari Sabtu jam 3 pagi. Juga untuk quarter final ataupun suku akhir yang ketiga dan keempat dijadualkan berlangsung pada hari Ahad. Norway bertemu dengan England. Ini satu perlawanan yang hebat juga ni. Norway dan England ni ramai yang tunggu selepas Haaland berjaya menewaskan pasukan Brazil. Orang kata Haaland tengah form lah sekarang ni.
3: Haaland memang baiklah Haaland.
0: Nenek.
3: Yang game baru last tu kan macam 2-2 dia punya goal tu, wow, amazing.
0: Tenang.
3: Yang sepak tu pun macam sepak nak tak nak tapi masuk, sebab betul masuk, betul memang dia attack situ. Walaupun cara tendangnya macam Allah.
0: Mau tak mau je.
3: Heading tanduknya. Itu kalau salah landing patah pinggang tu. Tengok macam mana dia landing. Tapi tak apalah, lantak je lah. Ni semat alang-alang kita sembang pasal bola ni. Kita boleh tak teman nak tanya Koma ya?
1: Okey.
3: Rick, Mira, teman nak Koma bagi dua team yang ada dekat final, boleh? Kita teman pun record. Mana tahu
0: ni
3: betul? Mana tahu betul? Macam dahsyat.
0: Okay.
3: Teman dah, dah boleh ada.
0: Koma kejap
3: dah
0: lagi
3: ada.
0: Kejap lagi lah.
3: Ha? Kejap lagi. Cantik. Kejap lagi. Bagus.
0: Ada masa untuk berfikir.
3: Teman lupa tekan record. Mereka dah teman.

0: hiburan beri informasi tentunya untuk Koma aja 8.32 minit pagi. Selamat pagi kepada Koma yang mendengarkan kami di mana-mana aja.
1: Yang mungkin tengah bersarapan ni, roti canai, nasi lemak, cokodok, cok pisang, karipa,
2: roti tisu.
0: Irama tu memang tak boleh lah. Irama tu memang ada. Nasi lemak, karipa.
1: Lepas masa sekolah, sekolah rendah ke, duduk Kuala Lumpur.
0: Mira mungkin tak tahu.
2: Itulah tu.
0: Mira mungkin tak tahu irama tu.
1: Teman duduk kat Perak mungkin sama kot. Sebab teman masa sekolah rendah dekat KL sekejap, lebih kurang 5 tahun macam tu, dekat rumah flat. Kita duduk rumah flat. Jadi memang rumah flat memang itu top lah. Orang jalan dia bawa bakul, budak jalan bawa bakul. So dia akan dijual
2: sambil nyanyi
1: kuih karipa.
0: Dia hujung dah masa tu.
1: Dia begitu.
0: Nasi lemak karipa.
2: Kiranya orang yang sama ke yang jual tu?
1: Aku masih sayang.
0: Dia melodi
2: orang yang sama.
0: Dia melodi dia macam tu lah.
1: Kita tahu melodi dia memang begitu. Dia mesti hujung
0: karipa.
1: Kalau kita nak, kalau kita nak, kita
2: panggilnya karipa juga.
1: Tak lagi kita panggil dia biasanya kalau orang yang berduit tu, kadang-kadang dia akan tengok ujung berapa tinggal semua. Dia belilah semua membantu.
2: Okay. Pernah belilah? Pernah beli lah.
1: Biasa kita belilah. Sebab biasanya yang dulu-dulu, kalau yang jalan tu mesti sedap. Mesti sedap.
0: Buat dengan penuh kasih sayang.
2: Tak ada inti angin orang kata.
1: Tak ada.
0: Okay, kita bukan nak cerita mengenai karipap.
1: Dah pergi karipap lah pula.
0: Okay, terima kasih yang menonton kami di live TikTok. Ramai juga yang komen ni.
1: Alamak, kita artis, kita adalah Adam Shah.
0: Adam Shah.
1: Abang Adam Shah, kita on air abang. Abang Adam.
0: Wah, terima kasih kerana tonton kami di TikTok. Jangan lupa untuk nonton kami, follow kami. Topik kita yang ingin kita kongsikan bersama dengan pendengar kita ni, apa cerita?
1: Adalah pucuk dicita ular mendatang.
2: Topik pilihan AJ Hafiz hari ni.

0: Yes. Dia sebenarnya Pucuk di Cerita Ulang Mendatang ni mungkin teman rasa lah kan Pucuk, semua pendengar-pendengar kita ataupun kita sendiri pernah alami mungkin lah. Maksudnya
1: kerabu pucuk paku kan?
2: Ke pucuk ubi?
0: Tahulah lima lagu tadi. Pucuk paku. Aduh, apa benda pula dia boleh pergi kerabu pucuk paku.
1: Okey, silakan.
0: Pepatah Melayu, pucuk dicerita ulang mendatang. Oh, payah Rik ni. Okay, pucuk dicerita ulang mendatang yang bermaksud kita mengharapkan sesuatu tu.
2: Okay.
0: Kan, kita memang mengharapkan sangat-sangat. Mm-hmm. Tiba-tiba dapat. Memang dapat.
2: Rezeki.
0: Okay. Ataupun rezeki terpijak yang tidak disangka-sangka dapat.
2: Itu dia.
0: Sebagai contoh, Mira ada tak? Kita tak nak tu. Aku masih sayang. Ada.
2: Pucuk ubi. Okay. Kalau tak ada pucuk
0: boleh,
2: ubi.
0: Boleh kan? Boleh kan?
1: Boleh. Boleh. Pandai Mika. Buat orang pelakar offside.
2: Terus lepas tu. Okey, sekarang ni.
1: Tapi nasibilah Mira ni dia. Okey, okey. Okay.
0: Tapi referee tak tiup kan?
1: Ah, tak ada, tak ada.
0: Dia tiup jalan.
1: Tak ada. VR okey. VR kata okey.
2: Jalan.
1: Okey, cakap
2: terus
1: kan? Ah, cakap
2: terus, okay.
1: Silakan. Panjang? Ada, ada dah pengalaman Mira.
2: Kita ada lah walaupun panjang cerita ni. Panjang cerita.
1: Okey. Silakan, cerita, cerita.
2: Dulu kan Mira, semua seperti yang semua tahu, Mira intern. Mira intern bermula di sini dengan intern lah.
0: Intern tu apa? Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang tak tahu.
2: Pelatih industri.
0: Yes, pelatih maknanya bila kita duduk dekat universiti ni, ada satu sem yang kita kena keluar buat kerja dekat
2: menjalani,
0: luar tu.
2: Menjalani, betul tu. Menjalani latihan industri selama 6 bulan. Setiap universiti lain-lain lah. Jadi untuk universiti Mira selama 6 bulan ditempatkan di sini. Atas suruhan mak ayah lah. Kita pun sebagai anak yang patut. Orang kata kan,
1: macam keluhan rasa ni.
2: Dengar cakap orang kata kan. Okay lah, kita dekat kampung je. Walaupun semua pastinya, kenapa tak luar kawasan? Kenapa tak
1: KL di bandar lah, kan?
2: KL. Kita kan Gen Z, kenapa pergi KL lah kan? Tapi sebabkan mak ayah, amboi, dia bersila ni.
1: Dia nak dengar cerita.
2: Kopi je tak ada.
1: Dia in kereta tu.
2: Ni kopi je tak ada ni. Jadi kita pun steady lah kan. Kita pun sambung je lah intern di RTM Perak. Tapi biasalah pandangan-pandangan orang luar, pandangan-pandangan Gen Z.
1: Kalau kita, sinis lah.
2: Sinis lah, agak sinis lah. Kawan-kawan Mira je lah. Kita tak cakap.
0: Kenapa sinis tu?
2: Orang lain lah. Katanya kalau intern di kat kerajaan ni, alamak, nanti kalau orang terasa macam mana?
0: Orang apa?
2: Terasa?
0: Orang terasa kenapa?
2: Dah sebab kalau katanya lah kan, intern dekat kerajaan ni tak ada allowance dan sebagainya lah. Jadi ada pandangan yang agak negatif di situ. Tapi macam Mira cakap, kita sebagai anak yang patuh, kita tak hiraukan. Kita topis topis semua negatif-negatif tu kan. Gitu. Kita tetap intern di sini. Selama 6 bulan macam-macam Mira harungi di sini dengan sokongan Rik dan juga AJ Hafiz.
1: Ewa body ni.
0: Ewa body aku buat apa?
2: Nak duit.
0: Maksud?
2: Okay, lepas tu kita pun berharap lah agak dapatlah kerja dekat sini kan. Walaupun sebab orang dah bagi pandangan macam tu, kita macam kita berharap.
0: Berharap jugalah.
2: Adalah dapat kerja dekat sini, nak macam buka mata orang.
1: Mula-mula. Mira mesti mula-mula masuk lah di RTM ni kan. Praktikal tu. Okay, nak tanya secara jujur lah.
0: Okay, boleh.
1: Apa perasaan Mira? Mula-mula masuk tu macam mana? Bila Mira jumpa orang kat sini,
0: environment dekat sini,
1: secara jujurnya,
2: orang pertama yang Mira jumpa Abang Mim tau. Selain KBR lah.
1: Tengok,
2: dia kata,
1: pawang buaya kita cepat.
0: Dia awal-awal menipu dah. Teman tahu, dia bukan ke orang pertama yang dia jumpa. Kita punya abang keselamatan kita. Kena ambil pas kan?
2: Selain.
0: Betul?
2: Betul.
0: Okey, tak apa.
2: Okay. Lepas tu dia macam bagi kata-kata semangat lah. Kita pun rasa semangat.
0: Antara kata-kata semangat, kita nak tahu.
1: Jangan sampai sekarang ingat lah.
0: Okey, apa?
2: Minta santai je kat sini. Santai-santai lah. Abang Mim ada.
1: Santai.
0: Aduh, ingat Mim dahsyat sangat kata-kata semangat. Kita santai.
2: Sini best. Kita pun macam okey.
0: Betul, betul, positif.
2: Kita dah ni lah kan. Penuh bersemangat.
1: Sebab itulah Mira rasa nak kerja dekat sini.
2: Environment yang seronok, yang positif. Masa Mira datang, semua pun datang dengan tangan terbuka. Kita pun seronok lah. Jadinya lepas bahara berdoa gitu.
0: Alright, betul lah tu.
2: Dapat akhirnya. Syukur Alhamdulillah. Walaupun masih lagi banyak yang Mira kena belajar.
0: Benar.
2: Tapi semua dekat sini sangat-sangat supportive. nak ajar Mira dekat
1: cukup, sini. Cukup Mira, cukup jangan. Yes. Jangan lagi. Cukup.
0: Jadi maknanya okay. Betul lah.
2: Boleh bagi Mira duit sah.
0: Pucuk digital ulang mendatang kan. Masa masa Mira intern, dia mestilah dia dah rasa environment ni best kan. Environment best, orang pun best.
1: Duduk
0: kan.
1: Kampung pula.
0: Bos pun best. Jadi dia boss, mengharapkan boss kerja lah terus sini dapat.
2: KBR pun baik.
0: Jadi betul lah.
2: AG pun baik.
0: Tepat lah dengan halal layan lah. Tepat lah apa kita punya tajuk ni, pucuk digital ulang mendatang. Cantik.
1: Pandai lah budak ni bodek ni. Aku geram betul lah.
2: Baik.
1: Okay, kamu boleh kongsikan cerita bersama kami mengenai pucuk cerita ulam datang.
2: Ada yang tanya tu nombor apa? Call Conti di 0555485559. Jom call kami di talian Conti.
1: FM 1.5.

0: beri informasi tentunya untuk Koma aja 8.46 minit pagi bertemankan Rick, Mira dan juga AG Hafiz dekat sini.
1: Yang masih kekal dengan bersama dengan kita dari jam 6 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak.
2: Dan ada juga yang kekal dalam TikTok live kita.
1: Kekal dalam live TikTok dan juga kita mengharapkan pasangan-pasangan kita kekal bersama dengan kita. InsyaAllah.
2: Amin. InsyaAllah. Amin. Pandai tu.
0: Ha? Hai, lalu yang awak ni. Hai. Tak tahulah.
1: Teringat bini lah.
0: Ha, itulah.
1: Teringat bini itu okey, normal.
2: Jangan ingat orang lain.
1: So, Mira teringat siapa?
2: Mak ayah.
1: Memang ayah memang kekal bersama kita. Yalah, tak apalah. Nak play safe.
2: Okey, tak jawapan tu.
1: Tak ada okey lah. Itu jawapan tu.
0: Okey, cerita klise. Kita klise. Mengenai pucuk. Ada cerita ulam
1: mendatang.
0: Lebih kurang macam rezeki terpijak pun ada.
1: Yes, Ma. Dia lebih kurang macam tu lah. Rezeki terpijak. Benda yang kita dapat tu pula memang betul-betul kita memang nak. Dan kita sangat-sangat menghargai.
0: Okay, 545-8559. Kita lihat siapa yang berada di talian ni.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kak Mawar.
3: Assalamualaikum semua.
1: Kan, ini AJK agama kita.
2: Waalaikumsalam.
0: Biro kesenian biro juga. Merangkap kesenian.
1: Merangkap biro kesenian. Banyak pangkat dia.
2: Okey.
0: Apa khabar, Maha?
2: Maha, maafkan biro Kak Maha.
3: Syukur. Bagulah lepas masuk hospital lah.
1: Kenapa pula?
3: Adalah sikit keracunan lah agaknya.
0: Semoga diberi kesembuhan ya.
3: 2-3 malam dah jugalah duduk di hospital.
2: Oh, ini call ni dekat hospital lah ni?
1: Dah balik.
3: Dah balik.
1: Alhamdulillah.
2: Okey, Alhamdulillah.
1: Okay. Jadi Maha, pucuk dicita ulang mendatang.
2: Apa agaknya rezeki yang terpijak tu?
3: Rezeki yang terpijak pada Maha. Maha rasa tak pernah ada rezeki yang terpijak.
0: Oi.
3: Tapi tak ada. Cuma usaha je yang Mak Ha rasa ada rezeki.
1: Dia pucuk digital ulang mendatang. Macam contoh bukan rezeki terpijak pun. Memang Mak Ha contoh Mak Ha usahakan sesuatu yang satu yang memang Mak Ha harapkan akhirnya dapat juga.
3: Yelah, itu ya kita usahalah kan. Mak Ha dulu bercita-cita dalam hati Mak Ha walaupun Mak Ha ni bukan nak ada berduit sangat kan. Tapi memang cita-cita Mak Ha satu hari Mak Ha nak beli rumah walaupun kecil. Dalam hati Mak Ha kan. Usaha-usaha rezeki pun ada. Ada apa ni. Yang terpijak tu adalah juga. Maksudnya Mak Ha kadang-kadang kan orang ada bagi duit kan. Ada orang bagi duit baru Mak Ha teringat. Jadi itu rezeki lah yang terpijak kiranya kan.
1: Okey, betul.
3: Jadi Mak Ha ni jenis penyimpan. Simpan-simpan. Alhamdulillah dapatlah juga Mak Ha beli rumah. Usaha atas usaha dan ada rezeki yang terpijak campur sekali.
0: Okey, baik. Itu cerita Mak Ha.
1: Rumah tu ada lagi sampai sekarang lah.
3: Tapi itulah kata orang. Kita usahalah apa-apa pun kan. Eji baru balik daripada KL malam tadi.
1: Sudah. Ya, teman ada kerja kat Kuala Lumpur.
3: Mencari rezeki. Tapi jangan lupa.
1: Apa?
3: Kepada pencipta yang memberikan rezeki.
1: InsyaAllah.
2: Itu pesanannya.
1: InsyaAllah.
2: Okey, Maha.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Maha.
3: Maafkan Maha semua, ya.
1: Tak ada salah. Jaga kesihatan Maha, ya.
0: Alright. Itu dia Maha ceritanya. Boleh cakap, tak ada rezeki terpijak. Semuanya diusahakan sendiri.
1: Dia mengharapkan lah dapat rumah dia. Alhamdulillah.
2: Dapat juga rumah, ya.
0: Selalunya rezeki terpijak kawan-kawan awak ujung-ujung bulan. Ada ke bila-bila ujung-ujung bulan tu kan?
2: Pijak duit, ya?
0: Ada retel-retel belayang ke apa, dia pijak lah.
1: Lepas
0: tu buat macam ikat kasut. Tengok. Wah, ada RM1 ke dapat lah. Tengok lah si untung tu.
1: RM1 dari segi terpijak, aduh. Pucuk dicita ulang mendatang ni kan bendanya besar. Maknanya kalau terpijak tu mungkin 100.
0: Itu besar tu.
2: Tapi jarang pula nak jumpa.
1: Tapi teman kalau nak cerita kan. Okey. Pucuk dicita ulang mendatang sikit lah teman cerita, ya.
2: Okey.
1: Teman ada masa dulu sekolah, balik kita training bola. Kita main bola dulu masa sekolah ada jam 4. Teman ingat lagi. Habis balik masa dulu teman nak balik naik bas loncat-loncat tu kan. Teman nak lintas jalan, ada satu motor ni laju dua orang. Lepas dia lepas tu teman nampak daripada dia melayang.
0: Apa tu?
1: Duit.
0: Oh,
1: Melayang duit. Lepas tu teman nak panggil dia memang tak boleh lah.
0: Laju kan.
1: Laju kan. Lepas tu teman pun tu pergilah. Pergi-pergi 2 keping 50, 100.
2: Memang rezeki terpijak.
1: Itu bukan rezeki terpijak. Benda jatuh tu hak orang tak boleh ambil sebenarnya, Mira.
2: Betul.
1: Tapi masa tu teman bodoh. Teman tak tahu apa budak kan. Terus ambil teksi. Patut nak naik ni tadi kan. Patut nak naik bas. Teman tahan teksi terus.
2: Amboi, tak guna.
1: Tak balik rumah. Tahu teman pergi mana? Pasar raya beli bola. Teman memang nak beli bola sebenarnya.
2: Nampak
1: nak
2: tu.
1: Beli bola. Okay, teman beli bola. Balik dengan teksi. Pergi naik teksi, pergi pasar raya tu beli bola, balik daripada pasar raya tu
2: naik teksi juga.
1: Naik teksi juga, kami belagak lagi pegang bola.
2: Habis lah duit tu dalam sehari.
1: Bola tu 60 macam tu kot. Taman teksi ada balance-balance sikit-sikit lagi lah. Bapak teman kata ada balance ke? Ada. Pergi bubuh dekat surau. Bapak teman marah. Ada bubuh sikit.
2: Bagi tahu bapak ah.
1: Bagi tahu lah sebab mana dapat duit.
2: Alhamdulillah jujur orangnya.
1: Takkan teman cakap teman rembat lah. Teman dulu nerd.
0: Okey, kalau kau ada cerita juga yang dikongsikan mengenai pucuk dicerita ular mendatang ni.
2: Ya, ataupun rezeki terpijak lah. Boleh kongsikan kami di WhatsApp Konti ataupun call kami di 0555 8559.
0: Rezeki kau. We'll be right back.

0: Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman suku Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baru dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jantung kuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam ya, atau menjual hartanah mereka ya, dengan satu jumlah yang agak besar ya, bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventory global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri-industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun baradaya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18 ribu penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kau
2: tak tahu nombor baru WhatsApp RFM?
1: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap. RFM untuk kau maja.
3: Kau kat mana?

0: Kuburan Berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bangun?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi ham sini tau bangun 3 pagi.
3: Tadi, Korea. Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: untuk koma aja. Selamat pagi mengkeman semua yang sedang bersarapan pagi. Selamat menjamu selera.
1: Sekali lagi lagi terima kasih kepada koma yang terus kekal bersama dengan kami seawal jam 6 pagi. Dekat live TikTok kita pun meriah. Terima kasih banyak-banyak.
2: Betul, ramai yang komen-komen nampaknya tu. Ramai yang tap-tap screen juga. Mungkin yang belum-belum follow, boleh-bolehlah follow kami di semua akaun rasmi media sosial PRFM.
1: Ya, benar. Dan kita masih lagi bercerita tentang pucuk dicita ulam mendatang. Benda yang koma ceritakan tu mungkin akhirnya dapat, ataupun tak sangka-sangka tiba-tiba koma dapat benda yang koma nak tu. Kalau tadi kita ada cerita daripada Mira masa dia intern latihan industri dekat PRFM, dia mengharapkan dia dapat kerja jadi DJ dekat PRFM dan akhirnya dapat hari ni.
2: Alhamdulillah, rezeki orang kata.
1: Macam teman tadi, tiba-tiba jumpa duit, walaupun duit tu bukan hak milik teman tapi masa budak kan, dapatlah. Kita belum tahu lagi kan, tapi gerik.
2: Ya, betul.
0: Awak dah hidup lah ni. Cerita awak ni.
1: Boleh kalau nak cerita, kalau nak simpan lagi boleh. Kalau kau ada pemanggil ataupun kita baca kita punya wasabi dulu.
0: Itulah wasabi tu nampak macam ramai yang hantar tu kan. Cuba kita tengok kan.
1: Mari kita baca.
0: Okey, antaranya ada Boy PJ. Katanya, salam my bro Rick AJ Hafiz my dan bro. Juga my sis Mira. Katanya masih teman duduk KL, teman memang ada keinginan nak pakai motor Kawasaki 150 baru. Masa tu kedai motor tak jauh dari pejabat teman Roger. Hari-hari lah boleh dikatakan teman lepak kedai motor tu merenung secara dekat motor impian teman ni. Nak jadikan cerita, dalam bulan tu juga teman dapat bonus kira-kira RM5,000. Jadi apa lagi dengan pantainya terus ke kedai motor bayar down paymentnya. Punya happy dapat motor baru sampai rumah tidur pun tak lena. Teringat motor baru. Itulah cerita daripada Boy PJ kita.
2: Merezeki lah orang kata kan, kita idamkan motor tu terus dapat.
1: Memang
2: rezeki lah.
1: Tahu ke motor Kawasaki 150?
2: Pernah lah tengok.
1: Acah-acah teman pun tak tahu dia.
2: Kita pernah lah tengok bentuknya. Namanya tak tahu.
1: Abang Fendi?
0: Abang Fendi cerita mengenai rezeki terpijak ni.
2: Dia kata, pada satu pagi pergi bersarapan. Macam pantun. Pergi bersarapan di kedai makan.
1: Satu peraga bila masa nak bayar. Itu bukan pantun. Macam elok.
2: Bayar kata pekerja kedai makan tu sudah dibayar oleh seseorang yang saya tidak kenali. Menurut kata pekerja kedai itu lagi, dia belanja semua pelanggan di kedai itu ketika dia membuat pembayaran. Kiranya belanja semua orang kat kedai tu.
0: Saya pun selalu macam ni.
2: Okey.
0: Bila-bila hujung-hujung bulan kan, ada je insan-insan yang baik, kawan-kawan kita. Tengah tiba-tiba macam lapar pula perut ni kan. Tiba kawan-kawan pula ajak.
1: Cantik pucuk dicita ulam mendatang.
2: Selain tak kawan ada tak?
0: Selain kawan lah.
2: Ataupun orang ni random.
0: Ada juga. Pendengar kita pun kadang-kadang ada.
2: Jumpa. Minat lah orang kata.
1: Ramai pun minat kan. Dapatlah teman.
2: Untung lah kan. Sama lah kita tak pernah juga rasa.
1: Cuma itu je peminat bagi rumah. Satu tu je lah.
0: Benda ni ambil masa. Okey, kamu boleh kongsikan juga bersama kami di WhatsApp PRFM. Antaranya ada lagi ni.
2: Cuk Intan kita lah.
1: Cuk Intan meh, teman baca mana?
0: Cuk Intan ni. Ni selain dari jumpa BFL. Okey.
1: Cuk Intan jarang pendek.
2: Nampak tu ritmo tu, ritmo.
1: Okay, teman baca ya Cuk Intan.
0: Sebab banyak kan stiker.
1: Stiker teman tak baca berpusing-pusing. Assalamualaikum DJ Rik, Mira dan Eji Hafiz yang cu sayangi. Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik. Selamat cantik. Selamat pagi, selamat berkonti. Cu tetap hadir setiap segmen tahu cu. Tajuk borak pagi, pucuk dicita ulam mendatang. Kisahnya begini. Ini cu le re, cerita cu ni rare sangat. Kisah perasaan koma. Cu dah lama le juga lost contact dengan seseorang ni. Yang cu anggap istimewa dalam hidup cu. Dia stalker cu. Cu dalam media sosial. Dia ni memang cu rasa macam ada chemistry dalam hidup cu. Lama dah cu tunggu kehadiran dia. Tiba-tiba dia tegur cu. Dia tegur cu dalam TikTok live. Trio Gegar Pagi Perak FM. So ini rezeki yang terpijak. Cu memang lama dah cu nak jumpa dia. Dia BFF cu yang cukup cu sayangi. Memang dia cu tunggu dia sekian lamanya. Inilah cu rasa rezeki terpijak juga ya. Bukan setakat benda-benda ya. Jumpa BFF lama pun pucuk dicita ulang mendatang. Rezeki jumpa orang apa BFF Chu ni. Apa lagi tu?
0: dia macam musim-musim.
1: Cuba hubungan BFF Chu, pucuk dicita ulang mendatang. Rezeki terpijak juga kan koma. Okey. Per FM, radio nombor 1 orang-orang Perak. Lagu-lagu and informasi memang terbaik. Setiaku di sini.
2: Selain tu juga, Chu juga dapat motor. Hasil betul daripada cabutan bertuah di hari radio kat Dataran Warisan Taiping.
1: Itu betul. Pucuk dicita ulang mendatang. Tapi Chu yang tadi tu, dia tak beritahu siapa. Siapa Chu? BFF tadi siapa?
0: Biarlah rahsia.
1: Oh, BFF tu maksud dia biarlah rahsia.
0: Okey, kejap lagi kita sama balik. Terus kekal.

0: lagi.
1: Kenalan yang ada masalah bau mulut. Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi, dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?

0: masih nantinya untuk kamu ada bertemankan kami bertiga, Rick, Mira dan juga Eji Hafiz dekat sini.
1: Ya, yeah. Anak singkong tu.
2: Hai, kau suka singkong.
1: Apa itu Mira? Aduh, ya Allah.
2: Ramai yang dekat dalam TikTok ni suka.
1: Yelah kan.
2: Ya, kat Eji Hafiz.

0: TikTok. Benar ya? Yeah?
1: Ya, yeah, benar tu.
0: Yes, how benar lah.
1: Itulah Mika, banyak sangat aktiviti dalam konti ni.
2: Dah lah tak tidur.
0: Yalah kan, demi tugas. Yalah kan, orang kata demi tugas kita buat je lah. Orang kata apa, keluar kalau macam kita ni, keluar demi tugas, pulang demi berah gitu eh.
1: Wow. Ini pilot darat punya tu tu. Tagline tu.
2: Dalam tu.
0: Ha?
2: Dalam mana?
1: Sedalam mana cik dah? Dalam. Okey, terima kasih kamu kerana sekali kat Line Perak FM topik borak gegar pagi kita. Pada pagi ini
0: pucuk dicita ulam mendatang. Banyak kita dengar cerita tadi kan, benda yang betul kita harapkan ataupun kita tak sangka-sangka tiba-tiba kita dapat. Dan kita ada ni pendengar kita ni, pucuk di cerita ulang mendatang.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Eji.
1: Ya, Abang Pian
3: dan Mira.
2: Ya, Abang Pian kita.
3: Ya.
1: Sihat Abang Pian?
3: Sihat Alhamdulillah.
1: Durian ada ke?
3: Durian dah habis dah. Bodokong ada sikit-sikit.
1: Okey, baik. Cerita mengenai pucuk di cerita ulang mendatang. Apa yang ada dikongsikan?
3: Pucuk dicita ulang mendatang. Ini kisah Abang Pian masa nak pencin kan?
2: Pencin.
3: Cakap dengan kawan-kawan, aku nak balik kampung. Tapi dia orang kata, kalau kamu balik kampung boleh setompak punya kampung. Dia kata.
2: Okey.
3: So cakap dengan dia, alah bisa tegak biasa. Cakap. Okay. Belum cuba belum tahu. Cakap.
1: Mm-hmm.
3: Sebab kita pun dulu duduk kampung pun tak lama. Tapi dia orang kata tak payahlah balik kampung, duduk je lah DKL ni, dia kata.
1: Mm-mm.
3: Apa nak buat lagi, dia kata dah rehat-rehatkan badan. Tu dia kata dia, aku tak boleh lah nak rehat lama-lama, nanti penyakit macam-macam datang. Lala, Abang Pian balik je, tak dengar kata dia orang, kita balik dan kita bertawakal.
1: Mm-mm.
3: Bila kita balik tu, kita berkebun, kita berapa, segala benda yang kita tak pernah buat pun kita belajar daripada orang kampung. Kita buat. Mula dulu kita tak reti nak mesin rumput. Sekarang kita boleh buat. Itu kata orang, belum cuba belum tahu.
1: Oi, lain pula tu. Dia betul cerita lah datang. Belum cuba belum tahu ni. Ada dua patah ni.
3: Lepas itu sampai sekarang ni kira okey lah kata orang. Daripada orang kata susah duduk di kampung, kita rasa seronok. Senang pula rasa duduk di kampung.
0: Lepas tu yang pucuk digital lama datangnya dekat mana Abang Pian?
3: Pucuk digital lama datang yang dia kata kita tak pandai buat itu buat ini tu, kita cuba, maknanya kita dah boleh buat lah. Yang kita kata aku mula, hati kita boleh tak aku buat, hati kita pun berkata boleh tidak aku buat, tapi kita bertekad. Kata orang kalau tak ada pucuk tak ada yang tuanya kat sini.
2: Abang Pian bagi makna yang lain lah tu.
1: Itulah kita Abang Pian semua pucuk ni. Okey
0: lah Abang Pian, okay. Kalau saya merajuk nanti Abang Pian pucuk eh.
3: Apa Haji tak boleh jadi pucuk, dia kena jadi yang tua ya.
0: Ada-adalah Abang Pian ni.
3: Itu lah mendatang.
1: Okey, terima kasih Abang Pian. Assalamualaikum. Baik, itu dia Abang Pian cerita.
0: Lain falsafah. Lain
2: pemahaman.
0: Ni cuintan ni bukan teman kata, lari tajuk Abang Pian ni.
2: Nasib baik cakap nama cuintan kalau cakap nama yang cerita ni.
1: Okey, boleh kongsikan lagi bersama kami. Masih ada masa lah kan. Kalau kamu nak kongsikan 5458559, nak hantar di Rumah Hijau pun boleh.
0: Kita boleh hantar ke nombor 0102007055.
1: Yap, terus kekal.
2: Untuk koma je.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: Semua mendengarkan radio nombor 1 orang Perak.
1: Terpulanglah mau jadi apa, mau jadi hantu atau mau jadi buaya, yeah, janganlah
2: Mila,
1: ya.
2: Ya, yeah, betul. Mila ada tanya dekat ni lah yang tengok dekat TikTok live kan. Mm-hmm. AG hantu ke buaya? Dia kata dua-dua.
1: Apa pula? Tapi hantu yang cute, buaya yang comel. Ah, gitu. Ah, sama pula. Betul tak? Yang penting gelak je lah.
0: Okey lah, boleh lah. Awak terima. Untuk menjaga hati Mika.
1: Yeah, hantu yang macam kan orang jual kat pasar raya bentuk macam hantu tapi dia comel.
0: Alah.
1: Buaya yang yang macam picit-picit tu bunyi.
2: Itu
1: mana?
2: Kalau bunyi macam tu.
1: Okay. Itu nama dia?
0: Kita.
1: Pucuk dicita ulam mendatang.
0: 5458559. Kalau korma nak kongsikan bersama dengan kami cerita korma, pernah ke mengalami situasi pucuk dicita ulam mendatang ni? Kita ada pemanggil. Apa gamaknya?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti DJ Nasrik, AJ Hafiz dan DJ Mira.
2: Dora. Memang wajib lagu tu wajib.
3: Segala. Apa khabar?
2: Khabar baik. Pak Su.
3: Pak Su Hafiz 104.1 MHz Bukit Larut. Taiping bandarwarisan.com.my.
1: Steady.
2: Baik, pasal apanya?
1: Steady. Tapi topik tak tahu.
2: Ha, apa topik itu?
3: Semenjak apa? Macam mana lagu tu?
1: Semenjak apa? Asam tak tahu dengan nyanyi.
3: Garam di laut tu.
0: Kenali dirimu.
1: Garam di laut.
3: Sejak bertemu di hatiku,
2: jujur
3: di cinta, ulam pun tiba.
1: Boleh lah, lagi tak ada ya.
0: Dia tahu. Dia tahu topik kita. Jadi Pak Su, apa cerita Pak Su?
2: Dia tak kosong.
3: Satu ketika dululah kan, masa tu Pak Su bujang kan.
1: Okey.
3: Masa tu Pak Su tengah mencari-cari lah ni, nak buat isteri, calon isteri kan.
2: Okay.
3: Mak Pak Su ada kenal seorang ni, budak perempuan, suka budak lah. Masa tu duduk jaga lah tu. Pak Su teringin kat dah, terberkenan kat dah kan. Tengok hari-hari dia duduk balik jaga lah apa semua kan.
1: Gadis hilang.
3: Lepas tu, arwah mak Pak Su pula tak kenal.
0: Oh, lama.
3: Budak tu putih, baru lepak, buka, hitung.
1: Okay.
3: Dia kata tak apalah.
1: Okay, tak apa.
3: Mereka tak setarang dengan kita kan. Mereka bukan tak setarang dengan kita. Jadi, Pak Su keluar Pak Su ni sederhana je kan. Nanti mak cari bagian, dia kata kan. Cari bagian, mai.
2: Sebab
3: ada
2: kisah
3: satu calon untuk special punya kan.
1: Okay.
3: Lepas tu Pak Su pun masuk staff, jalan-jalan kumpul duit kan. Sampai tiba masa dia tu, Pak Su ikut pilihan hati mak ke semua lah kan.
2: Okay.
3: Tapi alhamdulillah lah, orang kata pilihan orang tua ni kan. Macam berat pucuk di cipta ulam mendatang.
1: Ulam mendatang dengan sama belacan sekali package.
3: Lepas tu kan, bila Pak Su dah dapat tu, bini Pak Su kan, luar ni kan. 29 tahun Pak Su duduk. Nah, dia memang special. Mak Pak Su cari kan. Sebab dia, mak Pak Su kenal daripada kecil kan. Dia pandai masak kan. Rumah tangga ni kan. Sekarang ni dia boring duduk rumah, dia kerja lah kan. Dia kerja, dia nak ni kan, pay attention dia kerja kan. Pak Su pun bekerja kan. Sama-sama bekerja lah, cari makan kan.
1: Susah senang bersama lah.
3: Sejak tahun 2004 lah hari ni kan. Orang kata putus di cinta ulam datang lah. Memang kenal dengan Pak Su.
1: Memang kena lah. Kalau macam ni punya gaya kan Pak Su kan. Pucuk di cinta ulam mendatang, sambal belacan, ada lagi tepi tu, sambal tempoyak.
3: Sambal tempoyak, package semua.
2: Package ada, dua-dua ada.
3: Itu ada.
1: Minum kopi kulim. Minum kopi kulim.
0: Minum kopi kulim.
3: Abang Pia. Bukan kopi kulim.
2: Itu
0: apa? Pian
3: ganteng.
0: Ganteng. Patut Pak Su ganteng.
3: Patut ganteng.
2: Satu
3: lagu Didi
2: Nasri,
3: lama tak
0: sembang
3: dengan Didi Nasri ni.
0: Pak Su nak lagu apa?
3: Hari ramai pun call, tak dapat.
1: Kami busy.
3: Alhamdulillah. Apa tu, satu lagu lah Pak Su nak sembang ni.
0: Lagu apa Pak Su?
3: suara kita daripada nyanyian Datuk Awi tu. Lama aku nak dengar.
1: Channel aku dia nyanyi sikit.
3: Aku tak tahu. Kejar engkau di sana.
1: Okey, cukup. Dah kami dengar yang original lah.
3: Dia pasal lagu lain. Tak saya tanya Amira.
0: Tak apalah, kira pucuk dia cerita ulang datang juga tu.
2: Akhirnya tercapai juga lah.
3: Ya, Pak Sunnah Abad di sini, isteri Pak Sunnah lah kan.
1: Okay.
3: Pucuk cerita ulang datang lah kan. Memang kenal lah, Alhamdulillah.
0: Semoga berbahagia hingga ke jana tu.
1: Okay, Pak Cul.
3: Terima kasih DJ Nasrik, DJ Afir dan DJ Mirah.
1: Pak Su, sabar.
2: Kejap, Pak Su.
1: Okay, sebelum habis ni, last sikit je. Okay. Ucapan paling romantik, paling sweet untuk isteri sekarang.
3: Ucapan paling romantik. Oh lama Pak Su tak bersedia.
0: Alah, orang tak nampak pun Pak Su.
1: Pejam mata.
0: Kalau Pak Su buat ni memang saya payung Pak Su lah.
2: Okay. Ataupun pernah payung, ucap paling sweet.
0: Saya payung Pak Su
1: sekarang ni.
3: Assalamualaikum sayang. Abang ucapkan selamat berbahagia dari dunia hingga akhirat. Hingga ke jannah. Terima kasih di atas bukan pengorbananmu sayang. Alhamdulillah.
1: Syukur. Orang taping memang macam tu lah. Okay Pak Su.
0: Okay Pak Su, steady Pak Su. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, baru. Okay, apa pun terus ikan layan
1: Pera FM untuk kamu aja.

0: Pagi Program berinformasi tentunya untuk Koma aja. Terima kasih Koma, terus lekat layan radio nombor 1 orang Perak.
1: Yeah, betul tu. Daripada pagi tadi terus teman kami bertiga di sini.
2: Terima kasih banyak-banyak. Dan kita daripada awal borak pagi tadi bercerita tentang topik kita ni, Pucuk Dicerita Ulang Mendatang. Banyaklah kisahnya kan, daripada pendengar-pendengar kita, Mira sendiri.
1: Rik belum lagi.
0: Dah lah tadi teman.
1: Okay, teng. Okay, silakan.
2: Teng sikit. Ya, Rik, relax dulu Rik. Sekali lagi tadi.
1: Nanti tak jadi.
0: Nervous lah awak.
2: Teng. Alah Rik, tembak je apa-apa Rik.
0: Tak lah, itulah teman kalau rezeki terpijak ni.
1: Okay.
0: Pernah lah terjadi situasi yang mana macam awak kabur kan. Bila hujung-hujung bulan ni, kita kadang terpaksa mengemis sikit lah kan. Tak ada duit. Lepas tu perut tiba-tiba lapor kan. Jadi nak jadikan cerita, kita adalah sahabat-sahabat kita yang baik. Lepas tu payung kita pula kan. Orang kata mengenyangkan perut kita yang lapor.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi syukurlah itu antara rezeki lah kan.
2: Benar, teman pernah ada dengan macam yang Rik cakap tu, betul lah kan. Kadang-kadang bila kacang, contoh lah kan, kita ni bukanlah kaya sangat, tapi kalau kata RM50 tu, kadang-kadang nilai kita rasa macam kecil je kan. Tapi kalau kata orang yang tak ada, sangat-sangat terdesak, mungkin saat tu tak ada, hari tu memang clear dah nak tunggu gaji apa. Kalau dapat RM50 dihulurkan macam orang bagi, orang dia punya nikmat 50 tu dah macam 5,000 dia rasa.
0: Betul.
2: Pada orang yang tak ada.
1: Betul.
2: Ya, jadi kita kena menghargailah apa saja yang kita ada, mungkin kecil ke, besar ke, bernilai ke tak bernilai, mensyukurilah. Orang kata apa, disebabkan kita bersyukur, rezeki akan
0: bertambah.
2: Ai bijak.
0: Awak sekolah ni kan lah madrasah kot.
2: Jadi sekianlah untuk kita punya topik
1: pagi ini.
2: Pucuk dia cerita ulang mendatang. Siapa yang dapat add on sambal belacan, sambal tempoyak tu, cik, lagi tahniah.
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
2: Teman tu tahu sebab apa. Teman tadi tertinggal sebenarnya. Sebab World Cup, teman nak tanya prediction. Siapa yang masuk final sebab teman rekod ni. Teman rekod.
1: Mulakan
2: tahu?
1: Dulu dengan ni lah. Yang menanyakan
2: tu. Okey, teman predict. Lepas teman orang kata apa, adalah sikit berasap kemian apa semua tu, teman buatlah sikit. Kaji apa semua, teman rasa akan ke final adalah Norway dan Perancis. Haaland bertemu Mbappe.
0: Okey, memang satu satu boleh kita
2: kan. Bukan satu tu, dua tim kan masuk final tu.
0: Perlawanan.
2: Okey, satu
0: kan. Habis berikan saya, habis ayat saya.
1: Ayat tu tergantung lagi tu. Jangan menekan.
2: Okey, maafkan saya.
0: Ya, bagi saya memang satu perlawanan yang luar biasa lah. Kita dah tengok di pentas final ada pasukan Norway.
2: Betul.
0: Okey, kalau saya pula, saya kalau boleh.
2: Kalau boleh lah, rasanya tak boleh tu.
0: Apa saya nak Morocco lah, Morocco. Morocco, mana tahu bertemu England.
2: Morocco, England.
0: Amazing.
2: Macam boleh. Tapi teman rasa Norway dengan tu lebih better lah. Kita pergi Morocco,
0: England.
2: Mira. Tengok macam tak tahu apa. Tengok dah tempat macam mana.
0: Tapi dia boleh komen Mbappe pandai cari ruang.
1: Kejap tak?
2: Alah, Google tadi.
1: Mana dia?
2: Sempat
1: kita
2: chat
1: tengok
2: GPT.
1: Tengok
2: kan? Okey, cantik. Kalau macam tu, siapa dekat final?
1: Kalau Mira, sebabkan Mira suka juga Mbappe.
2: Okey.
1: France.
2: Okey, France. Tak apa. Opener dia siapa tu?
1: Opener dia Mira rasa lah kan. Mira,
2: tak boleh rasa. Dah kaji.
1: Konon-konon
2: lah. Okay.
1: Konon-konon lah kan. Norway.
2: Frenchie dengan Norway sama dengan teman dia.
1: Oh, ya ke?
2: Kamu ni kau lah. Aku.
1: Kalau macam tu kita ada connection, kita sama. Pemikiran kita sama.
0: Yelah samalah koma.
2: Tak.
0: Okey, dah pindah saya nunggu kat luar.
2: Kalau
1: Mira,
2: tepat
1: Mira mencuri
2: dua.
1: Mira mencuri jawapan.
0: Dah Mira dah pilih dah kan. Mika kena terima. Pinas pun dah nunggu kita kat luar.
2: Terima kasih koma. Dan akhir kata dari teman, dalam hidup ni ada perjuangan, teruskan berjuang dan jangan lupa bahagia.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari hudimadani.gov.my.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Jom dengarkan Radio Malaysia.
4: Perhatian, untukku mengajar.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani.

0: saja. Best bulan pagi hingga 2 petang untuk Koma Aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda yang sentiasa memilih Perak FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma Aja. Ha, bersua lagi kita hari ini di hari Rabu. Hari ini 8 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijrah. Sebelum memulakan tugasan, terima kasih rakan-rakan kita pagi ini. Rick, Mira dan juga AG bersiaran bersama-sama dengan anda hingga bermula 6 pagi sampailah 10 pagi dan kini Fina pula bersiaran bersama-sama dengan Komo sampailah jam 2 petang nanti. Okey, jadi semoga segala urusan untuk kita hari ini dipermudahkan. Yang bekerja semoga terus bersemangat, baru pukul 10 ni semangat masih ada lagi. Yang berada di rumah semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan. Ketenangan tu yang paling seronok kan. Dan juga buat yang sedang memandu, mulakan pemanduan anda, bacalah bismillah dulu sebelum memulakan pemanduan Koma. Yang berniaga juga, pelajar-pelajar kita ataupun yang berehat, jadi apa-apa pun terima kasih kerana tetap memilih Perak FM sebagai teman setia Koma. Dan juga macam biasalah, Afina akan kongsikan lagu-lagu yang menarik serta informasi-informasi yang menarik yang akan dikongsikan bersama-sama dengan Koma. Yang penting Koma kena terus setia bersama dengan kami di Perak FM, tentunya untuk Koma Aja. Okey, dan juga hari ini mungkin ada sesuatu yang Koma nak kongsikan mengenai perkara kecil yang berjaya membuatkan anda tersenyum hari ini. Mungkinlah on the way kita dari tempat kerja hari ini kan, mungkin kita telah membantu orang, mungkin kita nampak ada orang nak melintas jalan, kita pun berhentikan kenderaan kita, lepas tu dia pun angkat tangan tanda terima kasih. Itu membuatkan kita rasa happy, rasa macam tersenyum. Kerana apa? Kerana kita sudah membantu orang, memudahkan segala urusan orang. Mungkin ada yang lain yang kau melakukan hari ini nak kongsikan dengan Fina, boleh saja 0102007055. Mungkin kadang-kadang perkara yang kecil itu tu membuatkan kita tersenyum dan orang gembira, dan mungkin boleh jadikan idea untuk kita untuk sentiasa membuat baik. Itu yang paling penting. Okey, jom kita dengar lagu-lagu terbaik di Perak FM untuk Koma Aja.
1: Suka makan jambu dan belimbing bintang, terdapat di Ipoh 95.5.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kaum remaja.
2: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

hari ini rasa tersenyum. Perkara kecil yang berjaya membuatkan anda tersenyum hari ini. Ada ramai juga yang bersama-sama dengan kita berkongsi. Antaranya kita ada Ana dari Taiping. Perkara kecil yang buat saya tersenyum hari ini ialah saya peluk anak saya, peluk saya sebelum ke sekolah sambil cakap sayang mama. Walaupun ringkas, itulah semangat saya untuk sepanjang hari. Betul lah, dah penat jerit-jerit kan, nak kejut bangun pagi ha. Tapi bila anak kata sayang mama tu, rasa macam ya Allah, rasa macam hilang segala amukan-amukan pagi tadi tu kan. Okey, kita ada Hafiz juga. Hafiz katanya, saya tersenyum bila lampu isyarat yang saya lalu pagi tadi semuanya hijau. Nampak macam perkara kecil tapi memang memudahkan perjalanan ke tempat kerja. Betul, itu salah satu perkara yang buat rasa tersenyum. Rasa macam itu adalah kejayaan untuk hari ini. Tambah-tambah kalau dah terlambat kan, terlambat nak pergi kerja, traffic light pula bagi kerjasama yang paling baik. Oh, itu memang paling seronok. Itu buat kita rasa macam lebih bersemangat, rasa happy, rasa seronok. Dan juga Cik Intan pun nak berkongsi juga. Cik Intan kata hari ini perkara yang buat Cik rasa gembira adalah orang yang Cu sayangi dah pun hubungi Cu. Dah lama kami lost contact. Tengok-tengok dia tegur Cu dalam live TikTok Pera FM semalam dan hari ni. Lost contact sebab ada sebab-sebab tertentu. Mungkin dah suratan ku. Nampak tak? Tapi itu perkara yang buat kita rasa seronok. Mungkin sebelum ni kita tak bertegur siapa. Tak, awak kata bila tengok nama pun dah rasa nak marah. Ada sebagai contoh ni, contoh eh. Tapi bila dapat bertegur siapa balik, rasa seronok, rasa gembira Cu kan. Jadi platform TikTok Pera FM ni dapat menyatukan hubungan antara Cu dan juga rakan-rakan Cu yang lain serta pendengar-pendengar setia Pera FM yang lain. Jadi tahniah lah Cu ya. Okey, dan juga satu lagi ni Fina sukalah nak kongsi. Menarik juga ni, ini dari rakan kita ini, Noraini. Noraini katanya, Assalamualaikum Pera FM. Waalaikumsalam. Perkara kecil yang membuatkan saya tersenyum hari ini sebenarnya sangat besar maknanya buat saya. Apa tu? Anak saya yang berada dalam spektrum autism hari ini buat pertama kalinya memanggil saya mama. Selepas usianya mencecah 5 tahun, saat mendengar perkataan itu, saya terus menangis. Gembira kerana penantian yang begitu lama akhirnya menjadi kenyataan. Namun dalam kegembiraan itu, masih terselit rasa sedih dan risau. Saya selalu tertanya-tanya bagaimana masa depan anak saya nanti. Mampukah dia berdikari? Mampukah dia menjalani kehidupan seperti kanak-kanak lain? Oh, kita yang baca pun rasa sedih. Walaupun hari ini saya memilih untuk bersyukur, saya percaya setiap anak mempunyai perjalanan yang berbeza dan setiap kemajuan, walaupun hanya satu perkataan, adalah satu kejayaan yang sangat bermakna. Buat ibu bapa yang sedang melalui perjalanan yang sama, jangan putus asa, teruskan memberi kasih sayang, doa dan sokongan.

0: Yo, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.
1: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apalagi belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya Siti Nurhaliza untuk pendengar setia Perak FM untuk koma aja.
2: Kalau memandu tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.

Terus layan Pera FM tentunya untuk komen aja. Dan juga sebelum kita bacakan antara komen-komen dari rakan-rakan kita mengenai sajalah, kita nak sembah-sembah hari ini perkara yang berjaya membuat anda tersenyum untuk hari ini, walaupun kecil, walaupun simple je. Walaupun macam rakan kita di Hafiz kata semua lampu isyarat warna hijau. Satu hari, hari ini Hafiz akan bercerita dengan kawan-kawan sekerjanya tu. Confirm lah tu kan. Okey, ni Fina nak kongsi mengenai bantuan tunai Budi Agri Komoditi sebanyak RM400 telah disalurkan bagi bulan Julai 2026 khas untuk petani dan pekebun kecil di seluruh negara bagi permohonan 1 hingga 30 Jun 2026. RM400 keseluruhan bantuan Budi Madani Diesel, iaitu RM200 bantuan sedia ada dan RM200 bantuan interim. Dan juga permohonan Budi Diesel terus dibuka dengan pembayaran mengikut jadual yang ditetapkan. Jadi anda boleh mohon melalui budidiesel.gov.my. Okey, itu Fira kongsikan bersama-sama dengan koma. Okey, dan juga jom lagi antara rakan-rakan kita yang sporting nak kongsi hari ni apa yang buat dia rasa macam seronoknya. Ini Kak Ros dari Teluk Intan baru-baru je dia hantar ni. Katanya pagi ni jiran bagi kuih, kuih pula, kuih kegemaran Kak Ros, kuih ketayap panas-panas lagi ni. Jadi kami memang selalu macam ni, saling tukar-tukar hidangan dan sebagainya. Kalau bukan bulan puasa pun kami akan tukar-tukar hidangan. Apa yang rasa seronok hari ni sebab memang Kak Ros teringin nak makan kuih ketayap. Alhamdulillah rezeki dapat hari ni. Ha, telio kita dengar Kak Ros nak makan kuih ketayap pagi ni kan. Apa-apa pun selamat bersarapan dan selamat makan kuih ketayap. Yang penting terus setia dengan Pera FM. Okey. Amir dari Greek, saya gembira bila dapat minum kopi kegemaran sambil buat kerja sebab dah lama cut sugar. Hari ni rasa macam sangat-sangat teringin, rasa happy sangat. Esok cut sugar balik. Itu dia bagus lah Amir kan. Tapi sesekali nak merasa apa salahnya. Nanti kita cut sugar balik, minum air masak. Okey, jangan lupa. Dan juga Farah dari Seri Iskandar pun cakap hari ni pagi tadi bos cakap terima kasih sebab saya berjaya siapkan tugasan. Satu ucapan yang ringkas tapi cukup membuatkan saya rasa dihargai. Betul, seronok kan bila kita dah bekerja susah payah berhempah pulas, bila bos cakap terima kasih ya, itu pun dah seronok kan. Kalau bos bagi bonus lagi dah berseronok. Tak percaya cuba suruh bos bagi, mesti Farah rasa terlalu seronok kan. Gurau saja. Okey, jadi ini kita kongsikan bersama-sama dengan koma hari ni. Sajalah seronok-seronok kita dengar perkara-perkara yang buatkan anda tersenyum. Mungkin ini memberikan motivasi untuk anda sepanjang hari ini. Tapi kalau ada lagi nak kongsi boleh je sehingga jam 11 pagi nanti. Fina boleh bacakan antara kiriman-kiriman anda yang menarik untuk hari ini. Jadi terus setia sama kami di PRFM untuk komaja.

Seroja Suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
0: dari Cyber Security Malaysia.
1: Untuk koma aja.

0: Yung. Ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

0: Taipei, Bandar Warisan, 104.1 MHz.
1: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
2: Ayuh semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

rumah aja. Ruangan Yuk-Yong setiap hari 10 pagi hinggalah jam 2 petang bersama-sama dengan anda yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak kerana tetap memilih Fera FM sebagai teman setia koma. Okey, dan juga sambil-sambil memasak, rakan-rakan kita ramai yang kongsi ketika ini ada dekat dapur ni sambil-sambil masak sambil layan Fera FM lagu-lagu terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga ni Fina nak kongsikan mengenai buli. Ini buli ni memang selalulah kita nasihatkan supaya kita lihat anak-anak kita ni, kita tengok anak-anak kita yang berada di sekolah kan, supaya tidak menjadi pembuli. Dan juga sekiranya anda adalah mangsa buli, kongsikan, jangan pendam, bagi tahu ahli keluarga anda, bagi tahu guru-guru anda ataupun bagi tahu pihak polis. Sebab kita tahu kes buli ni akan memberikan kesan yang tidak baik pada persekitaran dan sebagainya. Okey, buli bukan gurauan dan bukan juga perkara yang boleh dipandang ringan, sama ada secara fizikal, lisan ataupun dalam talian. Setiap perbuatan buli boleh meninggalkan kesan yang mendalam kepada bangsa. Jadi jika anda melihat seseorang dibuli, jangan hanya menjadi pemerhati, hulurkan sokongan kepada mangsa dan laporkan kejadian tersebut kepada guru, ibu bapa, majikan atau pihak yang bertanggungjawab. Jadi marilah kita bersama-sama membina persekitaran yang selamat, saling menghormati dan penuh kasih sayang. Hentikan buli, sebarkan kebaikan kerana setiap insan berhak dihormati dan dilayan dengan bermaruah. Ini kita fahami dan dalami maksud yang disampaikan. Okey, baik. Dan juga jom lagi kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik di Pera FM. Tentunya untuk koma aja.

0: hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja.
1: Anda pandai menyanyi?

0: ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
0: Ayo semua datang ramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

0: Ya, Piong. Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu. Tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.
1: Baik, orang-orang Perak Tengah, terima kasih layan Perak FM. Dekat mana tu? Dekat Bota ada, dekat Lambor ada, Teluk Bakung ada, Kampung Gajah pun ada. Tak kisahlah, di mana sahaja kamu berada, sentiasa memilih Perak FM. Okey, dan juga ni Fina nak kongsi bersama-sama dengan anda ni. Ha, satu fakta ni, tahukah anda, Malaysia mencapai status negara menua sejak 2021. Dan data Dosem menunjukkan, penduduk 65 tahun ke atas ini melebihi 7% daripada jumlah penduduk, dan peratusan diunjurkan meningkat pada tahun 2035, iaitu 10.4%. Ini berikutan penurunan kadar kesuburan keseluruhan daripada 1.67 kepada 1.60% dalam tempoh yang sama. Jadi ada beberapa inisiatif yang menerusi rancangan Malaysia ke-13, antara fokus kerajaan ialah memastikan hanya golongan benar-benar layak, tidak tercicir, terima bantuan supaya kehidupan dan kesejahteraan rakyat dapat dilindungi sebaik mungkin. Dan antaranya yang pertama, pelaksanaan agenda negara menua dan rangka tindakan penuaan kebangsaan merangkumi 5 teras utama, iaitu ekonomi makro dan fiskal, pekerjaan dan kemahiran, perlindungan sosial, kesihatan sepanjang hayat serta penjagaan jangka panjang. Dan yang kedua, memperkukuh dasar warga emas dan pelan tindakan warga emas negara melalui memberi penekanan kepada penuaan aktif, sihat dan bermaruah, pengukuhan sokongan keluarga dan komuniti, pembangunan persekitaran masa warga emas, peningkatan literasi digital serta pembelajaran sepanjang hayat. Manakala yang ketiga, memperkukuh sistem penjagaan jangka panjang melalui pembangunan model penjagaan berasaskan komuniti, ekonomi penjagaan, latihan penjaga profesional, peluasan perlindungan sosial bagi golongan rentan. Itu rancangan Malaysia ke-13. Okey, banyak lagi yang Fina nak kongsikan bersama-sama dengan koma. Jadi kena setia bersama dengan kami di Perak FM. Jam 12 tengah hari, macam biasa, Waktu Perak akan bersama-sama anda. Dan seterusnya, Ruangan Seleksi pula akan menyusul selepas itu. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM. Untuk koma aja.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Selamat datang ke Semen Tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: anda berada dalam zon seleksi.
1: Sudah pun 12.11 minit tengah hari, zon seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Mungkin ada yang nak makan tengah hari, dah biasa pukul 12 kena makan tengah hari. Jadi elakkan pembaziran makanan ya. Kadang-kadang bila kita lapar kurang sedar sikit kan, jadi ambillah makanan mengikut keperluan, kurangkan pembaziran kerana setiap rezeki adalah amanah yang perlu dihargai. Kita buang-buang nasi tu, ada orang yang nak makan nasi sekali sehari pun belum tentu dapat. Jadi kita yang ada ni berpada-pada. Okey, jom sambil-sambil kamu tengah makan tu ataupun sambil-sambil tengah masak tu, kita tunaikan lagu-lagu permintaan dari rakan-rakan kita. Antaranya Kak Intan dari Bota nak minta lagu dari Wow, Kau Yang Satu, Kau Tetap Satu. Lepas ni Fina tunaikan. Dan juga seterusnya kita ada Kak Ina dari Malim Nawa, Ibnu Riza, Berdiri Seorang Perindu. Ini rakan kita ni, dia kata, Fira jangan lupa lagu Secupa. Tajuk je Jangan Main Lantak Semalam Tak Sia. Izmir dari Rapat Setia Ipoh. Okeylah, kita tunaikan janji, nanti kita siarkan lagu dari Izmir. Okey, jadi terus layan Para FM, tukum aja.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buatkan yang lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar je. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang daripada saya, Jacqueline Victor, untuk komen aja.

0: Laporan berinformasi untuk koma aja.
1: Baik, untuk koma aja ni tip kesihatan mental. Jika berasa tertekan, berehat seketika, tarik nafas perlahan dan lakukan aktiviti yang anda gemari seperti membaca, berkebun atau berjalan santai. Kalau stres di tempat kerja mungkin dari tadi yang mana buat kewangan tu kan, report tak teli-teli lagi tu, bangun sekejap, buat regangan sikit ke, waktu-waktu tengah hari ni mungkin rasa ngantuk sebenarnya tu kan, jadi rehat sekejap, ambil masa untuk tengok-tengok keadaan di sekeliling, ataupun pergilah buat air ke apa ke kan, nanti dah fresh kita sambung balik buat kerja. Okey, baik, di ruangan seleksi ni kita nak tunaikan lagi lagu-lagu permintaan dari rakan-rakan kita. Macam-macam kategori lagu ada dan juga banyak juga WhatsApp kita terima. Jadi kita cubalah jangan marah-marah nanti yang mana lagu tak ditunaikan tu. Tenang-tenang aja. Okey, kita ada Kak Tun dari Tanah Hitam Cemua nak dengarkan lagu dari Ramlah Ram, Apa Kabarmu di Sana. Kalau dengar lagu ni, ramai yang jawab khabar baik. Okey, katanya opa, lagu ni untuk Opa Chow, Kak Noh, kawan masa muda-muda dulu kerja di Long Life Industry Tasik. Semoga sihat selalu. Okey, baik. Dan juga seterusnya Juliana dari Silibin nak dengarkan lagu Camat Calo. Dan juga seterusnya kita ada Juliana, berapa orang nama Juliana ni, ada dua orang ni nak dengarkan lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan tajuk Berdendang Dalam Tangisan. Tapi sebelum tu je kita layan Mimi Fly dulu. Lagu apa? Lagu ni

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini. Masuk ada

Kita ada lagu permintaan dari rakan kita telah pun kita tunaikan. Dan juga Fina nak selit jugalah sambil-sambil dengar lagu-lagu kesukaan kamu ni. Ada beberapa tip bermanfaat yang ringkas je yang boleh kita lakukan. Antaranya tip kewangan. Sekarang ni kita faham kan dengan keadaan mungkin faktor-faktor harga barang dan sebagainya. Tapi menyimpan tu sangat penting ya. Di mana amalkan menyimpan walaupun RM1, RM1 atau RM5 setiap hari. Simpanan kecil yang konsisten boleh menjadi dana kecemasan pada masa hadapan. Dia kata alah RM1 kalau dikumpul 10 hari bu RM10. Tapi kalau kamu kumpul tak guna duit tu, maksud dia anda simpan duit tu mungkin dalam masa setahun ke, banyak manfaat dia juga tu kan. Walaupun nilainya tak besar tapi manfaat dia besar bila time sesak tu kan. Tapi kalau rasa anda mampu lebihkanlah RM5 sehari ke, RM10 sehari ke. Sekarang kan dah ada macam-macam tabung kan. Tabung tu kalau kita masuk RM1 kita pangkah kat RM1, kalau kita masuk RM10 pangkah kat RM10. Jadi kita boleh tahu dalam satu kotak tu berapa nilai dia. Mungkin boleh pergi RM1,000, RM2,000 dan sebagainya. Jadi itu beberapa tip yang boleh kita kongsikan kan. Dan juga antara tip yang lain juga, tip keselamatan digital ini sangat penting. Gunakan kata laluan yang berbeza untuk akaun penting dan aktifkan pengesahan dua faktor jika tersedia. Kadang bila guna satu password yang sama tu orang boleh tahu, orang boleh detect dah. Ini password dia senang je gini kan. Tapi boleh guna pelbagai password, tapi simpanlah dekat tempat yang selamat. Janganlah kamu dah buat password banyak-banyak lupa pula. Selalu gitulah kan. Okey, jom kita tunaikan. Mungkin yang terakhirlah kita nak tunaikan lagu permintaan Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah. Nak dengarkan lagu dari Siti Nohaliza, Jerat Percintaan. Kak Aziz Roziah nak dengarkan lagu dari Aero, Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kak Ita Chot hari ni nak berdangdut pula dia, Mendut Yang. Ini Fida pun baru nak dengar lagu ni. Jadi jomlah kita dengar sama-sama. Jadi terus layan Pera FM untuk kau maja.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat boleh belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beri belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di lebuh raya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya, bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya, merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional, yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai KBKK kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk status masa okey, Kaduk ke Ketereh pun okey, kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform, maka di bagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%, Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%, Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%, Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah 2.332 bilion ringgit.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa berkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan, juga teknologi, serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya juara bertahan, Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan akan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Couto Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Belibelah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Pelbagai perkongsian menarik telah pun kami sampaikan kepada koma. Okey, dan juga macam biasa hari ini 1.30 rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda. Dan untuk pada bersama hari ini maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya ada pada jam 1.24 minit nanti. Dan juga selepas ini juga kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam. Dan juga tugas pilihan berakhir jam 2 petang nanti. Tetapi koma kena teruskan pendengaran koma setia bersama dengan kami di Pera FM di jam yang berikutnya nanti 2 petang hingga 7 malam menerusi ruangan Mogebang. Anda akan ditemani rakan setugas Eli Fazilah Hanafi bermula 2 petang hingga 7 malam. Dan juga macam biasa jam 3 petang kita ada seloka pantun bersama dengan Pak Ya. Jadi koma kena setia bersama dengan kami di Pera FM. Sehingga kita berjumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini pada tajuk ni. Apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Ia berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam,
1: #penyaranjakim.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari

0: ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يكون الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
1: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Berang FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Berang FM untuk komen aja.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Doha Sifat Perempuan Syurga bahagian 2 yang telah disampaikan oleh Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
3: Kita pun lahir 7 hari, 8 hari, mak pak kita pun isytiharkan nama kita. Namanya apa? Rogayah. Maka Rogayah pun membesar pergi sekolah. Cikgu pun kenal. Satu sekolah pun kenal sebab Rogayah ni masuk dalam sokan. Lompat jauh. Masuk dalam pertandingan kuaya. Terkenal tak si Rogayah ni? Bila dah habis SPM, nikah dengan cikgu sukan. Maka terkenal lah dia. Umur 18, nikah dengan cikgu. Maka masuk umur 30, masuk pula parti politik. Jadi ketua wanita pula dah. Maka terus jadi wakil rakyat pula. Terkenal tak? Lepas wakil rakyat jadi esko pula. Terkenal tak? Terkenal tak? Terkenal. Maka Allah kata, ingat. Sebelum nama kamu disebut. Ada tak orang sebut nama kamu? Hal ata'alal insani hinum minaddah. Pernah tak manusia fikir? Sebelum nama dia tu terkenal. Ada tak orang sebut nama dia? Mana ada? Atau yang kamu belagak tu buat apa? Allah tanya tu dalam surah Al-Insan tu. Pernah tak kamu teringat? Dulu waktu kamu belum ada, tak ada siapa pun yang sebut nama kamu. Malah mak kamu tak sebut, bapak kamu pun tak sebut. Sebab dia orang belum pernah berkahwin. Duk bercinta lagi. Masa tu sama-sama kerusus dekat jabat JKR.

Kadang-kadang dah bincang bubuh nama anak, mak pak tak setuju pula. Tukar nama lain pula. Maka kata Allah, dulu kamu tu tak ada. Kemudian baru disebut nama kamu. Bila dah disebut, sombong pula. Padahal kamu tu bermula daripada kosong. Tidakkah kamu jadi orang yang bersyukur? Dia Allah tanya Allah. Allah dah, kita ada kan? Kita tak ada, Allah dah sedia ada. Kita ni kalau Allah tak buat, tak ada. Maka jangan bongkak. Jangan berlagak, kata Allah. Fikirkan waktu kamu belum wujud. Dan fikirkan juga selepas ini. Selepas ini, kita tak ada pula. Siapa lagi yang nak sebut nama kita? Berapa hari lepas kita mati, orang sebut. Doa Allah. Kita pun lupa dah nama Tok Cik kita. Nama Tok Cik kita, kita ingat? Atuk ingat. Atuk pada atuk, tak ingat dah. Atuk kepada atuk, henti je lah. Tak ada siapa yang dah ingat dah. Nama cucu kita pun kita lupa. Begitulah manusia. So, jangan sombong dengan Tuhan. Jangan berlagak dengan manusia. Baik, dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, satu hadis yang panjang memberitahu darjat ahli syurga dan kecantikannya dan kesukaannya di dalam syurga begini. Ustaz, sebut nama saya pun syukur sangat-sangat. Amboi. Mun Maisma, oh sebut nama dia. Syarifah Habibah, ustaz yang selalu sebut nama saya, terima kasihlah. Okay. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi asfali ahli al-jannah darajah. Qalu bala ya Rasulullah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maukah aku khabarkan kepada kamu orang yang paling rendah sekali darjatnya dalam syurga?" Macam kita ada kelas first class. Ada yang premium first class. Dahlah first premium pula duduk di atas. Ada bilik mandi di atas kapal terbang. Bayangkan dalam bilik kapal terbang dia naik tu. Ada bilik air untuk dia je. Kita dia jangan berlagak lah naik kapal terbang. Tandas berkongsi. Lagak. Datang naik apa? Flight. Amboi. Cepat sikit naik flight kan. Cepat apa jambat berkongsi. Tapi kalau naik flight, tandas seorang kita. Ada katil. Ada Ustaz, apa tak ada, naik Emirates lah. Naik Emirates. Dua atas sekali, dua tingkat terbang. Masya Allah, boleh tidur lagi. Kalau kapal terbang tu berat, burung melintas, terujung ke pilot. Kapal terbang berat ke atas Ustaz, yalah dia berat lah, kapal terbang. Bayangkan, ada yang first class. First class pun hebat dah. Ada yang business. Business pun hebat dah. Boleh lunjur kaki usah tidur. Ada yang ekonomi kelas. Ekonomi tu pula jenis pula. Ada yang betul-betul mengadap dinding tempat. Memanglah kaki dia panjang. Tapi mengadap dinding. Boring tak? Boringlah, aku terajang dinding ni sekali lagi. Kalau kita duduk tengah, kita boleh tengok kepala orang. Tengok bidadari pula dah. Tengok pramugari, kan? Kalau duduk dinding tu, no. Oh, boring. Yang duduk belakang, kesian. Tepi tandas. Nak tidur pun tak boleh. Sebab orang beratur, nak masuk tandas. Walaupun dia kata, saya untung ustaz. Duduk belakang sekali. Kenapa? Sebab dekat dengan tandas, duduklah. Orang masuk, keluar, orang masuk, keluar.

0: Ustaz lagi bunyi flah, mong pula. Tengah duduk tidur, mong pula. Itulah namanya darjat di dalam kapal terbang. Dalam syurga ada tak? Happy Zudin, oi. Dalam syurga ada tak darjat-darjat macam tu? Ada. Siapakah darjat yang paling rendah sekali? Maka jawab Nabi, qala rajulun yadkhulu min babil jannah fayatalaqqahu ghilma'uhu fayaqulun marhaban bisayyidina qada'an laka antazurara. Sabdanya seorang laki-laki, masuklah ia daripada satu pintu syurga, maka menjumpailah akan dia dan menyambutlah akan dia oleh budak-budak khadam dalam syurga di hadapan pintu syurga. Maka pelayan-pelayan syurga tadi berkata, selamat datang tuan penghulu kami. Sesungguhnya telah datang waktunya bagi tuan hamba menziarah akan kami. Maka bila kita masuk saja syurga, pelayan-pelayan ni tunggu. Pelayan-pelayan syurga ni tunggu. Sambil berkata, masuklah tuan, marhaban. Selamat datang. Bisayyidina, tuan kami. Qada'ana laka antazurona. Hari ni kau datang ziarah kami. Oh, seronok. Maka, fatumaddu lahu az-zarabi 40 sana. Thumma yanzuru an yaminihi wa shimalihi fayaral janan fayaqulu liman ma hahuna. Maka dibentangkan baginya hamparan dan permaidani yang megah-megah, dan disediakan segala kelengkapan rumah dan tempat tinggalnya 40 tahun. Kemudian memandanglah lelaki itu kanan dan kiri, maka nampaklah segala taman. Lalu bertanyalah ia, bagi siapa yang ada di sini? Fayuqalulak hatta iza intaha rufi'at lahu yaqut yaqutatun hamra au zubarjadah khadra laha sab'una shib'an lahu nasab shi'ban fi kulli shi'bin sab'una ghurfah fi kulli ghurfah sab'una baban fayuqalu iqra warqihi fayarqa hatta idzan taha ila sarir mulkihi ittaka'a alaihi sa'atuhu mailun fi mailin lahu fihi qusurun. Maka dijawablah orang pelayan-pelayan tadi. Dia tanya, ni rumah ni cantik, taman ni cantik, siapa punya? Maka pelayan tadi kata, ini adalah untukmu. Hingga apabila sampai ke penghabisannya, lah sekali duduk pusing merata ni, diangkat orang baginya yakut yang merah atau zabarjat yang hijau yang ada badannya 70 jalan. Pada tiap-tiap satu jalan 70 bilik, pada tiap-tiap satu bilik 70 pintu. Maka dikatalah orang baginya, bacalah olehmu dan naiklah akan dia. Maka naiklah ia sampai kepada kerusi kerajaannya, naik bertelekkan di atasnya. Lalu kerusi itu luasnya 1 mil. Satu batu. Dalam satu batu pula ada mahligainya. Fayas'a ilaihi sab'ina suhfah min zahab laisa fiha suhfatun fiha min launi ukhtiha. Yajidu lazzata akhiriha kama yajidu lazzata awwaliha. Maka berlarilah kepadanya 70 talam daripada emas yang tiada padanya satu talam yang ada dalamnya, melainkan makanan yang warna setalamnya didapati oleh laki-laki itu akan sedap makanan yang demikian. Macam mana mula-mula rasa, macam itulah tak pernah berubah di antara satu suap dengan suap yang lain. Macam kita ni makan nasi lama-lama jadi apa? Jemu. Jemu kenyang. Dalam syurga tak ada macam tu. Summa yas'a ilaihi bi alwani ashribah fa yashrabu minha mashtaha thumma yaqul alghilman utrukuhu wa azwajahu fa yantaliqul ghilman. Maka sudah bersedak-sedak dengan makanan tadi, berlari pula datang kepadanya minuman yang pelbagai warna. Maka minumlah ia daripada barang yang dia suka. Kemudian berkatalah budak-budak khadam syurga, biarkan oleh sekalian kamu akan tuan kita bersedak-sedak dan bersuka main dengan isterinya pula. Maka dibiarkanlah oleh budak-budak khadam tadi, dia bermain dengan isterinya. Baik. Summa yanzuru fa'idha hawra min al-huril ain jalisatun ala sarir mulkiha alaiha sab'una hulla laisa minha hullatun min launi sahibatiha fayura mukhun saqiha min wara'il lahmi wad-dammi wal-azmi wal-kiswah fawqa zalika. Kemudian telah dibiarkanlah oleh pelayan-pelayan khadam tadi, ditinggalkanlah suami tadi, isteri tadi, laki-laki tadi. Maka memandanglah ia tiba-tiba anak bidadari. Nama dia apa? Hurul Ain. Anak-anak bidadari nama apa? Hurul Ain. Maka daripada segala bidadari syurga itu duduk di atas kerusi kebesarannya, yang cukup atas tubuh anak bidadari itu 70 pakaian. Tidak ada daripadanya satu pakaian warna yang sama dengan pakaian masing-masing. Yakni masing-masing pakaian yang masing-masing warna. Nampaklah tulang betisnya dari belakang dagingnya. Yakni luar daging dan darah dan tulang dan pakaiannya nampak. Itu dipanggil apa? Hurul Ain. Apa dia? Anak-anak bidadari. Pelayan-pelayan bidadari. Yang tadi pelayan jantan. Ha, duduklah dengan dia tadi ni. Dengan isteri dia tadi. Saya dah kata dah tadi. Isteri dia tu jadi bos. Ketua dia. Jangan akak-akak tu kata seronok lah dia meh. Dapat bidadari. Atau makcik macam mana? Makcik lah jadi tuan kepada bidadari tadi. Kalau tuan dengan anak buah. Ketua wanita dengan pemeriksa kira-kira. Agak-agak mana hebat? Kalau kita lah datang mesyuarat. Ketua wanita. Yang datang belakang tu pula AJK. Biro jamuan. Agak-agak biro jamuan tu macam mana? Buat karipap. Buat beg tangan. Beg Mr. DIY warna kuning bawa. Dalam tu ada tisu, dalam tu ada bekas nak basuh tangan. Nama pun beru, beru jemuan. Dalam tu ada sepera. Bola ambil di awal, berat ibek jalan. Cuba tengok ketua wanita dia. Begini ibek tangan jalan. Nampak? Itu baru ketua dengan beru. Ketua ni hebatlah, ibek tangan ni atas meja. Yang beru jemuan, bawa. Bag pun DIY, pre punya bag. Tak bersuah beli lah. Bawa lah bag tu. Kadang-kadang dapat bag goodies. Pergi sekolah Ustaz Kazim, beli apa tu dapat bag, goodies bag. Ada muka Ustaz Kazim pula, duduk bawah kaki macam tu. Ah, dapat bag pre. Jarang orang letak bag tu atas meja. Jadi kalau di dunia ni pun ketua wanita hebat. Bayangkan dalam syurga. Jadi akak-akak tu lagi hebat lagi. Fayanzuru ilaiha. Fayaqulu man anta. Bukan. Man anti. Fataqulu ana minal huril ain. Minal lati kubba nalak. Fayanzur ilaiha. 40 sanah la yasrif basarahu anha. Maka memandanglah laki-laki tadi kepada bidadari tadi. Yang ramai tadi. Kau siapa? Man anti? Awak siapa? Maka jawab sahutlah anak bidadari. Akulah daripada anak-anak bidadari, daripada perempuan yang disimpan taruh oleh Allah Ta'ala bagimu. Maka ia pun memandang kepada bidadari itu selama 40 tahun, tak berkelip matanya. Punya lawanya. Macam kita terpaku. Itu baru tengok Ratu Somalia. Nganga, Ratu Somalia. Oh, tuan-tuan tak tengok ni. Orang kulit hitam ni. Kulit dia pun licin dah kita. Tu perempuan. Di Afrika. Nampak je gelap. Tapi kulit lembut licin. Kita ni putih. Kulit merutu. Jerawat belagak belakang banyak. Ingat tu. Jangan kita kata bila mereka tu kulit hitam dah. Sebab tu ada orang yang buat pertandingan ratu cantik. Ratu Afrika menang. Kita dah kata gelap. Sebab tu orang putih suka orang gelap. Kulit dia pun cantik. Mak Saleh ni dia tak cari Mak Saleh. Dia cari Mak Pa tau. Minah Pa tu dia cari. Kulit ni. Baik, kemudian. Thumma yarfa' basarahu ilal ghurfah. Fa'idha ukhra ajmala minha. Fataqulu ma'ana laka an yakuna lana minka nasiban. Fayartaqi ilaiha 40 sanah la yasrif basarahu anha. Kemudian diangkatlah matanya memandang pula bilik yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tiba-tiba sudah dilihatnya bilik dia berapa. Tadi kita tengok yang duk hias dalam bilik tu. Pengantinnya. Kan dalam dunia kita duk tengok. Tengok pengantin. Berhenti suap. Tengok pengantin. Ya Allah, cantiknya. Lepas tu, pergi tengok pula bilik pengantin. Macam itulah dalam syurga. Lepas tengok anak bidadari, kalih pula tengok bilik dia. Lagi sekali, dilihatnya biliknya, bagusnya, inilah haban. Masuklah dalam bilik, memandanglah, bersedak-sedaklah melihatnya. Selama 40 tahun tak berkelip mata. Kita tengok bilik pengantin tu pun Allah. Seminggu menyembang. Seminggu kita ni duduk nyembang pengantin cantik baju dia Allah. Sewa. Cantik tengkoloknya sewa. Cantiknya dia punya katil tu sewa. Katil pun sewa. Kau ambil balik. Cadar tu pun ambil balik. Mak kata, hai simpan cadar tu. Adik kamu pula kahwin. Nak pakai kat adik kamu. Adik pula. Tara tu pun disimpannya seminggu. Dinyembangnya seminggu. Bayangkan dalam syurga. Dia tengok bilik dia mahligai dia 40 tahun tak berkelip. Ustaz tak ada makan. Ustaz tak lapar Ustaz. Yang lapar di dunia. Dalam syurga mana dah mati. Bila masa lapar.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Duha Sifat Perempuan Ahli Syurga bahagian 2 yang telah disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva Presentation

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Assalamualaikum koma. Saya Shidi. Dengarlah Perak FM bila-bila masa aja, di mana juga 18 jam setiap hari untuk koma.

0: Assalamualaikum semua fans Jabatan FM. Dah pun 2.5 minit petang. Kembali bersama saya Eli Fajrah Hanafi di Rock Dot Pan FM untuk menemani kamu di mana saja. Apakah lagi segmen Mogebang kita lah ya. Jam 2 petang hingga 7 malam insyaAllah. Apa khabarnya petang ni kamu? Moga sihat-sihat aja lah ya. Okey, dah hari dah pun 8 hari bulan Julai bersama dengan 22 Muharram ya. So kita berhibur jam yang pertama macam biasalah. Saya sambil koma makan tengah hari ke, apa makan tengah hari ke. Kalau koma nak sambung balik kerja masing-masing, dia sebab kerja masing-masing. Terima kasih kami pilih Pan FM sebagai teman kau di masa ibadah ya. Jom kita layan bersama dalam pukul 9 jam 3 petang.
1: Kalau koma gemur sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di

0: jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Ke pantun Perak FM sekarang dah ke petang Rabu pula kau ber. Mula kita berseloka ke pantun.
2: Asal betih dari padi, padi lama tinggal segantang. Sudah letih aku berlari, timbangnya tak kurang-kurang.
3: Asal betih dari padi, padi lama tinggal segantang. Jangan suka termakan budi, silap makan takut terhutang.
1: Betul. Jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Bogebang bersama DJ Eli dan juga Ilya Puan. A.K.A. Pak Yal, siapa ke lagi? Atau kat mana? Hanya di Perak FM.

0: Pukul petang, panjang umur Pak Ya, ya. Ha, dah muncul lah di Konti Berat FM, ya. Macam biasalah Pak Ya datang awal Konti, ditemani oleh pengurusnya. Siapakah lagi, Cikgu Syida lah pengurusnya, kan? Ha. Okey, jangan lupa hari ini kita suruh ke pantun, ya. Suruh ke pantun kita hari ini bertemakan kenangan. Okey, kenangan, ya. Okey, nampaknya Yaya Saleh dah pun bagi pantun bertemakan kenangan. Kak Awi kita beras, macam biasa dah, dah bagi dua pantun bertemakan kenangan. Haji Barudin, selamat petang. Terima kasih banyak pada koma yang setiap minggu bersama kami. Bagilah apa saja, tema ke, pembayang ke, tetap usahakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih banyak, ya. Selamat petang Muhammad Faizal, selamat petang Pak Suk Omar. Bagi dua pantun, bagi satu pantun, ya. Ada yang bagi dekat Facebook Barang FM, ada yang bagi dekat Facebook Elif Azila. Nanti ada juga yang bagi dekat Titi, kan. Di Buku Hijau pun ada WhatsApp kita, macam biasa lah, kan. Kalau korang yang belum lagi tahu nombor WhatsApp kami di 010-200-7055. Okay, terima kasih Yati Cemo dah bagi dua pantun jemakan kenangan, ya. Mak Mahimin pun ada pantun, terima kasih banyak. Selamat petang Liza, selamat petang Mak Yusof, ya. Assalamualaikum Jelian Pak Ya, bersalam. Sofla Darus pun ada ni, dia menyapa kita dari Taiping, terima kasih banyak, ya. Ada menyapa kami, ada yang bagi ucapan, ada berdoakan. Terima kasih banyak. Itu cakap, selamat petang. Selamat petang, Cu Intan. Tetap hadir semua segmen katanya. Ha. Juga ada Z Fauziah pun ada ni. Z Fauziah bagi dua pantun. Terima kasih banyak, Z. Ini saya baru tengok dekat, apa ni, muka buku Pena FM, ya. Saya tengok dekat muka buku Facebook Eli Fazilah pula, ya. Ada WhatsApp pun ramai dah mula masuk ni. Kenapa ramai yang mula mikir-mikir, kan? Apa nak balas pantun kami petang ni, ya. Ya, lepas juga rancangan Mo kita nyanyi 4 hingga petang nanti.
1: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Mo kita nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05-5458-559. Mo kita nyanyi koma.
2: Ku terus jadi penyanyi.
0: Ya, hanya hari Selasa dan Rabu saja, ya. Saya mahu kita nyanyi ni. Kalau semalam, kalau korang dengar rancangan saya bersama dengan DJ Apple, ya. Ada pendengar kita dari Pantai Remis, Cik Razali, tak silap, ya. Mendapat markah yang paling tinggi, 9/10. Dengan lagu Tok Ki Hampa. Macam mana pula dengan petang ini? Siapa ke nak menyanyi saudara Razali kita dari Pantai Remis? Dalam kita, ya. 4 yang lepas bersama Meli dengan Pak Ayah tadi di 05-5458-559. Ini dia Azan Mazwan Safuan, Rumah Kecil Tiang Seribu.

0: Lewis again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: bertemakan janji. Petang hari sambut tetamu. Tetamu datang dari Singapura. Dengar lagu Janji Manismu. Rasa seronok tidak terkira. Janji mula turun bendang. Kaki terpijak batang keladi. Baru sekali mata memandang, hatiku terpaut kerana budi.
1: Buah nangka manis sekali. Sedap dimakan, enak rasanya. Kalau sudah berjanji mesti ditepati. Kalau tidak, buruk padahnya.

cerita pantun kita bertemakan kenangan ya. Tadi ada Kak Ayu Taparut bertanya, hari ini tema apa DJ Lee? Hari ini kita bertemakan kenangan. Kita tengokkan Pak Su Omar pun dah bagi tiga pantun ni. Bertemakan kenangan, insyaAllah nanti Eddie dengan Pak Ayah akan bacakan pantun koma ya. Pantun dua kerat pun tak apa. Tak ada masalah pun, tak susah-susah kan. Janji koma bagi pantun dan kita berkongsi pantun kita hari ini. Kita tengokkan di WhatsApp kita pun, Zara Jaini, Tain Tualang dah bagi pantun. Terima kasih Jaini. Terima kasih juga kepada Hidayah. Sebab pantun-pantun setia ni, Kampung Aceh Setiawan. Tak senang koma nak bagi pantun ya. Kami bagi tema je. Dan sebelum ni kita bagi pembayang. Okey. Terima kasih. Dia ya. Jamilah Hamid. Bertanya pantun apa hari ni. Okey, juga ada Kak Mawar, Mawar kita. Terima kasih Kak Mawar. Selamat petang Kak Mawar. Haji Arudin bagi pantun juga bertemakan kenangan. Terima kasih Haji. Yang baru masuk, terima kasih banyak. Terima kasih kerana bersama kami sepanjang besaran petang ni. Dan kita berhibur lagi mesti lagu Nostalgia lepas masa sembahan. Dan ini kita berhibur dengan bersama kumpulan Fotogram ya. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki juga Zul Aini lagu sendiri. Alam Fana Cinta. Ya.

Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.

0: pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab, sebarkan kebaikan bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum haji.
2: Ramai dah mula bagi pantun dekat WhatsApp kita pun ada ramai ni. Terima kasih Mona, terima kasih juga kepada Renhani, Alun Lama dah bagi pantun. Okey, nampaknya Cik Zainal pun dah bagi pantun. Cik Zainal, terima kasih banyak. Nanti saya bacakan dengan Pak Ya. Okey, dan Yop selamat kita dari Batu Gajah. Ustazah Hasri kita pun dah bagi pantun juga. Ada masa lagi memikir-mikir kan? Namanya Kak Ayu masih mikir-mikir kan? Apa pantun nak bagi petani petani makan kenangan ya? Apa je lah. Hantar kat kami sama ada di WhatsApp kita 010-200-055. Okey, lagi 10 minit ke 3 petang kita mulakan slogan pantun kita. Nampaknya Pak Ya pun sibuk melayan pinat-pinatnya dekat titi. Apa ni? Real Pak Ya. Okay. Nanti kita akan live kan ya? Secara langsung di

0: temani RMS.
1: Ada?
0: Kamu dengar lah segmen Mohon Kebang bersama DJ Eli dan Ilya Buang, a.k.a. Pak Ya, setiap hari Rabu
2: 2 petang hingga 7 malam.
0: Bersama dengan Dema, kamu boleh berseluh ke pantun, nak nyanyi pun boleh. Semuanya untuk kamu tau. Perak FM mendunia.

0: Okey dah pun 3-4 minit petang. Kembali bersama Aziz dengan Pak Ya di Konti Pada FM. Assalamualaikum Pak Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ini?
0: Alhamdulillah. Pak sihat ya?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Pak Ya awesome?
1: Ellie pun awesome.
0: Awesome
1: Koma
0: juga.
1: Pun awesome. Awesome
0: juga. Okeylah Pak Ya. Ha. Hari ni jumpa lagi dia petang hari Rabu.
1: Yelah macam biasalah.
0: Tadi Pak Ya tadi dah rumah eh?
1: Dari rumah.
0: Dah makan tengah hari lah.
1: Dah makan dah. Mana mau tak makan.
0: Yelah kan. Balik kan pukul 5 Pak Ya.
1: Ya.
0: Mestilah perut dah bunyi-bunyi kan.
1: Yelah kalau sempat makan tak apalah. Balik dah tentu jam.
0: Ya.
1: Tak tahulah sampai pukul apa nak pergi makan.
0: Alah Pak Ya sebut jam-jam buat apa Pak Ya. Ha? Mana ada roti kat sini.
1: Alamak roti pula.
0: Okeylah Pak Ya untuk jam utama dengan Pak Ya ni. Kita ada seloka pantun.
1: Okey seloka pantun.
0: Okey apa tema kita hari ni Pak Ya?
1: Tema kenangan hari ni.
0: Kenangan. Ya.
1: Banyak lagu kenangan kan?
0: Ya, banyak lagu kenangan. Apa kata petang ni Pak Ya? Kita baca dekat buku hijau dulu ya.
1: Okey, buku hijau.
0: Kita punya wasabi kita. Apa nombor ni Pak Ya?
1: 0102007055.
0: Ya, kita pun dah live kan di buku-buku Pan FM ada. Apa Ya live kat Titi Ria Pak Ya?
1: Ria Pak Ya.
0: Dan DJ Eli pula live di Titi DJ Eli ya.
1: Okey,
0: Pak Ya kita baca dekat buku hijau wasabi dulu.
1: Okey.
0: Yang kita baca paling atas lagi lah ya.
1: Okay.
0: Kiriman, ni Makcik Hani dia. Betul lah, dia menyapa kita. Terima kasih Macam Hani. Okay. Dia kenapa ni? Pantun kenapa ni Pak Ya?
1: Tak ada. Makan berangan dengan
0: dia bagi pantun.
1: Pantun.
0: Tapi tak ada pantun. Terkejut kami.
1: Batu kurau ke?
0: Macam apa?
1: Macam ayat biasa je. Tak ada perenggan, tak ada apa.
0: Tak ada.
1: Makan berangan dengan cumi. Jangan lupa berhati-hati.
0: Ya.
1: Jangan kenangan suami. Banyak kenangan suami. Mm-mm. Takkan lupa sampai ke mati.
0: Oh gitu. Ya Allah.
1: Pendek je pantun.
0: Macam Hani batu kurau. Bagilah perenggan. Yang kan ucapan tadi kan. Itu dia. Tak apa pun. Terima kasih banyak Macam Hani.
1: Dia nak bagi tahu kenangan dengan suami dia.
0: Ya, kenangan suami dia. Okay. Terima kasih banyak. Dia dengar ni kita ni.
1: Yelah.
0: Baik, kita nak baca pula kenangan pantun Abang Fendi je lapang.
1: Abang Fendi.
0: Terima kasih Abang Fendi.
1: Pergi berjalan ke pekan selama.
0: Ya.
1: Sambil memetik buah berangan. Bila mendengar lagu-lagu lama. Mm-mm. Mengimbau kembali berbagai kenangan. Itu betul. Saya
0: betul,
1: setuju
0: betul.
1: Sebab saya punya kenangan pun banyak berpadu kepada lagu. Lagu ni masa tu saya duduk mana, rejah berapa, apa semua kan. Sampailah sekarang bila saya dengar lagu-lagu lama tu, saya teringat tempat tu di mana lagu tu popular.
0: Oh gitu
1: masa
0: ya.
1: Masa tu contohnya lah. Contohnya lagu Eka Matra. Pusara di Lebuh Raya.
0: Di mana tu?
1: Masa tu saya berada di sebuah kilang di Melaka.
0: Kerja kilang lah.
1: Kerja kilang. Kilang pakaian. Banyak perempuan. Yang lelaki boleh kira.
0: Masa tu payah bujang lagi kot.
1: Bujang lagi.
0: Banyak ramai perempuan.
1: Tapi saya ni pemalu.
0: Okey, sebelum makan basuh tangan. Tangan dibasuh di mangkuk kecil. Di kampung tinggal berbagai kenangan. Sejarah hidup semasa kecil.
1: Betul lah.
0: Betul lah. Kadang-kadang kita membesar di kampung. Dah bekerja baru keluar.
1: Yelah.
0: Kan?
1: Masanya
0: rumah tangga ke.
1: Kenangan paling seronok masa kecil lah. Kan? Tak ada lagi masa remaja tu. Yelah, ada seronok, ada tak seronok.
0: Yang paling best lah.
1: Paling best lah masa kecil lah.
0: Masa kecil lah.
1: Main je kodanya kan.
0: Tengah hari main. Orang kata tengah hari rembang pun main.
1: Selagi celik mata. Kalau boleh matahari tu kita tak berhentikan matahari. Jangan bagi malam.
0: Kalau lapar balik.
1: Kalau lapar balik.
0: Boleh makan. Ni lah. Okey, yang ketiga.
1: Kalau pergi ke Cangkat Parah.
0: Ya.
1: Sing Cangkat Parah ke Parah? Boleh lah kan?
0: Boleh lah.
1: Kalau pergi ke Cangkat Parah, singgah sebentar di Cempaka Sari.
0: Ya.
1: Kenangan teman pergi berhijrah. Pergi dengan menumpang lori.
0: Tu dia boleh bayang kan Pak Ya.
1: Tahun berapa? Tahun 70-an ke tumpang lori? Sekarang tak dapat dah.
0: Masa tu mana ada? Kita tak ada kereta sangat Pak Ya tu. Kereta pun tak banyak. Lori je lah.
1: Lori ya?
0: Kan lori lalu.
1: Nak naik bas pun berkira duit cukup ke tidak?
0: Betul.
1: Takut masa tu. Takut
0: kita
1: nak naik bas
0: tu tak berduit.
1: Tak berduit betul. Kan? Nak naik bas pun takut kan.
0: Okey, kita dengar lagu Pak Ya.
1: Okay.
0: Sebab kita sambung ke Teluk Intan ya.
1: Masih
0: mengaji kita. Baik. Soalkan pantai kita hari ni macam makan kenangan ya. Ramai-ramai yang masuk dekat Titi di Jelly ni Pak Ya. Terima kasih banyak. Okey. Salehuddin Osman pun ada. Saya bukan DJ Lin, saya DJ Eli.

0: Tok Gita hari ni makan kenangan Pak Yah kan?
1: Ya.
0: Tak apa, tak apa. Pak Yah macam biasa dia sibuk membaca yang muncul dekat titi dia kan. Okey, tak apa. Okey Pak Yah, kita sekarang ni nak sambung dulu Pak Yah.
1: Okey.
0: Kita terus ke Teluk Intan bersama Yong Yati kita.
1: Yong Yati.
0: Apa kata Yong Yati ni?
1: Perahu kecil penuh muatan.
0: Ya.
1: Air deras dayung di tangan. Perkara berlalu meniti ingatan. Diimbau kembali jadi kenangan.
0: Yalah.
1: Betul-betul-betul. Kenangan. Aduhai.
0: Yalah. Okey. Layan diri sambil berangan. Duduk berangan di atas titi. Manis duka wujudkan kenangan. Tersimpan indah di lepatan hati.
1: Ya.
0: Dia je yang tahu Pak Yah. Apa kenangan dia.
1: Ya.
0: Kan?
1: Kadang-kadang
0: Pak Yah banyak kenangan-kenangan yang paling best masa kecil lah.
1: Masa kecil lah. Masa tu zaman tu pergi mana-mana pun tak kisah. Pasal satu kampung kena saya.
0: Ya.
1: Kan? Bukan sebab saya popular, sebab saya artis.
0: Ya.
1: Masa tu siapa pun tak jadi artis lagi.
0: Ya, ya.
1: Tapi, bila kita sampai ke laman rumah orang, orang tahu ni anak siapa. Kan? Kalau lambat balik, dia kabur kat mak kita. Kadang-kadang, kita baru terkiak-kiak nak balik, mak dah sampai.
0: Itu dia. The power of mak. Okey, Pak Yah. Kalau Ellie pula kenang yang paling best kan?
1: Ya.
0: Masa budak naik bas.
1: Naik bas, ya?
0: Sekarang best. Saya naik bas
1: ramai-ramai ya.
0: Yelah,
1: masa pergi sekolah ke
0: nak pergi naik bas dari kampung pergi Ipoh. Nak ke mana? Nak ke Ipoh. Masa dulu kita rasa Ipoh ni jauh dari kampung kita. Hanya kita duduk kampung, taklah jauh berapa kilometer dari pakai Ipoh.
1: Kami masa duduk kampung kan, kalau nak pergi Penang, kena ada rombongan.
0: Yelah, memang
1: tak ada rombongan tak sampai
0: Penang. Betul. Ellie pun pergi rombongan. Pertama kali rombongan sekolah. Suara rendah. Pergi Penang lah.
1: Pergi Penang.
0: Pertama kali tengok komta.
1: Mesti bawa bekal.
0: Tak tahulah. Okey, kita baca kena bantu daripada Ayah Cumi pula. Apa dia kata?
1: Dari Jeddah membeli kurma. Buah berangan, buah rambutan. Bila sudah tidak bersama, hanya kenangan jadi ingatan.
0: Itulah kan. Adalah tu. Cumi tahulah apa kenangan dia.
1: Kita ni tak orang kata tak selama-lamanya kekal bersama. Kan? Satu hari nanti kita akan berpisah.
0: Betul. Okey. Kita baca pantun kiriman Mona Rahim.
1: Okey.
0: Jangan lupa baca penat mikion. Memang penat. Tahu.
1: Apa pantun ada tiga.
0: Tiga pantun.
1: Senja berlabuh di hujung desa. Bayu petang menyapa laman. Walau jauh dipisah masa, indahnya tetap sebuah kenangan.
0: Betul
1: lah. Bila kenang-kenang balik, kita rasa kadang-kadang benda tu masa tu seksa. Tapi bila kita kenangkan balik, rasa seronok.
0: Kita tengok dah 20 tahun lalu bayar kan. Rasa cepat je.
1: Bangga pula tu kan. Boleh cerita kat orang, aku dulu gini. Lawan dengan rimau lah apa.
0: Hebat. Okay, yang kedua Pak Yah.
1: Burung merpati hinggap di dahan. Terbang tinggi mencari teman. Kenangan lama jadikan pedoman. Takkan luput ditelan zaman.
0: Sampan kecil mudik ke hulu. Singgah sebentar di tepi muara. Walau masa pantas berlalu, kenangan lama tetap terpelihara.
1: Itulah.
0: Kenangan-kenangan. Ada kenangan kerja kilang. Dulu kan Pak Yah?
1: Bila kita ingat-ingatkan balik. Macam semalam je.
0: Kita
1: tengok. Dia tahun-tahun
0: dah. Tahun-tahun dah. Itu dia. Okay, baik kita dengar lagu dulu Pak Yah. So kita sambung eh. Okay, jom-jom koma. Arpah Bernadine. Siapa tak Arpah? Okay, terima kasih banyak singgah kat titi di Jelly eh. Pak Yah dia tengah baca kat titi. Real Pak Yah. Mona kata terima kasih Eli Pak Yah baca pantun teman.
1: Sama-sama. Belanja sikit.
0: Terima kasih kat koma lah yang bagi pantun.

0: ni tiga serangkai bawa belayar ke negeri Cina.
1: Yeah.
0: Apa ilmu cik adik pakai? Tidur malam susah nak lena.
1: Limau manis tiga serangkai bawa belayar ke negeri Cina.
0: Yeah.
1: Semua janjimu tak boleh pakai.
0: Aduh.
1: Kini kau menghilang entah ke mana. Limau manis tiga serangkai bawa belayar ke negeri Cina.
0: Yeah.
1: Apa ilmu Eli dan Pak Yah pakai? Hari-hari nampak cakna. Limau manis tiga serangkai bawa belayar ke negeri Cina.
0: Yeah.
1: Senyuman manis bila terungkai. Terpikat hati anak teruna.
0: Limau manis tiga serangkai bawa belayar ke negeri Cina. Kerja bermasalah sudah terungkai.
1: Okay.
0: Hati senang tidur polena.
1: Itu betul.
0: Saya harap padi jerami. Habis padi jerami dibuang. Seloka pantun menghiburkan kami. Semua pendengar diberi peluang.
2: Awesome, Eli dan Pak Yah pun awesome juga. Bersama Koma setiap Rabu di PRFM lah. Atau untuk Koma aja.

0: petang ni kita ada rancangan seloka pantun.
1: Seloka pantun.
0: Ah, ah. Okey, Noor Putri ni Pak Ya.
1: Okay.
0: Dia kata dia orang Perak berhijrah ke Penang.
1: Oh, iya ke?
0: Ah, terima kasih.
1: Oh, berapa tahun dah tu?
0: Ah, tapi tak beritahu dia dari mana dia Perak ni, Perak mana kampung laman dia kan. Okey, terima kasih ya Noor Putri. Okey, Siti H. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Awi dari Batu Gajah. Oh, okey, baik-baik, terima kasih. Baik-baik, kita sambung dalam pantun Mak Ha Pak Ya.
1: Okey.
0: Okey, apa Mak Ha kata Pak Ya?
1: Mak Ha kata ya,
0: yeah.
1: Pergi ke sungai mengail ikan. Ramai mengail bersaing, bersaing-saingan. Semasa dulu kita diijab kabulkan. Kau pergi dulu, yang tinggal hanya kenangan. Kenangan yeah. Diijab kabulkan.
0: Dengan suami arwah Mak Ha tu.
1: Yalah.
0: Okey. Yang kedua.
1: Kau pergi sahabat lama namanya Sofian. Suka makan buahnya berangan. Dalam kehidupan ada impian. Dapat impian sudah jadi kenangan.
0: Terima kasih Mak Ha. Mak Pantau Mak Ha ni macam berbelit-belit sikit.
1: Yelah.
0: Sebab tu Pak Ya cuba untuk membacakan juga. Pak Ya kan? Okey, terima kasih Pak Ya. Cepur-cemur.
1: Pak Ya?
0: Pak Ya. Oleh kerana nama dia Pak Ya, dia bagi Pak Ya yang macam.
1: Okey. Hendak ke hulu mencari tali. Di kedai nyonya mencari berangan.
0: Ya.
1: Masa lalu tidak kembali. Itu hanya tinggal kenangan.
0: Ya. Masa yang lepas takkan kembali.
1: Kalau dapat pun tak sama macam dulu.
0: Ya.
1: Kan? Katalah kita nak cari orang yang kita kenal dulu. Dah jumpa. Tapi tak sama macam dulu.
0: Ya. Itulah dia Pak Ya kan?
1: Walaupun orang yang sama.
0: Ya. Baik. Okey. Haji Sharudin Taman Kedang Jaya. Dia kata pergi ke bendang mengutip berangan. Hendak dibawa ke dusun tua. Duduk berdua tinggal kenangan. Apatah lagi usia meningkat tua. Okey, baik. Yang kedua,
1: main bola bertendang-tendangan. Yang kalah merasa terkilan. Masa kerja tinggal kenangan. Tingkatkan amalan menunggu panggilan.
0: Kan? Ada yang baru bersara ni Pak Ya.
1: Yalah.
0: Masa terkenang-kenang zaman dia bekerja dulu. Waktu dia bekerja dulu kan. Ada bekerja 30 tahun, ada bekerja lebih 40 tahun pada.
1: Kenangan tu mesti melekat dalam kepala kita.
0: Ya.
1: Kan? Yang benda yang baru ni kita kurang ingat. Kan?
0: Ya, betul. Okey, Kak Surai dari Taman Seroja, Kuala Kangsar. Katanya cuaca petang ni cantik, Eli.
1: Okey.
0: Enjoy dengan lagu-lagu petang ni.
1: Terima kasih.
0: Dia menyapa kita. Terima kasih banyak. So, ke pantun meriah-meriah katanya.
1: Meriah.
0: Terima kasih, Kak Suraya.
1: Suraya,
0: walaupun dia tak bagi pantun, tak apa.
1: Tak apa.
0: Sebabnya Kak Suraya menyapa kita.
1: Memeriahkan suasana.
0: Okey, terima kasih. Wow.
1: Siapa lagi?
0: Ini Kak Ayu kita.
1: Kak Ayu?
0: Tadi dia tanya. Tema apa, Eli?
1: Okey.
0: Tu dia bagi bawa pantun ni. Taparut.
1: Pergi ke pasar beli limau sangkis.
0: Ya.
1: Singgah sebentar di gerai Pak Lan. Kenangan lama masih terlukis. Walaupun masa terus berjalan.
0: Betul. Buah kuinin dibuat serawa.
1: Okay.
0: Ikan bakar cicah budu.
1: Alamak, sedapnya.
0: Dulu kita gelak ketawa. Kini tinggal cerita dan rindu. Kan, terima kasih Kak Ayu.
1: Yang ketiganya.
0: Jenuh Kak Ayu nak ni. Yang tiga.
1: Dalam perjalanan pergi ke Bangi, tiba-tiba aduh sakit ni gigi. Kenangan kita ibarat pelangi. Cantik sekejap lepas tu pergi.
0: Pelangi ni payah eh. Dia ada masa hujan turun.
1: Yalah.
0: Kan, bila hujan berhenti timbullah pelangi.
1: Jadi bila dah cuaca dah berubah, dah terang, dah tak ada dah pelanginya.
0: Tak ada pelangi, tak ke mana pula perginya kan. Okay, terima kasih. Ni Adi dari Teluk Intan Pak Ya. Dia Adi ni kena jarang dengar nama dia Pak Ya.
1: Yalah.
0: Apa dia kata Pak Ya?
1: Buah pisang buah berangan. Utarkan lagu datang mengikut kenangan.
0: Mengulik kenangan.
1: Dua kerat. Lagi satu? US dan Iran masing-masing lakukan serangan. Lagu data ni banyak kenangan.
0: Adi
1: senang
0: kan?
1: Pantun dia. Betul lah, boleh terima.
0: Boleh terima. Sebab dia enjoy dengan lagu tu kan. Okay, baik, kita tengok lagi pantun seterusnya Pak Ya.
1: Siapa dia?
0: Ren Hani, Alun Lama Teping. Ren Hani, silakan.
1: Pergi pasar beli kerang. Beli juga sebungkus santan. Pengalaman perantau di negeri orang. Kenangan indah sentiasa diingatan.
0: Terima kasih Ren Hani.
1: Eli, berapa banyak negeri yang Eli dah bermastauti?
0: Mastauti ya?
1: Selainnya
0: Pulau Pinang lah.
1: Pulau Pinang lah. Berapa tahun di Pulau Pinang?
0: Pulau Pinang dalam 8 tahun je.
1: Oh, lama juga. Dah tahu lah selok-belok Pinang tu.
0: Tak juga.
1: Tak juga. Ni bukan kaki rayau ni.
0: Bukan kaki rayau. Macam kita kat Perak lah Bayar. Kita ni kenama je orang Perak.
1: Kita tak pergi rayau lagi.
0: Sempat kita Perak mungkin tak pergi. Betul Bayar?
1: Betul.
0: Terima kasih banyak. Kami akan sambung pantun sebab ni Pak Ya.
1: Ya.
0: Okey, bye.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi komo. Hari ni kita nak cakap Moh Kita Nyanyi, yeah. Ya, 4-5 petang nanti.
1: 4-5 petang.
0: Lagu bebas.
1: Bebas. Tak kisah lagu apa pun. Bahasa apa tak kisah.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi biarlah betul lagunya.
0: Yeah.
1: Janganlah main tipu-tipu pula kan. Tentang kita tak faham bahasa Cina.
0: Nanti Pak Ayah akan bagi markah. Ya.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak Nur Azizah masuk ni.
1: Okay. Oh, Nur Azizah.
0: Ya, yeah. Terima kasih banyak Nur Azizah.
1: Dari mana tu? Tak tahu.
0: Tak tahu dari mana. Betul-betul dari mana ya. Okay, Pak Ayah. Kita nak ke Taiping lah.
1: Okay.
0: Dengan Cik Zainal kita. Apa dia kata? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Orang kampung naik bahtera, singgah sebentar ke Batu Pahat.
0: Ya.
1: Pahit dan manis dalam tentera. Jadi kenangan sepanjang hayat.
0: Itu dia Cik Zainal ni sebutnya.
1: Bekas askar ni.
0: Bekas tentera
1: Cuaca panas di Taiping.
0: Terima kasih banyak Cik Zainal. Okey, kita nak ke bawah lagi Pak Ya. Kita nak terus baca. Kita tak tengok dekat muka buku Pak Ya. Kita boleh layan dekat kerjanya buku hijau dia.
1: Buku hijau je.
0: Buku hijau sekali lagi Pak Ya, apa nombornya?
1: 0102007055.
0: Ya, betul. Okey, kita nak ke Batu Gajah Pak Ya. Okay. Yuk selamat kita Batu Gajah.
1: Yuk selamat.
0: Terima kasih Yuk.
1: Nak seberang jalan tengok kanan kiri.
0: Ya.
1: Duduk bawah pokok elak berjemur. Kenangan dulu beli kaset ori. Di kedai Cina Pekan Cemong. Pekan Cemong ya.
0: Cemong.
1: Kedai yang bawah pokok tu lah kot.
0: Duduk Batu Gajah beli apa ni kaset ni dekat Cemong.
1: Oh, kaset zaman-zaman tu lah. RM2.50 je.
0: Masa tu belum ada CD lagi. Dapat kaset bawa CD.
1: RM2.50 tu bukan ori. Yang ori 4.5 Mutu Philips. Ada Mutu Philips.
0: Okey, baik. Okey, Boy PJ. Assalamualaikum Andy dengan Pak Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Teman ada dua pantun ni. Jom Pak Ya makan baulu. Makan kundeh dekat Kuala. Kenangan teman berbudak dulu. Jatuh tangga apa atas gigi pula.
1: Mesti buih masa budak ni.
0: Yang kedua Pak Ya.
1: Anak kambing minum lemuju. Jirannya pula masak kari.
0: Yeah.
1: Rasanya semua pendengar sudah setuju. Kenangan paling rare jadi raja sehari.
0: Iyalah.
1: Paling rare ya.
0: Paling rare betul.
1: Masa Ali jadi raja sehari umur berapa?
0: 21.
1: 21. Ingat lagi lah masa
0: 21
1: tu.
0: 21 tahun lah.
1: Kenangan.
0: Saya 19 tunang dah.
1: Oh iya ke?
0: Kenangan je banyak.
1: Kenangan lah.
0: Kenangan lah.
1: 19 kan? Dah bertunang ya.
0: 19 dah bertunang. Macam mana? Okey Bayar, kita tengok lagi Bayar. Kita pandu pada Kak Yong Mariani.
1: Kak Yong Mariani.
0: Parut. Okey, kita baca ya.
1: Okey. Mana dia?
0: Ini dia.
1: Pagi-pagi makan kurma. Makan bersama buah berangan. 40 tahun hidup bersama. Setelah kau pergi semuanya tinggal kenangan.
0: Kak Yong ya.
1: Kenangan sehidup semati.
0: Terima kasih banyak Kak Yong. Baik, kita tengok lagi ke Jakarta Utara.
1: Jakarta Utara.
0: Okey, apa dia kata?
1: Masa bercinta penuh bermadah. Terbentuk jua satu angan-angan. Percintaan itu terlalu indah. Bila terpisah tinggallah kenangan. Yelah.
0: Pisah ni Pak Ya. Ada yang kata apa ni? Pisah hidup.
1: Yelah.
0: Pisah meninggal nanti. Yelah. Yang
1: kita ni nak tunggu ke nak berjanji ke memang tak boleh nak elak lah daripada berpisah.
0: Okey, siapa ni namanya ni? Hairul Syafiq. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Lagu Lemak Manis tu ala Amboi.
1: Lemak Manis.
0: Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ini ke dia mendengar Pak Ya?
1: Yelah.
0: Walaupun tak bagi pantun. Terima kasih ya.
1: Dia komen sikit je.
0: Dia komen sikit je. Okey, baik dia baca.
1: Siapa
0: dah.
1: Siapa dia? Boy PJ.
0: Apa je dah baca dah kan?
1: Dah.
0: Baca dah Boy PJ. Baik kita tengok. Berapa nanti banyak kita tertinggal Pak Ya? Okey, kita nak ke Kedah. Bandar Baru Kedah.
1: Ombak Omar. Okey. Lembut bayu di kala pagi, pohon randu melambai rasa. Dapur kayu mandi perigi, digamit rindu terkenang desa. Dapur kayu
0: Yalah betul lah.
1: Yalah. Saya pernah rasa dapur kayu tu.
0: Ya, sama Lady pun. Mandi telaga pada
1: mandi banyak. Telaga ya.
0: Mandi perigi tu telagalah.
1: Yalah.
0: Kan? Okey, kita nak ke ni Ustaz Abdul Alim dari Cemong.
1: Ustaz Alim.
0: Tunggu je apa pantun dia Pak Ya?
1: Tahun 93 mula berkhidmat menjadi konduktor bas mencari rezeki. Naik turun bas penuh semangat. Pengalaman hidup kekal di hati.
2: Ha, tengok kenangan dia jadi konduktor bas.
1: Konduktor bas ya.
2: Kita dulu bayar naik bas, lepas tu dia check kan. Dia klik-klik tiket tu.
1: Tiket.
2: Okay. Kalau Pak Yan dulu di Cemoh.
1: Di Cemoh.
2: Pergi ke

0: pada betul ke pekan, pekan Tanjung Rambutan.
1: Ah, pergi ke Ipoh. Ha.
0: Saya tak ingat lama.
1: Ingat. Ha. Tapi daripada kampung Ali pergi Ipoh, Ali ingat. Ha. Tiga Kupang.
0: Tiga Kupang.
1: Ha.
0: Saya ingat daripada lagi kampung ke Tanjung Rambutan Kupang.
1: Ha. Oh, ya. Ha. Dekat lagi lah.
0: Dekat lagi lah.
1: Ha. Okey, okey, okey. Okay. Baik. Ha. Tahun kedua. 96 berakhir tugas.
0: Ha.
1: Kenangan indah tetap dikenang. Rezeki dicari dengan ikhlas dan tulus. Mencari menjadi bekas sepanjang zaman.
0: Yeah.
1: Panjangnya dia punya rangkap pantul dia.
0: Salim.
1: Salim. Aduh, Salim. Tak apalah dia, dia nak apa? Dia nak apa tu bagi pantun ya, Pak ya? Okeylah, kita dengar lagu Pak ya.
0: Okey, jom.
1: Ini dia. Yang dengar lagu mulik kenangan Pak ya, kemudian data.
0: Ha. Ya.

0: sambung ya. Okey, Pak Ayah, kita sambung ya. Okey. Ah, berapa takut nanti terlepas pula ya. Okey, Pak Ayah, kita nak ke tengok dekat kita punya live petang ni, Pak Ayah.
1: Okey.
0: Dekat muka-muka Pan FM. Kita nak ke Sungai Besar bersama Tantari Masmira, apa dia kata?
1: Ah, Tantari.
0: Ya. Yeah.
1: Kaki tersandung terasa kebas. Lalu rebah tertindih tangan.
0: Mm-mm.
1: Di tepi jam condong stesen bas. Pertemuan indah jadi kenangan.
0: Di tepi jam condong.
1: Jam condong.
0: Rasanya jadi, kalau dia sandor kat jam tu, mahu rebah jam tu kan.
1: Bila dia sebut pasal jam condong ni, saya ingat satu lagu Pudu Raya, di stesen Pudu Raya. Kembara.
0: Kembara, ya.
1: Lagu, sayu lagu tu.
0: Sedap lagu tu, Pak Ayah, kan? Okey, okey, okey. Baik, Rohani Yaakob ada. Assalamualaikum, Jelim Pak Ayah hadir, katanya. Dari mana tu hadirnya tu? Okey, Omba Oma dia hantar pantun juga, Pak Ayah. Dekat kita punya ni. Muka buku secara langsung petang ni, apa dia kata?
1: Okay. Lembut bayu di kala pagi. Pohon randu melambai rasa. Dapur kayu mandi perigi. Digamik rindu terkenang desa.
0: Sabut tadi lah. Dia hantar juga dekat kita punya ni. Masya Allah.
1: Waftar Jaafar. Datang Kedah membeli kelapa. Kelapa muda ada di hulu. Kenangan indah tidak dilupa. Walaupun lama telah berlalu.
0: Betul. Betul. Banyak, terima kasih banyak ya. Okey. Dah baca kita tengok lagi kat ni. Terima kasih Yahya Saleh. Katanya Saleh. Tepian tasik tanam berangan. Kain dijemur di atas gelegar. Irama klasik menggamit kenangan. Tak terhibur bila mendengar. Baik, terima kasih. Okay. Macam tadi Pak Ayah sebut tadi lah kan. Lagu Kembara tu. Di Hentian Pudu Raya. Nak tajuk lagu Pulang Kembara jadi kenangan Pak Ayah. Pak Ayah dulu kan ada pernah merantau kat ni. Kuala Lumpur.
1: Masa zaman-zaman tu. Perhentian Pudu Raya tu
0: paling
1: bukan
0: famous
1: macam
0: lah.
1: Sekarang bukan macam sekarang. Naik tangga, turun tangga kan. Lepas tu tandas dia macam-macam lah. Punya ramai manusia. Memang tak terkawal pun.
0: Betul. Tapi Eli pernah dulu tumpang solat dekat Pudu Raya, Pak Ayah. Kan surahnya kecil je, Pak Ayah. Tapi ramai orang.
1: Yelah, masa
0: sekarang
1: tu.
0: Sekarang ni tak tahu.
1: Sekarang dah cantik lah. Dah macam macam airport pun ada.
0: Yelah kan. Saya lama tak pergi. Okey, Pak Sok Omar, Pak Ayah. Kita baca dekat ni dekat buku-buku Elif Fazilah.
1: Okey,
0: baik.
1: Layang-layang bertali benang. Jatuh sangkut di pohon kemboja. Tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermanja.
0: Amboi. Baiklah baik belayar rakit. Jangan lupa membawa umpan. Kasih sayangku bukanlah sedikit. Itulah kenangan tak dapat dilupakan. Romantik pula Pak Su Omar ni. Yang ketiga, Pak Ayah.
1: Okay, makan mi rebus sama teh tarik. Semasa berada di Malaysia Timur. Tempatnya indah sangat menarik. Itulah kenangan kampung Liza-Liza di Cemong.
0: Cemong?
1: Cemong tu tempat saya tu.
0: Ni Pak Saleh juga hantar dekat buku-buku Eli ni, apa dia kata?
1: Pokok kemboja tinggi kawan. Anak kera memanjat berangan. Semasa bekerja seronok kerenah kawan. Sudah bersara hanya tinggal kenangan.
0: Kan masa bekerja masa banyak kenangan. Bayang kan
1: masa itulah kita bergurau senda apa semua. Kawan kan.
0: Kawan ada kerja. Ada kerja kilang. Ada kerja pejabat. Bayang kan. Ada bawa lori. Bayang kan. Bayang pernah bawa lori kan.
1: Pernah. Lesi besar.
0: Wow. Bawa lori. Lori berapa tayar bayang.
1: Masa tu saya bawa lori berapa tan ya?
0: Berapa tan?
1: 5 tan ke dia? Tan ya? Saya tak ingat lah. Tapi saya punya lesen tu memang tak ada limit lah. Yang tak bersendi.
0: Boleh bawa trailer jugalah.
1: Tu bersendi. Bersendi dah kira lain.
0: Lain?
1: Masa tu ambil lesen lori terus automatik dapat lesen kereta.
0: Sebab dia lesen besar tu.
1: Sekarang tak boleh. Sekarang tak boleh.
0: Lori.
1: Nak ambil lesen lori kena ada lesen kereta.
0: Lesen kereta dulu? Bawa ambil lori?
1: Ya.
0: Bas?
1: Bas pun sama juga. Ada lesen kereta baru boleh bawa lesen bas. Ambil lesen bas.
0: Baik. Okey cikgu. Okey Kak Awi. Tadi Kak Awi kata susah hati dia kata kita baca Pak Ayah. Kita baca yang risau.
1: Peria pahit perencah udang. Peria ditanam di tepi laman.
0: Baik.
1: Kisah pahit usah dikenang. Jika dikenang merana badan.
0: Pergi ke dusun mengait manggis. Bawa ke pekan untuk berniaga. Kenangan indah, kenangan manis. Kenangan bersama rakan sekerja.
1: Tapi Eli, ketika kita lalui tu, peristiwa tu, masa tu pahit. Tapi bila dikenangkan, dia jadi manis.
0: Itulah pahit akan ada manisnya.
1: Ya. Contohnya lah, kalau kita bekerja kan, tiba-tiba kita tengah-tengah bekerja di kebun, tebuan gigit kepala kita, sengat kan.
0: Ui, yang main banyak
1: tebuan. Masa itu memang sakit lah kan, pahit tu.
0: Pahit.
1: Bila kita kenangkan balik. Kat situ lah aku kena gigit tebuan.
0: Kan?
1: Kenangan manis.
0: Kenangan manis pula.
1: Kenangan manis.
0: Okey, baik-baik. Faham? Okey, Haji Barudin pula.
1: Rindu bayangan nama lagu, berbalas pantun ada di radio. Banyak kenangan dalam lagu. Itulah kisahnya minat radio. Minat radio. Kenangan lama tak boleh dilupa. Sayu sungguh lagu kenangan. Kenangan bila tengok rupa. Kisah lama menggamit kenangan.
0: Ingat tak masa kita ada album-album dulu kan? Sekarang ni entah mana albumnya.
1: Yelah.
0: Jadi semua gambar tu kita masuklah album.
1: Inlay
0: so cantik-cantik. Kalau album pengantin, satu album pengantin.
1: Yeah.
0: Album keluarga dan sebagainya.
1: Letak bawah meja. Bila orang datang, buka.
0: Ada pula kenangan Pak Yal kan? Dapat pula pingat-pingat daripada Sultan. Agong ke?
1: Itu buat frame.

0: Okey, bayar. Kita sama bayar, ya.
1: Okey, jom.
0: Kita tengok apa kita pasu rumah kita ni. Ah, dia hantar pantun, Pak Sam. Bayar.
1: Layang-layang bertali benang jatuh sangkut di pokok rambutan, yeah. Tempat jatuh lagi dikenang, mm-hmm. Tidak akan hilang dalam ingatan.
0: Tempat jatuh lagi dikenang. Memang ada kenang lah pun.
1: Okey, satu lagi. Kalau menyanyi kalau menyanyi perlahan-lahan, dengar sayup dari pandangan,
0: yeah.
1: Rasanya rindu tidak tertahan, Bandar Botani menjadi kenangan.
0: Bandar Botani kenangan, ya.
1: Botani.
0: Baik, terima kasih banyak saya tengok. Okey, Z Fauzia dari Wat 1 C HRPB Ipoh. Katanya sakitnya tidak nampak di mata tapi meredap memakan hati. 2 tahun kenangan tercipta. Jadi pesakit luar dirawat di sini.
1: Ya
0: ke? Ya Allah, sianya.
1: Okay, satu lagi, kenangan datang di ukur masa. Jadi ingatan sepanjang hidupku. Dugaan Tuhan berbagai cara. Kena terima dengan reda yang padu.
0: Baik, kita doakan Z Fauzia cepat sembuh.
1: Saya pernah jumpa rasanya Z Fauzia ni. Ada majlis hari tu kan?
0: Ya.
1: Okay.
0: Dia kurang sihat lah tu, ya.
1: Kurang sihat.
0: Okay, baik, kita tengok pula Yati Cemo.
1: Yati Cemo.
0: Apa dia kata, Payah? Yati Cemo.
1: Sekahlah sudah pohon kekabu. Pohonlah pinang turut terbongkar. Kenangan indah di relung kalbu.
0: Ya. Yeah.
1: Semakin dikenang semakin mekar.
0: Wah, bagus satu. Makin dikenang makin mekar.
1: Pantun ni kena sebut betul-betul ni. Takut salah sebut. Mungkin,
0: Pohonlah pinang turut terbongkar. Pohon mengkudu kulit tersayat. Semakin dikenang semakin mekar. Penawar rindu sepanjang hayat. Bunga-bunga pantun ni, Pak Ya.
1: Dia punya perkataan sampai tu pun.
0: Kita nak baca pun tergeliat lidah kita dibuat ni. Sebab orang payah kata apa, Pak Ya? Orang payah kata apa tergeliat lidah?
1: Tergeliat lidah. Apa ya?
0: Pak Ya lupa ni.
1: Apa tu?
0: Terkolap.
1: Terkolap lidah. Terkolap.
0: Okey, Husaini, Pak Ya.
1: Pokok manggis buahnya jarang. Ditanam orang di tepi laman.
0: Yeah.
1: Kisah yang lalu jangan dikenang. Kalau dikenang merana badan.
0: Buah nangka tepi pagar. Masak sebiji tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kenangan lalu jangan diingatkan. Jangan diingatkan. Pak ingat tak kenangan Pak Ya pergi ambil lesen?
1: Ingat.
0: Lesen mandu.
1: Lesen mandu, ingat. Masa tu saya buat. Bila saya dah bawa apa lori, lesen lori, bila dah lulus, tiba-tiba ada kawan suruh pergi beli barang. Saya masa tu jadi pemandu. Dia suruh bawa kereta.
0: Bayangkan masa tu Pak Ya baru je lepas lulus lesen mandu.
1: Saya dah biasa naik lori tinggi kan. Bila bawa kereta rasa, rasa rendah sangat.
0: Rasa pelik lah.
1: Buka tingkap, tutup aircon, tutup radio. Lepas tu cari jalan mana yang tak payah cross.
0: Selalu nak duduk tempat tinggi.
1: Kita nampak jauh kan. Lepas tu
0: duduk dia bawa, tempap dia bawa.
1: Rasa macam tiba-tiba rasa kecil. Kan.
0: Okay, terima kasih. Kamah dari layang kanan, Pak Ya. Apa dia kata, Pak Ya?
1: Pergi ke kedai membeli ragi. Untuk dibuat masak capati. Walaupun lama telah pergi, jauh di mata, dekat di hati.
0: Baik. Terima
1: beli
0: kasih.
1: Beli ragi, ya. Ragi buat capati.
0: Ya. Baik. Ragi mana buat capati?
1: Mana ada?
0: Ada.
1: Pantun je.
0: Itu apa dia kena pakai apa tu? Minyak sapi.
1: Minyak sapi. Okey.
0: Pucuk paku tepi paya. Dikutip darah di waktu petang. Kenangan lama mengusik jiwa menjadi penawar rindu yang datang.
1: Ya, terkejar-kejar kita hari ini.
0: Ya, banyak sangat.
1: Kain songket tenunan lama simpan rapi di dalam peti.
0: Ya.
1: Memori indah kita bersama tetap segar di dalam hati.
0: Anak dusun memetik lada, lada disimpan atas para. Walau zaman jauh berbeda, kisah dahulu subur membara. Terima kasih banyak. Makin lama makin banyak pula.
1: Yalah, sekali hantar tiga.
0: Rosaili Adnan ni, komo memang hebat. Ya? Okey. Assalamualaikum Adi dengan Pak Ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Alami dari Taman Samudera Manjung.
1: Okey. Naik basikal pelantar besar.
0: Ya. Yeah.
1: Kenangan nostalgia bersama ayah. Sentiasa bertawakal, selalu bersabar.
0: Ya. Yeah.
1: Hidup ceria anugerah Allah.
0: Ya. Yeah. Baik.
1: Hanya memori sebagai kenangan yang berjaya gagal menang kalah. Lena damai dalam kenangan bersama rahmat kasih sayang Allah.
0: Terima kasih banyak. Okay. Alami dari Taman Samudera. Seri Manjung, kan?
1: Seri Manjung.
0: Okey, Asri pula. Demo. Sampai keliling dengan payah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Di atas batu sambil berangan. Hendak membeli si buah tampoi. Paksu adalah satu kenangan. berjumpa dengan JA, Kak Ellie dan juga DJ Epoy.
1: Bila?
0: Oh, di Taiping lah. Mua dah
2: Maya. Kenangan lah.
0: Masa tu hari pembarisan.
1: Kalau semalam.
0: Hari kebangsaan Maya.
1: Oh, ya. Hmm. Kalau semalam boleh tak kita kata kenangan?
0: Kenangan?
1: Boleh juga, ya. Okay. Benda yang lepas lah. Yeah. Walaupun baru.
0: Esok tak tahu lagi.
1: Esok tak tahu lagi. Jalan berdua berpimpin tangan di tepi paya di waktu pagi. Pak Su belum ada lagi satu kenangan. Kenangan Abang Pak Ya sahaja yang belum lagi.
0: Jumpalah Pak Ya.
1: InsyaAllah.
0: Dia nak jumpa Pak Ya.
1: Okey, boleh.
0: Ellie dengan Apple dia dah jumpa dah. Okay, Pak Ya tak jumpa lagi.
1: Boleh.
0: Okey, ni pula Pak Ngah Lenggong.
1: Pak Ngah Lenggong.
0: Terima kasih, Pak Ngah.
1: Jalan-jalan tepi sungai, masuk hutan Kutip Berangan. Semasa kecil mandi sungai, itu semua hanya kenangan.
0: Iyalah. Betul, mandi sungai, mandi telaga, mandi parit, kan?
1: Kena rotan.
0: Okey, jalan dari Kampung Bekor. Kampung Bekor ni pun jarang juga masuk, Pak Ya. Lompat katun batu Seremban. Bila malam pergi mengaji, semua tu jadi kenangan, semat rindu dalam hati.
1: Ya. Ngaji waktu malam.
0: Malam.
1: Balik main-main dulu.
0: Betul, sakat.
1: Baru sampai rumah.
0: Tapi ini dulu, Pak Ya. Tengok malam-malam. Rajin juga tengok filem P. Ramli. Tapi pergi rumah orang.
1: Yelah.
0: Masa tu rumah kita tak ada TV. Pergi rumah orang di kampung. Yelah.
1: Biasalah.
0: Bayarlah di mesin.
1: Betul.
0: Sekupang.
1: Dalam satu kampung ada 2-3 rumah je yang TV je.
0: Tapi yang tak tahan, Pak Ya, punya bau bunyi generator tu.
1: Dia pakai generator je. Samalah rumah upah saya dulu macam tu lah, pakai generator.
0: Ada TV lah?
1: Ada.
0: Hebatlah upah, Pak Ya.
1: Lepas tu besok pagi sapu pasir penuh.
0: Kenapa? Dekat
1: ruang tamu kan. Yelah, pasir orang masuk rumah.
0: Orang bagi tengok TV ni.
1: Tengok TV kan.
0: Kena bayar ke?
1: Ya. Masa tu kita tak ada minta, tapi orang bagi.
0: Okey lah, ya kan. Boleh ada minyak. Minyak motor tu kan ada isi minyak.
1: Yelah, petrol.
0: Petrol kan? Okey, Hidayah dari Kampung Aceh. Apa dia kata, Pak Ya?
1: Tinggi bukit Gilang Gemilang, air laut tenang-tenangan, budi sedikit tidaklah hilang, akan terus menjadi kenangan.
0: Mengambil rindu datang kemari, teman sepermainan di tengah laman, kenangan bersama memahat memori, tautan kasih sepanjang zaman.
1: Kalau ikut bunga, kalau ikut cerita arwah mak saya kan, masa TV mula-mula ada di Pekan Tanjung Rambutan, berita Cina pun orang tengok.
0: Oh ya.
1: Walaupun tak faham. Tengok
0: je. Yelah. Kan? Betul, Pak Ya. Kadang-kadang berita Tamil yang tengok.
1: Tengok.
0: Dah punya lah. Orang kata suka dengan TV. Okey, baik. Oleh kerana dah tak ada dah pantunnya, Pak Ya.
1: Okey.
0: Kita tutup, Pak Ya.
1: Okey.
0: Soal lepas ni kita rancangkan apa, Pak Ya?
1: Moh kita nyanyi.
0: Okey. Talian kita di
1: 05-545-8559.
0: Ya, Pak Ya, bersama kita dengan jam 5 petang saja.
1: InsyaAllah.
0: Lepas ni kita sangat mau kita nyanyi. Komputeran kami di 05-5458-559. Ya, samudra bila diburu kenangan. Okay.

0: cincin perak batu delima mari ditempas pasang dua.
1: Ya.
0: Isteri pertama tunang tak lama. Tunang bulan satu, nikah bulan dua.
1: Daun negundi, daun palas. Hmm. Bersalut mari buah rumia. Hmm. Kalau selalu perangai malas, hidup di dunia tidak berguna. Ha?
0: Daun negundi, daun palas, bersalut mari buah rumia.
1: Ya.
0: Kalau berbudi dengan ikhlas, ramainya orang akan terima.

Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk

kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: pukul 4, 2 minit petang. Kita buka gelanggang Moh, kita nyanyi yang petang ni, Pak. Ya, tak kita macam biasa, Pak, ya, di
1: 05 545 8559.
0: Baik, kita ada pemanggil pertama. Moh, kita nyanyi petang ni, Pak. Dah. Ya, siapa di sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
0: Ya,
2: Kak Ani dari Kati.
1: Oh, Kak Ani. Okey, dari Kati.
0: Banyak kan makan durian, Kak Ani?
2: Ada juga. Nangis dia makan durian.
0: Ya. Okey, petang ni lagu apa nyanyi, Kak Ani?
2: Lagu Diam-Diam.
1: Diam-Diam.
0: Atau Diam-Diam. Diam-Diam mana nyanyi kalau dia selalu Diam-Diam?
1: Tak dengar lah.
2: Tajuk nyanyi.
0: Tajuk. Okey. Dah sedia dah, Kak Ani, ya?
2: Okey, dah sedia.
0: Jom kita dengar, Pak Yam, macam mana Kak Ani kita menyanyi.
1: Ya, silakan.
0: Baik. 1, 2, mula. Silakan, Kak Ani.
2: Jiwa luka tak kurasa, tiada kesan derita. Putus kasih hancur pilu, bagai terkena sembilu. Sedu sedam tak berguna, cembuan lebur berdebu. Mengapa janjimu telah kau lupakan, membentuk bahagia. Diam-diam ku gigit jari, pandanganku kelam membawa lara. Ku mengeluh

0: Bukanmu bercemburuan mesra.
1: Okey, terima kasih Kak Ani. Wow,
2: pembukaan yang menarik.
1: Pak Ayah bagi markah. Dengan kita yang Kak Titi pun boleh bagi markah.
2: Boleh.
1: Bagi markah Kak Ani.
2: Kita kongsi-kongsi. Untuk Kak Ani saya bagi 8 markah.
1: 8 markah.
2: Ya, pembukaan yang menarik.
1: Pembukaan yang menarik kita Pak Ayah. Dia bagi. Terima kasih Kak Ani. Okey, 8 markah untuk Kak Ani. Okey, dia 05-5458 559 Pak Ayah. Tadi kita sibuk so ke pantun main.
2: Yeah,
1: kita nak mungkin nyanyi pula.
2: Okey,
1: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Wah, siapa sana tu?
3: Cuintan.
1: Cuintan terlepas peluang nyanyi.
2: Saya baru 2-3 hari sudah tengok Cuintan nyanyi kat karaoke.
1: Patutlah. Okey, lagu apa nyanyi petang ni, Cu?
3: Lagu yang Cik nyanyi kat karaoke tu dia Pauza.
2: Dia.
1: Okey baik. Ada sedia dah?
3: Okey.
1: Okey, 1-2 mula. Silakan Cu.
3: Diam, insan pertama yang bertahta. Diam, insan pertama yang ku cinta.

0: cinta betulang oleh orang tua. Kini terkilang sungguh asa hati. Dia tak pernah lagi ku temui. Dia
1: tak lupa lah. Tak apa, tak apa. Apa pun, suara Cu Intan ni sebenarnya, Pak. Dia ada macam husky-husky dia tau. Ya,
2: serak-serak basah dia.
1: Serak-serak basah tu. Itu mahal tu, Pak.
2: Okey, okey.
1: Terima kasih, Cu. Okey, markah untuk Cu.
2: Saya bagi 7 markah untuk Cu.
1: 7 markah untuk Cu. Baik, terima kasih banyak. Okey. Mau kita nyanyi? Jiwa.

0: macam anak bapak bayangan. Diam-diam. Oh,
1: ini versi asal ke?
0: Bukanlah versi asal. Lagi lembut
1: Saloma
0: sikit.
1: Saloma kan?
0: Ya. Okey, Paya, di 05
1: 0585 5458 559.
0: Pagi suara Paya, siapa tu? Assalamualaikum. Oi.
2: Adnan Sungai.
0: Dah lama Cik Anan tak nyanyi lagu kenanganku. Baik. Boleh. Dah sedia dah Cik Anan?

Ayat di kandung badan, engkau seorang jadi pujaan. Tapi apa hendak ku kata, kenanganku hampa.

0: sebenarnya.
1: Okey, Cik Aznan. Ya, dia enjoy lah kuliah dia, Maya. Dia mesti kepala mesti bayar macam tu. Macam dia free dia macam ya.
2: Geram ya.
1: Markah untuk Cik Aznan.
2: Ha, saya bagi 7 markah.
1: 7 markah baik. Jadi 0555485559 mau kita nyanyi ya. Terima kasih banyak. Masuk Muhammad Tazli ada di kat titi di Jelly Pak ya.
2: Yeah.
1: Juga ada Man Tanjung tadi.
2: Man Tanjung.

0: Roma ada bakat menyanyi?
1: Terus saja dalam rancangan Moh Kita Nyanyi.
0: Setiap Selasa dan Rabu di talian
1: 05 545 8559. Mari.

tak diturutkan merana. Andai kata, wahai sayang,

0: Lupa lah lirik.
1: Oh, tak apa, tak apa. Tapi suara Kak Syimah best lah.
0: Hati tetapkan sejati hingga akhir hayat nanti. Kasih tiada tukar ganti, hilang tak kembali lagi. Dahlah lupa.
1: Ah, tak apa, tak apa. Tapi
2: leka sikit.
1: Tak kami semua dengan suara Kak Syimah ni best lah.
2: Betul-betul kan? Suara orang lama.
1: Ah, ya.
0: Dah 60 dah umur dah.
1: Eh, tak apa. Kan tak tanya nama umur pun.
2: Iyalah.
1: Okey, markah untuk Kak Syimah.
2: Saya bagi 8 markah.
1: 8 markah untuk Kak Syimah.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih sama. Okey, baik. Lagu ni lah payah. Seberang kasih Okey
2: Abdullah.
1: Okey Abdullah.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma? Ya, di 05-5458-559.
1: Ya.
0: Baik, kita seterusnya petang ini, Pak Yan. Siapa sana? Assalamualaikum. Mana orang ni?
1: Hello.
0: Assalamualaikum. Oh, dengar.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa sana tu?
2: Abdul Malik dari Tambun.
0: Oh, Encik Malik Tambun. Baik. Okey, Encik Malik, lagu apa nyanyi ni, Encik Malik?
2: Biarlah apa ni... Bulan Bicara.
0: Rory Marantika muncul di Konti Tan FM. Okey, baik. Dah sedia dah, Encik Malik?
2: Dah.
0: Okey, baik. Satu, dua, mula. Silakan.
2: Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemilang, langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena

betapa pedih hatimu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dendam di bening indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa.

0: biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini.
1: Okay, sama-sama.
2: Sedih benar bunyi tu.
1: Bunyi macam nak menangis macam balik kita ni.
2: Feeling lebih.
1: Feeling. Tapi suara dia bagus. Dia bawa ini pula tak ada muzik payah. Kalau dia bawa karaoke dia muzik tu lagi sedap.
2: Oi, teroyak kita.
1: Berjujur air mata kan. Okey. Baik, markah untuk Cik Malik.
2: Saya bagi markah 8 untuk Cik Malik.
1: Oi, tinggi tu Malik ya. Okey, terima kasih Cik Malik. 8 markah 8 per 10.
0: Okey, terima kasih.
1: Semangat je Malik ya. Baik. Okey, saya malumkan azan asal kita petang ni Pak ya. Pada jam 4
2: 49 minit petang.
1: Bagi kuasa merepo ya, ni dia.

0: petang koma lebih santai bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya setiap Rabu dalam segmen Mokebang 2 petang hingga 7 petang. Ada seloka pantun dan pendengar juga boleh menunjukkan bakat nama. Menyanyilah dalam Moh Kita Nyanyi. Dengarlah segmen Mokebang ni koma 2 petang hingga 7 petang hanya di Perak FM untuk koma je.
1: Okay, terima kasih Pit. Okay, Pak Ayah. Ya. Bagi selagi temu kita nyanyi sebab kita ke Water Perak, Pak Ayah. Ya?
2: Okay.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ni Pak Ayah macam suara ni Pak Ayah.
2: Siapa Ain ni?
1: Bukan. Orang Kubang Pasu.
2: Kubang Pasu. Siapa? Siapa?
1: Kak
2: Ima.
1: Kak Ima.
3: Kak Ima. Sihat Cik Eli, Pak Ya.
2: Baik. Alhamdulillah.
1: Kak Ima sihat ya, Kak Ima.
3: Baru nak pulih Cik Eli.
1: Oh, demam ke apa?
3: Bukan, dia jadi bisul dekat dahi. Macam orang pakai nanduk.
1: Apa tu? Kenapa? Jatuh ke?
3: Bukan, dia jadi bisul.
1: Bisul, Masya Allah.
3: Dekat dahi tu mula terkecil je. Kak Ima buat kanan-kanan pergi korek. Apalagi dia bentan.
1: Awaklah tandai pula.
2: Bisul ada lah, bisul ada.
1: Masya Allah.
3: Dah lah kita kulit macam ni dapat ketara sangat.
1: Aduh, tak muka pula tu lah.
3: Dah nak okey dah.
1: Alhamdulillah, tak apa-apa ya. Okey, Kak Ima, lagu apa nyanyi petang ni, Kak Ima?
3: Kenangan lalu, Flybeats.
1: Flybeats. Okey. Kita dengar Kak Ima nyanyi lah, Pak Yana.
2: Okey.
1: Dengar kita pun nyanyi. Okey, baik.
2: Jom.
1: Satu, dua, mula. Silakan, Kak Ima.
3: Puas sudah kau melukakan. Tiada pernah kau meyakinkan. Hati ini yang

0: Kitabnya hidup baru. Itu saja.
1: Ya, okay. Baik. Terima kasih Kak Ima.
0: Terima kasih.
1: Okay. Baik. Markah untuk Kak Ima, Pak.
2: Saya bagi markah 8 untuk Kak Ima.
1: 8 untuk Kak Ima juga. Baik, tanya Kak Ima.
2: Masing-masing ada keistimewaan tersendiri.
1: Ya, wow. Pak Ayah sama nilai, kan? Bapak Ayah pun cerita lagu, kan, Pak Ayah?
2: Yalah.
1: Pak Ayah tahulah apa ni, apa suara tu macam mana, kan? Projektor suara tu, kan? Okey, baik. Bagaimana kita lihat seketika, Pak Ayah? Ikuti Water Perak 4.30 petang.
2: InsyaAllah.
1: Kita sambung balik, lah, ya?
2: Baik.
1: Okey, baik. So, kita ke solat asar nanti.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Okeylah Pak Ya. Kita pun 4.35 petang. Saat ini kita masih lagi layan penerbangan kita Pak Ya. Dan saya dengan Moh Kita Nyanyi. Petang ni Pak Ya, banyak kita, ramai pelan kita yang dapat markah 8 Pak Ya.
2: Sebab yang boleh mungkin dah ada pengalaman.
1: Ya. Okay. Yang minat menyanyi.
2: Alhamdulillah. Bila dah biasa tu, dia hilang lah dia punya nervous dia.
1: Gugup
2: dia kan.
1: Ya, kalau bukan lupa lirik tak apa.
2: Tak apa, tak kisah pun.
1: Tak kisah. Kami bukan nak nyanyi, nyanyi betul, sampai habis.
2: Sumbang sikit tu biasa.
1: Ya, kan Pak Ya. Sama ada nyanyi apa ni, mula-mula ke, dia mula ke. Atau ambil chorus, ambil chorus ke, terpulang. Okay. Asal bakat komo dan Moh Kita Nyanyi, petang ni Elia Buang, aka Pak Ya, yang akan bagi markah Pak Ya. Pak Ya, kau dah ada bersama DJ Eli hari Rabu je. Selama 2 jam Pak Ya.
2: Ya, insyaAllah.
1: Kalau ada nyanyi silakan di 05-5458-559.
2: Ya,
1: baik.

0: Baby Kuala.
1: Baby Kuala.
2: Baby Kuala. Ah,
1: okey. Lagu apa nyanyi, Baby?
0: Baby nak cuba nyanyi lagu Rela Ku Pujuk.
1: Hmm. Ah. Dari kumpulan Spider, Pak Ya.
2: Okey.
1: Okey, baik. Dah sedia dah, Baby?
0: Dah.
1: Nanti Pak Ya bagi markah tau, nyanyi betul-betul. Okey. Satu, dua, mula. Silakan, Baby.
0: Terima kasih.
1: Sama.

0: Okey, mari kita panggil ya, Pak Yan. Okay. Oh, petang ni rancak, Pak Yan. Semua nak apa ni, lontarkan suara.
1: Yalah.
0: Kan?
1: Kita pun nak layan semua dia.
0: Kan? Yalah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Abby.
0: Abby.
1: Abby. Okey, Abby.
0: Okey, dari mana, Abby?
2: Abby.

0: Okey, terima kasih Abby. Okey lah tu suaranya.
1: Sebab salah saya nak bagi markah.
0: Sebab kumpulan spider ni bayar. Kan penyanyi ni lelaki.
1: Ya. Yeah,
0: tapi tapi Abby bawa dengan cara dia. Kan?
1: Abby ni anggota rela ke bukan? Okey.
0: Okey, markah tu Abby.
1: Markah 8 saya bagi.
0: 8 markah
1: ni? Saya nak bagi 7 pun tak boleh.
0: Oh, bagusnya.
1: Ada kelebihan dia.
0: Tanya Abby. Okey, Mak Yang.
1: Okay.
0: Ini Win of Change.
1: Win of Change.
0: Siap sama keludah. Siap sama okey, saya malukan asal kita petang ni, Pak Yang.
1: Okey, 4:49 petang.
0: Dekor sama dari Po, eh. Yeah. Okey, baik.

0: Okey, Pak Ya. Okey, nampaknya Pak Ya, ya. Kita terpaksa lah tadi tutup seketika untuk Mokhtar nyanyi ni, Pak Ya.
1: Okey.
0: Sebab kita siarkan asar.
1: Yes,
0: tapi tak apa, minggu depan ada lagi, Pak Ya.
1: InsyaAllah ada
0: Selasa dan Rabu.
1: Selasa dan Rabu.
0: Empat kena petang. Untuk semua yang menyanyi bersama kita petang ni, Pak Ya.
1: Hari ni ada 7 orang.
0: Siapa tu, Pak Ya?
1: Ada Kak Ani, ada Cuintan, Adnan, Cima, Malik, Kak Ima, Baby.
0: Ya. Itu masih ada lagi nak masuk ni, Pak Ya.
1: Lagi, ya.
0: Tapi tak apalah, kita tunggu minggu depan lah pula.
1: Sebenarnya hari ni saya sebut salah nak bagi markah.
0: Itu dia.
1: Orang kata dia ada kelebihan dia.
0: Ada kelebihan dia. Pak Ya sebagai orang kata apa ni, pernah mencipta lagu, tahu. Kan? Okay, Pak Ya, kita nak siarkan azan asar petang ni.
1: InsyaAllah.
0: Yang masuk bajak 4.
1: 49 minit petang.
0: Dan insyaAllah nampaknya kita akan sambung lagi mau kita nyanyi pada siaran minggu depan, Pak Ya. Terima kasih semua. Sama kami petang ni dan mau kita nyanyi, ya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang maka ia akan pelahi syafaatku pada hari kiamat.
1: Ya, alhamdulillah syukur banyak ya. Nampaknya yeah. asal kita dah masuk dah ni.
2: Ini bermakna kita pun dah sampai penghujung ke?
1: Iyalah. Saya ingin maklumkan asal masuk pejabat 4.
2: 4 plus 9, 9 minit petang.
1: Bagi kawasan Bandar Ipoh. Ya, nampaknya Pak Ia pun dah sampai di ujung-ujung. Tugasan Pak Ia dikunti bersama DJ
2: Ketang ni. Betul-betul hari ni rasa kejap benar rasa. Terkejar-kejar kita.
1: Sibuk ya. Pak Ia tengok dekat titi Pak Ia. Titi, real Pak Ia. Ali tengok dekat titi Jelly. Lepas kita tengok lagi dekat buku-buku Perang FM. Kalau ada yang terlepas nak baca pantun, minta maaf lah. Ya. InsyaAllah. Dan ujung-ujung tadi pun Pak Yang ramai telefon untuk mau kita nyanyi.
2: Yelah. Kita simpanlah minggu depan.
1: Tak apa. Saya Selasa dan Rabu.
2: Ya. Kalau orang yang sama pun tak kisah.
1: Tak apa.
2: Boleh je.
1: Maknanya dia mengikuti kita.
2: Ya.
1: Dia ikut kita, dia suka nak nyanyi, nyanyilah.
2: Itulah. Hari ni pun kita rasa macam makin lama makin hebat orang yang telefon kita ni.
1: Memang. So, orang Perak memang hebat.
2: Orang Perak je.
1: Okey, Pak Ya.
2: Okey.
1: InsyaAllah jumpa lagi minggu depan, Pak Ya.
2: Terima kasih, Eli.
1: Sebab petang ni apa Pak Ya nak pesan pada semua penat-penat Pak Ya, pendengar-pendengar Perak FM ni.
2: Okey, semoga semuanya sihat. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Musim-musim dokoyan ni jaga. Jangan sampai apa orang kata masuk hospital. Makan tu beringat sikit.
1: Betul.
2: Kalau... setiap kali makan ingat Pak Yang Eli. Itu je ingat je pun.
1: Ingat kan antor kat
2: ingat Pak Yang Doyan. Tak masa lagi ni. Tapi tak apalah, insyaAllah kita jumpa lagi. Saya doakan Eli, Perak FM dan semua yang bersama kita hari ini dalam keadaan selamat sejahtera.
1: Sama dengan Pak Yang juga lah ya. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan Pak Yang.
2: Waalaikumsalam.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi pengkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan sahaja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan sokol kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihan lah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon geran dan juga maybe geran digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan ANSIA, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. ANSIA turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Ate, koma tahu tidak?
2: Pada hari ini, 8 hari bulan Julai dalam tahun 1987, Duli Yang Maha Mulia, Raja Permaisuri Perak, Tuanku Bainun binti Muhammad Ali berkenan berangkat mencemar Duli ke Majlis Perasmian dan memasyhurkan nama Sekolah Menengah Raja Permaisuri Bainun, Ipoh. Tuanku Bainun telah memperkenankan nama baginda diabadikan sebagai nama sekolah ini bagi menggantikan nama asalnya, Sekolah Menengah Mancuy. Dalam titah perasmiannya, Tuanku Bainun menaruh harapan supaya sekolah ini akan terus cemerlang dan dikenali seluruh masyarakat. Baginda juga berharap pelajar-pelajar sekolah ini memperlengkapkan diri agar menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Sesungguhnya, majlis bersejarah ini menjadi lambang keilmuan dan keluhuran moral serta tunjang pendorong kepada setiap anggota penghuni sekolah untuk terus berbakti dan gemilang di masa hadapan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.

0: Terakhir, Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
2: Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua.
3: Hai, saya Amin Spring bersama DJ Ellie di Perak FM untuk koma.

Terima kasih saya Elia Fazilah Hanafi di Konti Perlengkapan jam 7 malam namanya Komuna segmen Moge Bang ya. Kalau tadi kita dah berhibur sama 2 jam bersama dengan artis kita. Siapa ke lagi bukan Ilya Buang aka Pak Ya. Kita dah bersuka pantun dah dengan Koma. Seronok ramai ngantar pantun kan. Bertemakan kenangan. Ha. Nantikan apa gaknya tema kita pada hari Rabu minggu depan ya. Dan ramai juga yang hadirkan diri di talian kita. Moh kita nyanyi. Oh, sekarang ni makin ramai yang berani mencabar diri dalam tangan moh kita nyanyi ya. Kita bukan cari penyanyi, kita Koma yang boleh menyanyi. Dengarkan siaran kita setiap hari Selasa dan Rabu. Kalau Selasa saya bersama dengan DJ Apple ya. Kalau Rabu bersama dengan Ilya Buang aka Pak Ayah. Baik. Dan kita nanti insyaAllah pada jam 5.30 petang kita dengan tajaan 30 minit kita akan bersama dengan pengarah UOUM. Siapa-siapa nak sambung belajar tu kan, boleh bersama dengan beliau nanti. Beliau akan hebahkan lagi apa lagi kesemuan yang ada pada OUM sebentar lagi pada jam 5.30 petang. Tadi ada yang nak dengar lagu Roslan Madun, Lemak Manis ni kan.

0: Langitkan dengan cak-cak cekuk. Ha, bagi kita berikan 5.29 petang. Selesai yang pasti untuk koma aja. Ha. Okay, sebelumnya Andy maklum tadi kejap bersama tetamu kita di Konti Panai FM. Bersama langsung tiga ni di Facebook Panai FM. Iaitu yang berbahagia Puan Zuraida Abdul Hamid, pengarah OUM Perak. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam DJ, lama tak jumpa ya
0: Andy. Rasanya baru kita jumpa gitu kan.
1: Bila ya
0: Puan sihat Puan?
1: Sihat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Petang-petang ni Puan ya. Ada yang berada di rumah. Ada yang berjalan balik kerja.
1: Ada yang nak dengar tu dengar lah ya.
0: Ada yang nak menjadi apa ni? Apa tu? Pelajar.
1: Pelajar, betul.
0: OUM, Open University Malaysia ni.
1: Betul.
0: Jadi petang ni, Puan berceritakan lagi tentang kelebihan. Apakah OUM tu Puan? Silakan Puan.
1: Okey. Open University Malaysia adalah universiti yang pertama ya, yang mengendalikan pengajaran, pembelajaran secara online. Okey, kita ni adalah leader lah. Kita ni umurnya dah lama, dah tua dah, dah 26 tahun dah. Telah ditubuhkan pada tahun 2000 dahululah. Dan ia dirasmikan oleh Tun Mahathir. Okey, Tun Mahathir pada 26 tahun lepas dia dah nampak dah satu pembelajaran, kaedah pembelajaran secara online tu adalah relevan. Walaupun berpuluh tahun lagi kan. Sebenarnya kita perlu mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kita punya mantan PM dululah, yang bahagia Tun Mahathir, sebab pada tahun 2000 dengan idea beliau dan atas tajuk, atas moto dia University untuk Semua, kami kekal sampai sekarang. Dan total yang telah bergraduat daripada OUM total dia 130 orang.
0: Wow.
1: 130,000 orang.
0: 130,000.
1: Ya, insya-Allah Oktober ni kita akan menyambut majlis convocation yang ke-31.
0: Tahniah-tahniah OUM.
1: Insya-Allah, insya-Allah. Yeah. So kita banggalah dengan alumni kita di luar sana ya. Ramai sebenarnya. Macam-macam
0: dengan memotorkan universiti untuk semua.
1: Betul, pelbagai lapisan, ada politician, ada MB kita pun alumni juga. Okey. Ada menteri, ada adalah tapi tak boleh cerita lah siapa kan. Ada orang kata pegawai besar, ada cikgu sekolah, ada cleaner pun ada. Abang Grab lagi lah ramai. Abang Grab, Abang Foodpanda lagi ramai. Sebab senang, mudah, fleksibel. So sebab kita kata universiti tu semua, siapa pun boleh belajar. Janji anda nak belajar.
0: Ini memang semua kita betul, bagi peluang untuk ke Menara Gading lah.
1: Betul.
0: Kalau waktu muda-muda lu tak peluang pergi masuk universiti. Dah bekerja baru ada orang kata duit nak, nak bayar yuran. Ataupun nanti pun kita yura-yuranya macam mana
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Apa lagi ciri dan kelebihan OUM ni Puan?
1: Pertama sekali, ciri kita, kita adalah fleksibel. Fleksibel ni tak ada tandingan dengan universiti lain. Sebab pertama, kita 100% online. Lepas tu, kita 100% exam pun online.
0: Online.
1: Kita punya tugasan pun hantar online.
0: Online.
1: Okay, lepas tu bayar pun online. Kita punya buku pun online. Okay, kita punya digital library pun online. Yang nak buat tugasan tu kena ada reference online. Free. Okay, semua tu digabungkan di dalam platform kita di mana kita panggil My OUM. Dan kita tidak ada had umur. Paling-paling muda yang kita boleh terima 18 tahun. Had umur tak ada sampai matilah. 80 pun boleh, 90 pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu satunya, saya rasa universiti yang tidak memerlukan muat untuk menyambung ke peringkat ijazah. Kita tak ada muat bukan bermakna kita ni downgrade ke low grade ke apa grade, tak. Sebab dalam kita punya syllabus ya, dalam degree tu ada subjek yang setara dengan muet. Jangan salah faham. Kata muet tak ada, tak okey lah. Bukan. Sebab kita dah masukkan elemen muet tu tadi di dalam subjek-subjek ijazah sarjana muda kita. So anda tak boleh lari. Walaupun kita bagi peluang tak ada muet boleh masuk, tapi dalam dalam silibus tu ada, kena lulus. Kena lulus lah. Lepas tu kita pula, saya rasanya paling minima yang kita allow untuk buat degree daripada lepas STPM 2C sahaja. Okay, flexible dari segi masa. Kelas kita online hanya Sabtu Ahad sahaja. Kehadiran ke kelas tak ada markah sebab student kita adalah bekerja. Jadi kita ada nurses ya, kita ada nurses, kita ada MA, kita ada apa lagi, abang-abang yang duduk dekat pelantar, pilot ya, pilot yang duduk kat atas. Jadi kita tak bagi markah lah untuk kehadiran sebab mungkin dia orang tak ada peluang untuk berada di live bila kita bagi markah macam tu. So kita akan record macam ni lah contohnya, kita akan record. So bila you free, you mainkan sampai pandai. Tak faham boleh tanya tutor, tak ada masalah. Syarat kemasukan paling paling muda 18 tahun. Okey, lepas tu sampai tuanya tak kira. Tak kira umur. And then the best part, 64 khusus yang kita tawarkan ni banyak ni
0: 64
1: khusus, khusus ni semua ada MQA. Jangan risaulah, lakulah kamu punya diploma ke.
0: Ada yang tanya pula di, apa MQA tu puan?
1: MQA tu adalah ya betul itu dia macam okay.

0: Betul. Boleh mohon PTPTN dia. Yuran pendaftaran dia itu yang paling best. 230 je. Orang tak tahu, orang ingat masuk universiti ribu-ribat. Ya. 230 je kau. 230 je boleh jadi universiti punya student. UUM.
1: Itu ya.
0: 230 saja.
1: Apa itu kelebihannya puan ya? Sebab banyak sebenarnya kelebihan ni.
0: Banyak
1: ya. Okey, jadi apa program yang ditawarkan apa dia puan di UUM ni? Okey,
0: kita ada diploma, peringkat diploma, peringkat ijazah sarjana muda, peringkat master ya, sarjana dan juga peringkat PhD. So sekarang ni yang hot ni DPLI lah. Dah ramai benar orang nak jadi cikgu.
1: Ya, alhamdulillah syukurlah tu kan.
0: Dia ada degree tapi dia nak jadi cikgu. Jadi dia kena ambil DPLI. So kita menawarkan DPLI setahun saja. Lepas tolak diskaun dah 8,000 lebih. Ini memang saya rasa saya berani kata lah paling murah
1: tapi
0: di pasaran.
1: Murah lah puan. Kalau 8,000 tu murah lah.
0: Betul, 8,000 lebih. Okey, lepas tu the best part is kita fleksibel. Itu yang orang nak cari sebab orang sekarang busy. Fleksibel tu bila-bila kau boleh benda dah record. Online on kerja lah bila kau nak. Lepas tu kita ada apps. App macam Foodpanda tu. Dalam handphone ada apps. So semua boleh berada di sana. Selain daripada DPLI tu juga kita ada diploma in psychology. Diploma psychology ni tak banyak universiti yang buat ya. Orang tak tahu. Tapi dekat UUM ada. Kita ada dosya ya, diploma occupational safety health. Lepasan-lepasan SPM ni kita bolehlah memohon diploma pendidikan awal kanak-kanak, diploma psikologi, diploma occupational safety health, diploma management, diploma accounting pun kita ada, diploma IT pun ada, diploma Islamik pun kita ada. Ini untuk lepasan SPM. Lepasan STAM pula, CJ Tinggi Agama. Kita hanya memerlukan makbul. Kebanyakan universiti dia nak jahit. Jahit jidan dan sebagainya. Kita makbul pun boleh.
1: Makbul tu paling yang bawah lah.
0: Makbul ni dia bawah lah sikit. Tapi sikit. Kita terima sebab kita yakin anda boleh pergi jauh dengan UUM. Kita pergi peluang. Di luar sana jika ada yang dia punya kelulusan makbul sahaja dekat UUM, makbul lah permintaan anda. Gitu kan.
1: Okey Pak, kita dengar lagu dulu Pak.
0: Boleh.
1: Kita sambung balik ya. Baik. Dia bersama dengan pengarah UUM ya, berbahagia Puan Zuraidah kita. Lagi lepas ni kita tanya apakah konsep ataupun cara belajar UUM, mesti ramai nak tahu kan. Okay. The UK di sana menanti, di sini menunggu bersama-sama UUM sebenarnya.

0: Mali dah bertanya puan ya. Tadi dah tahu dah apa ni, apa tu OUM, apa yang ditawarkan pembelajarannya. Soalan kita cara kaedah pembelajaran OUM ni puan, silakan.
1: Okay, pertama tadi kan saya kata
0: puan buka mic puan.
1: Istimewanya
0: buka mic sana.
1: Apa lagi istimewanya OUM ni kita ni fleksibel. So konsep cara pedagogi dia bagaimana? Cara dia adalah fleksibel 100% online. Memang kita tak ada face to face. Macam inilah ceritanya. Lecturer di depan. Lecturer cerita-cerita dengar. Lepas tu ada sesi live 1 jam sahaja. Kalau tak faham, tanyalah kat lecturer tu. Kalau rasa tu tak ada masa, kita ada satu lagi platform, kita panggil forum. Forum ni dia ala-ala macam kita punya messenger lah. So letak kat forum tu, puan saya tak faham je ini je ni. Nanti tempoh, dalam tempoh 48 jam lecturer tu akan jawab soalan tuan-tuan dan perempuan. So adalah orang kata hubungan di situ. Kita bukan live macam kita hilang. Ada cara untuk berhubungan dengan
0: itu. Cuma tak masuk kelas je puan ya.
1: Ya betul. Lepas tu kalau macam kata tak ada kelas sekali pun, tak ada nak masuk kelas sekali pun, it's okay. Sebab platform yang forum tu setiap ada. Koma pergi je dekat situ tanya. Nanti koma tanya, tutor jawab. Macam tu. Kan. Lepas tu kita punya perbincangan, ada perbincangan atas talian. Tutor akan ajar macam mana nak buat tugasan dan seterusnya. And then kalau ada slot daripada library kita, kita ada digital library. Akan ada satu slot untuk ajar macam mana nak guna, macam mana nak tengok rujukan, nak pilih dekat mana artikel dan seterusnya. Kita bantu. Kita bantu. Ada support. Jangan risau. Ada support.
0: Itu dia kaedahnya puan ya. Okey, jadi ni mesti ramai nak tahu ni puan. Ni memang soalan bonus cepat-cepat. Cepu cemai. Yuran yang dikenakan budaya pengajian lah maksudnya.
1: Okey, kita ada 4 level ya. Diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan juga PhD. So 4-4 level ni adalah perbeza, ada bezalah dia punya yuran. So kita bagi yang paling murah sekali adalah diploma ya. So diploma kita 3 tahun bersamaan dengan RM12,780 sahaja. So kalau bagi dengan 3, 1 sem lebih kurang RM1,278 sahaja. Okey, 1 sen bersamaan dengan 4 bulan. So kita bundarkan 1,002 tadi tu bahagi dengan 4, mana kata RM300 sebulan sahaja. Ini untuk diploma,
0: diploma.
1: So kalau 300 sebulan bersamaan dengan RM10 satu hari. Betapa murahnya kita punya diploma. So adik-adik di luar sana yang baru je keluar UPU, yang tak dapat apa yang koma rasa koma nak tu, tapi ada di OUM macam contoh tadi diploma early childhood, diploma psikologi ya, diploma IT, mau datang ke OUM. Tak ambil PTPTM pun rasanya koma boleh bayar. Kerjalah kat mana-mana kan. Tak kat 1,700 tu nak bayar 300 bulan, boleh benar lah kan. Okey, ijazah kita pula dia berbeza-beza. Ada yang bermula RM18,000, ada yang sehingga RM27,000. Sama jugalah kalau kita bahagi, ini saya bagi anggaran lah ya. So kalau ijazah sebulan dalam RM450 hingga RM600 sebulan. So bahagilah. Kalau tak nak ambil PTPTN, kalau nak ambil PTPTN, ambil lah. Macam tu. Kau tak bayar secara ansuran. Dan juga master kita pun ada serendah RM18,000 sampailah RM29,000. So itu pun satu sem 4 bulan. Satu sem 4 bulan. Whatever amount untuk semester tu, bagi dengan 4. Boleh bayar ansur-ansur.
0: Daripada diploma sampailah ke master.
1: Sampailah ke master, sampailah ke PhD pun boleh bayar ansur-ansur.
0: Kan, tanya pula ni, kaedah pembelajaran. Itu pun cemas kan ni. Macam mana kaedah bayar, nak bayar balik ni?
1: Okey, kita boleh bayar pakai JomPay, boleh bayar pakai apa tu, Shopee. Shopee pun boleh. GrabPay, apa lagi, QR. Bila pergi dekat tempat online payment tu, dia akan keluar apa kau nak, JomPay ke, nak bayar installment ke, guna credit card ke, guna debit card ke, apa pun boleh. Tapi 100% is online. Itu kalau bayar sendiri. Kalau tak ada mampu nak bayar sendiri, ada KWSP account 2. And then pada mana-mana student yang tahu dia punya majikan ada mencarum untuk HRDF atau PSMB, boleh minta majikan tolong sponsor dia. Sebab untuk HRDF ni, dia ala-ala, bagi orang yang tak tahulah, dia ala-ala KWSP. Tapi KWSP untuk pencarum dan juga untuk majikan. Mm-hmm. Tapi ini majikan je yang mencarum di dalam tu. So kalau you tak guna, rugilah. Baik you sponsor you punya staff tu, ikatlah you punya staff. Nanti habis degree kamu kena belajar dengan kami. So di luar sana kalau ada majikan, gunakanlah HRDF anda dengan betul.
0: Itu dia kaedah pembayaran juga.
1: Betul.
0: Pembiayaan di OUM.
1: Kalau PTPTN, pula mohon kat PTPTN secara online. Lepas tu nanti PTPTN akan masuk dalam akaun pelajar. Jangan joli pula. Masuk dalam akaun pelajar kena bayar kepada OUM.
0: Banyak kaedah puan dah beritahu. Boleh aja kaedah SP, boleh PTPN, boleh kan.
1: Betul.
0: Majikan boleh tolong bayar kan.
1: Betul.
0: Okay, syarat kelayakan kemasukan ke OUM.
1: Pertama sekali, tadi kita dah bawa motor tu. Motor kita apa? Motor kita fleksibel kan.
0: Semua
1: orang boleh belajar. OUM untuk semua. Macam tu. So disebabkan kita semua orang boleh belajar dan OUM untuk semua, syarat kemasukan yang pertama mestilah berumur 18 tahun ke atas. Itu yang pertama. Okay. And then untuk diploma ni kita perlu 3 kredit saja. Tak kira lah mana-mana subjek. Dengan syarat lulus lah ya, dia punya SPM. So maknanya kalau lulus SPM kenalah lulus sejarah. Kalau gagal SPM tak boleh lah. Okay. 3 subjek mana-mana di dalam peringkat SPM boleh layak untuk buat diploma online. Okay, mana-mana subjek ya. Dengan syarat lulus lah SPM anda tu. Itu untuk ijazah pula kita perlukan sekurang-kurangnya STPM 2C saja. Stamp makbul pun boleh. Kalau jahit lagi baguslah. Jahit jidan di welcome lah. Kalau mumtaz lagilah mari.
0: Yalah cemerlang tu.
1: Lepas tu sarjana. Sarjana kita pula perlukan kurang-kurangnya ada degree untuk buat master. Okey. Dan kelima, peringkat PhD kita perlukan master. Namun kita ni dari tadi lagi kita kata OUM untuk semua. Jadi kan untuk mensemuakan tu, kita bagi satu lagi kaedah. Kita panggil kaedahnya APEL. APEL ni maknanya kita menggunakan pengalaman kerja. So contoh si Abu ni ya, si Abu ni dah kerja 30 tahun. Dia ada SPM je. Okey, dia kerja 30 tahun di bidang yang sama. Tak boleh naik pangkat sebab tak ada ijazah. So kita guna APEL. Mohon APEL, lulus APEL boleh terus buat ijazah. Pada dengan syarat umur dia 21 tahun ke atas. So adik-adik di luar sana, jika ada adalah pemegang SPM dan katalah SPM tu satu je dapat kredit, tunggu umur 20 buat APEL, boleh buat diploma dengan kita. Yang berumur 21 tahun ke atas, ada pengalaman kerja, boleh terus buat ijazah dengan kita. Yang ada STPM, ada diploma, ada staff, ada matrik, ada asasi, umur 30 tahun ke atas, boleh buat terus sarjana ya, master dengan OUM. Kaedah APEL ni untuk semua. Untuk semua. Untuk koma je.
0: Yang dah bekerja tu pan ya.
1: Kita value ya. Macam itulah.
0: Macam tu pan ya. Jadi macam mana pula dengan promosi?
1: Okey,
0: promosi kalau OUM kita, Perak ni.
1: Kan promosi kita sekarang ni kita tengah intake September ya. Di September ni nak tunjuk sikitlah. Sini pula. Nampak ke kita balik? Okey, September intake ni. Okey, September intake ya. So September intake kita sedang berlangsung. Kita bagi 5% diskaun. Mari. Okey, rebate kita bagi serendah 200, maksima 200 tengah lah. Untuk sesi September intake ni. Okey, lepas tu 5% tu memang kita bagi. And then kalau alumni kita tambah lagi 5%, jadi 10%. Kalau warga emas kita bagi diskaun 50%. Kalau OKU kita bagi lagi 50%. Maknanya memang nak bagilah semua. Janji kau pun datang belajar. Kita bagi banyak penjimatan sebenarnya. Orang kata kalau macam kita dengar iklan kan, jimat kau-kau. Macam tu. Jimat kau-kau.
0: Ini pelan-pelan kemasukan September apa ni?
1: Ya betul, September. Ni berapa bulan lagi.
0: Macam alumni pun bagi persen untuk alumni lagi.
1: Alumni 10%. Lepas tu alumni ni kita value kita punya alumni. Dia pula boleh, kalau adik-adik ni nak daftar dengan OUM, dapat 10%. Isteri-isteri pun dapat 10%. Pasangkan lah ya. Lepas tu adik-beradik pun dapat 10% kalau alumni. Kita sayang alumni kita.
0: Yalah.
1: Mana ada universiti macam tu.
0: Yalah. Sebab tu dah makan universiti untuk semua.
1: Ya, betul.
0: Sambung lepas ni. Baik.

0: Baik, Abang Nia, nampaknya kena soalan yang terakhir, Abang Nia. Macam mana nak menghubungi OUM Perak bagi mengetahui lebih lanjut program yang ditawarkan ni, Puan?
1: Okey. Ya. Begini, kita dekat Perak ni sebenarnya...
2: Perak dekat Perak ni sebenarnya kita ada empat pusat pembelajaran ya.
0: Yeah, Puan.
2: Pertama OUM Ipoh, kedua OUM Majong, ketiga OUM Tanjung Alim dan keempat adalah OUM Taiping.
0: Yeah.
2: Okey, boleh pergi dekat mana-mana OUM Perak ni lah ya. Ke mana-mana pun boleh. Saya daripada OUM Ipoh, kalau nak datang ke OUM Ipoh dia alu-alukan. Nombor telefon OUM Ipoh 05-254-6006. Itu kita punya telefon office lah ya. Kita ada kita punya telefon talian hayat ya. Talian hayat kita dibuka 24 jam 019-265-7995. Satu lagi 012-245-3984 dan satu lagi banyak ya kita punya talian hayat. Okey, 017-688-2231. So talian-talian hayat ni boleh dihubungilah jika anda ada apa-apa pertanyaan. Kita buka 6 hari seminggu kecuali hari Isnin dan juga public holiday. So Isnin jangan datanglah ya. Hari-hari lain you all are welcome. Okay. Kita ada di OUM Ipoh ni, kadang orang tanya pula kat mana ya.
0: Betul.
2: OUM Ipoh kita di Jalan Limbose. Kalau koma orang Ipoh koma tahu loket. Kawasan itulah. Loket berdekatan dengan Hotel Kinta Riverfront. So di situlah duduknya kami. So kita buka daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4:30 petang setiap hari. Lunch time pun kita buka ya. So tak ada tutup lah. Sentiasa buka, terbuka untuk koma dan nama pun opportunity. Okay, selain daripada datang ke OUM Ipoh, anda juga boleh follow lah kita punya Facebook ya. Facebook kita nama OUM Ipoh ya. Dan yang ada sekarang ni di TikTok nama je OUM Ipoh ya. Dan kita ada satu lagi IG ya, Insta kita ni pelik sikit, OUM Perak, dia ada S. Sebab Ipoh ni dia macam dalam ramai-ramai tu. Tanjung Malim ya, Kamuting dengan Manjung, kita yang paling tua, kakak Kak Long. Jadi OUM Perak ada S. So Facebook kita tadi OUM Ipoh. Jadi kita buka hari-hari kecuali hari Isnin dan juga cuti awam ya. TikTok kita OUM Ipoh lah. And then kita ada promosi ya, kita nak cakap selain daripada 5% tadi kan cerita, kita ada early bird promosi bermula daripada 200 sampai 200.5. Ini datang kita bagilah nanti. So yang perlu datang, kalau dia nak mohon, boleh ke oum.edu.my online. Okay, pilih OUM Ipoh lah. Sebab dia akan keluar 37 cawangan. Janganlah pergi cawangan lain. Kan? Pergi OUM Ipoh. www.oum.edu.my. Pilih OUM Ipoh. Lepas tu nanti kita akan call lah. Kita akan bagi tahu apa yang perlu dibuat dan seterusnya. Pendaftaran 230 je DJ. Ada satu iklan saya tengok dekat mana tak, satu universiti tu dia punya pendaftaran dia 283 ke. Murah lagi kami. Kan, cuba kita tak war-war. So memandangkan kita berada di OUM Ipoh, di Perak FM ni, saya nak war-war kan. Pendaftaran hanyalah RM230 sahaja. Sangat murah. Saya rasa mampu milik. Orang pun tak sangka nak masuk OUM ni 230 je kan. Siapa yang ada anak nak masuk matrik pun beribu. Betul, masuk matrik tu kan. Masuk universiti lagi lah pula. Dengan hanya yuran pendaftaran RM230 sahaja, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bergelar mahasiswa dan mahasiswi di OUM Ipoh.
0: Itu dia.
2: Lepas tu apa lagi saya nak cerita. Okey, saya ulang lah nombor telefon.
0: Boleh, ya silakan Puan.
2: OUM Perak ya.
0: Ya silakan Puan.
2: Okey, 05 siapa dia tak ada pen, tulis 254-6006 ya. 05-254-6006. Itu OUM Ipoh lah. Ya, okey, saya nak kongsi jugalah OUM Manjung. 05-688-7576. Siapa yang duduk dekat Manjung berhampiran dengan Tesco Manjung. Okey, OUM Tanjung Malim 05-458-1855. Dia terletak belakang USI. OUM Taiping pula dia terletak sebelah Aeon Kamuting, 05-80-50-870 ya. Nombor telefon kami pula 05-254-6006 ya. Tuan-tuan dan puan-puan sila ingat ya, kita punya Talian hayat pula 019-265-7995, 017-688-2231 dan juga 012-245-3984. Okey, saya nak mengambil kesempatan juga lah DJ. Kita ada special promosi untuk guru-guru KAFA. Special, okey. Di mana mereka adalah di bawah Majlis Agama Perak. Okey. So di mana-mana institusi di bawah Majlis Agama Negeri Perak, kita bagi 10% discount.
0: Oh, 10% 10%
2: special. Sebab kita ada MOU dengan dia.
0: Ada guru KAFA ni dengan pasang peluang lah buat.
2: So guru KAFA ataupun guru-guru seman sekolah di bawah Majlis Agama Negeri Perak, seman lah ya. Seman banyak kat sini ya. Lepas tu apa lagi, pendidikan awal ya, kanak-kanak di bawah MAIB pun termasuk juga. Kaki tangan MAIB pun termasuk juga. 10% guru-guru seleti ya, sekolah rendah integrasi Islam, itu pun 10%. Kita ada MOU. Kalau dengar tu cikgu-cikgu seleti, marilah sini belajar kat UUM. Ramai dah kubur, ramai dah jadi cikgu dah dekat sekolah-sekolah KPM.
0: Dan bergerak mahasiswa, mahasiswi.
2: Ramai dah sebenarnya kita kita punya DPLI tu ramai yang dah dapat. Ramai. Kita pun banggalah dia orang dapat memberi dia orang punya ilmu kepada anak didik ya. Anak didik kita.
0: Betul. Lagi pun sebelum kita pisah, ada apa-apa nak pesan pada mak kita ni?
2: Boleh datang ke UUM. Kita buka hari-hari kecuali hari Isnin. UUM Ipoh ya, yang bertempat di Jalan Lim Bo Seng. Kalau you all Google je kat situ UUM Ipoh, akan nampak situ Jalan Lim Bo Seng. Buka hari-hari, dan kita memang sekarang ni promosi kau-kau lah untuk September intake. 5% untuk semua alumni, 10% ya. Untuk OKU 50%, untuk warga emas 50%. OKU pun ramai sebenarnya dengan kita, sebab dapat gitu, 50% kan.
0: Baik-baik.
2: Boleh je belajar, tak ada masalah pun. Kadang-kadang bila ambil masa konvo besok, pakai wheelchair pun okey. Tak ada masalah.
0: Baik, terima kasih banyak puan bersama kami petang ni. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi puan.
2: InsyaAllah.
0: Tak lupa menghubungi OUM Ipoh.
2: Ya.
0: Untuk keterangan lanjut dan sebagainya puan ya.
2: Datang. Mari-mari koma.
0: Mari kita belajar ya. Terima kasih banyak puan. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Salam.
0: Terima kasih. Sama di The Conti pada FM petang ni. Kita berbahagia puan Zuraidah Abdul Hamid, pengarah OUM Perak.

0: con me.
1: Moge Bang, dua petang hingga tujuh malam di Press M Le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

kaya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Sekolah Koma dengarkan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan pijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya, pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa, Eli? Orang yang cantik
0: atau tampan,
1: namun
0: tidak berbudi bahasa.
1: Tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Sesiapa yang tidak berhati-hati, mudah ditimpa musibah. Belum lepas asap dapur, sudah mahu jadi langit. Baru belajar tentang sesuatu hal, sudah berasa pandai dan hebat.
0: Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis, 3 hingga 4 petang. Di PFM le, untuk koma aja.

segmen Moge Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Berbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Dan sampai hujung tugasan Nelly Fazilah Hanafi untuk petang hari Rabu. 8 Julai hari, syukur alhamdulillah. Dan esok insyaAllah jangan lupa saya bertemu anda lagi di ruang udara Pan FM. Di hari Khamis pula ya. Mulai esok kita rancangkan Atma Bahasa bersama dengan Bahasa Pustaka. Kita bersama Munshi kita esok jam 3 hingga 4 petang ya. Terima kasih banyak-banyak untuk koma yang suruh hadirkan diri tadi sepanjang saya bersiaran ya. Juga bersama dengan Ilya Buang tadi. Dan nantikan siaran kita esok ya. Dan sepanjang rekan tugas Nana pula bersama koma dalam segmen atau koma 7 malam hingga 12.30 malam. Harapan saya semoga terus kekal setia bersama kami di Pan FM hingga tamat siaran kita 18 jam setiap hari. Jumpa lagi semua.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Doha Sifat Perempuan Syurga bahagian 2 yang telah disampaikan oleh Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
2: Kita pun lahir 7 hari, 8 hari, mak pak kita pun isytiharkan nama kita. Namanya apa? Rogaya. Maka Rogaya pun membesar pergi sekolah. Cikgu pun kenal. Satu sekolah pun kenal sebab Rogaya ni masuk dalam sokan. Lompat jauh. Masuk dalam pertandingan kuaya. Terkenal tak si Rogaya ni? Bila dah habis SPM, nikah dengan cikgu sukan. Maka terkenallah dia, umur 18, nikah dengan cikgu. Maka masuk umur 30, masuk pula parti politik. Jadi ketua wanita pula dah. Maka terus jadi wakil rakyat pula. Terkenal tak? Lepas wakil rakyat jadi esko pula. Terkenal tak? Terkenal tak? Terkenal. Maka Allah kata, ingat, sebelum nama kamu disebut, ada tak orang sebut nama kamu? Hal ata 'alal insani hinum min ad-dah. Pernah tak manusia fikir, sebelum nama dia tu terkenal, ada tak orang sebut nama dia? Mana ada? Atau yang kamu belagak tu buat apa? Allah tanya tu dalam surah Al-Insan tu. Pernah tak kamu teringat? Dulu, waktu kamu belum ada, tak ada siapa pun yang sebut nama kamu. Malah mak kamu tak sebut, bapak kamu pun tak sebut. Sebab dia orang belum pernah berkahwin. Duk bercinta lagi. Masa tu sama-sama kursus dekat pejabat JKR. Kursus. Berkenalan di tempat JKR tu lah. Nikah. Mana ada bincang lagi. Waktu bertunang tu, anak kita nama apa? Jarang orang bincang lah. Nikah belum. Kadang-kadang dah bincang bubuh nama anak, mak pak tak setuju pula, tukar nama lain pula. Maka kata Allah, dulu kamu tu tak ada. Kemudian baru disebut nama kamu. Bila dah disebut, sombong pula. Padahal kamu tu bermula daripada kosong. Tidakkah kamu jadi orang yang bersyukur? Dia Allah tanya tu. Allah dah, kita ada kan? Kita tak ada, Allah dah sedia ada. Kita ni kalau Allah tak buat, tak ada. Maka jangan bongkak. Jangan belagak, kata Allah. Fikirkan waktu kamu belum wujud. Dan fikirkan juga selepas ini. Selepas ini, kita tak ada pula. Siapa lagi yang nak sebut nama kita? Berapa hari lepas kita mati, orang sebut. Doa Allah. Kita pun lupa dah nama Tok Cik kita. Nama Tok Cik kita, kita ingat. Atuk ingat. Atuk pada atuk, tak ingat dah. Atuk kepada atuk, henti je lah. Tak ada siapa yang dah ingat dah. Nama cucu kita pun kita lupa. Begitulah manusia. So, jangan sombong dengan Tuhan. Jangan belagak dengan manusia. Baik, dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, satu hadis yang panjang memberitahu darjat ahli syurga dan kecantikannya dan kesukaannya di dalam syurga begini. Ustaz, sebut nama saya pun syukur sangat-sangat. Amboi. Mun Maisma.

An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi asfali ahlil jannah darajah. Qalu bala ya Rasulullah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, maukah aku khabarkan kepada kamu orang yang paling rendah sekali darjatnya dalam syurga? Macam kita ada kelas first class, ada yang premium first class, dahlah first premium pula duduk di atas, ada bilik mandi di atas kapal terbang. Bayangkan dalam bilik kapal terbang dia naik tu. Ada bilik air untuk dia je. Kita dia jangan belagak lah naik kapal terbang. Tandas berkongsi. Belagak. Datang naik apa? Flight. Amboi. Cepat sikit naik flight kan. Cepat apa jamban berkongsi. Tapi kalau naik flight, tandas seorang kita. Ada kata. Ada Ustaz, apa tak ada, naik Emirates lah. Naik Emirates. Dua atas sekali, dua tingkat terbang. Masya Allah, boleh tidur lagi. Kalau kapal terbang tu berat, burung melintas, terujung ke pilot. Kapal terbang berat kat atas Ustaz, yalah dia berat lah, kapal terbang. Bayangkan, ada yang first class. First class pun hebat dah. Ada yang business. Business pun hebat dah. Boleh lunjur kaki usaha tidur. Ada yang ekonomi kelas. Ekonomi tu pula jenis pula. Ada yang betul-betul mengadap dinding depan. Memanglah kaki dia panjang. Tapi mengadap dinding. Boring tak? Boring lah, aku terajang dinding ni sekali lagi. Kalau kita duduk tengah, kita boleh tengok kepala orang. Tengok bidadari pula dah. Tengok pramugari, kan? Kalau duduk dinding tu, no. Oh, boring. Yang duduk belakang, kesian. Tepi tandas. Nak tidur pun tak boleh. Sebab orang beratur nak usah tandas. Walaupun dia kata, saya untung Ustaz. Duduk belakang sekali. Kenapa? Sebab dekat dengan tandas, ha, duduk lah. Orang masuk, keluar, orang masuk, keluar. Sekejap lagi bunyi flash, mau pula. Tengah duduk tidur, mau pula. Itulah namanya darjat di dalam kapal terbang. Dalam syurga ada tak? Happy Zudin, oi. Dalam syurga ada tak? Darjat-darjat macam tu? Ada. Siapakah darjat yang paling rendah sekali? Maka jawab Nabi, qala rajulun yadkhulu min babil jannah fayatalaqqahu ghilma'uhu fayaqulun marhaban bisayyidina qada'an laka antazurara. Sabdanya seorang laki-laki, masuklah ia daripada satu pintu syurga. Maka menjumpailah akan dia dan menyambutlah akan dia oleh budak-budak khadam dalam syurga. Di hadapan pintu syurga. Maka pelayan-pelayan syurga tadi berkata, selamat datang Tuan penghulu kami. Sesungguhnya telah datang waktunya bagi Tuan hamba menziarah akan kami. Maka bila kita masuk saja syurga, pelayan-pelayan ni tunggu. Pelayan-pelayan syurga ni tunggu. Sambil berkata, masuklah Tuan, marhaban. Selamat datang. Bisayyidina, Tuan kami. Qada'ana laka antazurana. Hari ni kau datang ziarah kami. Oh, seronok. Maka, fatumaddu lahu az-zarabi arba'ina sana. Thumma yanzuru an yaminihi wa shimalihi fayaral janan fayaqulu.

0: liman mahahuna, maka dibentangkan baginya hamparan dan permaidani yang megah-megah, dan disediakan segala kelengkapan rumah dan tempat tinggalnya 40 tahun. Kemudian memandanglah lelaki itu kanan dan kiri, maka nampaklah segala taman. Lalu bertanyalah ia, bagi siapa yang ada di sini? Fayuqalulak hatta iza intaha rufi'at lahu yaqut, yaqutatun hamra au zubarjadah khadra laha sab'una shib'an. Lahu nasab al-shib'an fi kulli shi'bin sab'una ghurfah, fi kulli ghurfah sab'una baban. Fayuqalu iqra' warqihi fayarqa hatta izan taha ila sarir mulkihi ittaka'a alaihi sa'atuhu mailun fi mailin lahu fihi qusurun. Maka dijawablah orang pelayan-pelayan tadi. Dia tanya ni, rumah ni cantik, taman ni cantik, siapa punya? Maka pelayan tadi kata, ini adalah untukmu. Hingga apabila sampai ke penghabisannya, lah sekali duduk pusing merata ni, diangkat orang baginya yakut yang merah atau zabarjad yang hijau yang ada badannya 70 jalan. Pada tiap-tiap satu jalan 70 bilik, pada tiap-tiap satu bilik 70 pintu. Maka dikatalah orang baginya, bacalah olehmu dan naiklah akan dia. Maka naiklah ia sampai kepada kerusi kerajaannya, naik bertelekkan di atasnya, lalu kerusi itu luasnya 1 mil. Satu batu. Dalam satu batu pula ada mahligainya. Fayas'a ilaihi sab'ina suhfah min zahab laisa fiha suhfatun fiha min launi ukhtiha yajidu lazzata akhiriha kama yajidu lazzata awwaliha. Maka berlarilah kepadanya 70 talam daripada emas yang tiada padanya satu talam yang ada dalamnya melainkan makanan yang warna setalamnya. Didapati oleh laki-laki itu akan sedap makanan yang demikian. Macam mana mula-mula rasa, macam itulah tak pernah berubah di antara satu suap dengan suap yang lain. Macam kita ni makan nasi lama-lama jadi apa? Jemu. Jemu, kenyang. Dalam syurga tak ada macam tu. Summa yas'a ilaihi bi alwani ashribah fayashrabu minha mashtaha summa yaqul alghilman utrukuhu wa azwajahu fayantaliqu alghilman. Maka sudah bersedak-sedak dengan makanan tadi, berlari pula datang kepadanya minuman yang pelbagai warna. Maka minumlah ia daripada barang yang dia suka. Kemudian berkatalah budak-budak khadam syurga, biarkan oleh sekalian kamu akan tuan kita bersedak-sedak dan bersuka main dengan isterinya pula. Maka dibiarkanlah oleh budak-budak khadam tadi, dia bermain dengan isterinya. Baik. Summa yanzuru fa'idha hawra min al-huril ain jalisatun ala sarir mulkiha alaiha sab'una hullah laisa minha hullatun min launi sahibatiha fayura mukhun saqiha min wara'il lahmi wal dammi wal azmi wal kiswah fauqa zalika. Kemudian telah dibiarkanlah oleh pelayan-pelayan khadam tadi, ditinggalkanlah suami tadi, isteri tadi, laki-laki tadi. Maka memandanglah ia tiba-tiba anak bidadari. Nama dia apa? Hurul Ain. Anak-anak bidadari nama apa? Hurul Ain. Maka daripada segala bidadari syurga itu duduk di atas kerusi kebesarannya, yang cukup atas tubuh anak bidadari itu 70 pakaian. Tidak ada daripadanya satu pakaian warna yang sama dengan pakaian masing-masing. Yakni masing-masing pakaian yang masing-masing warna. Nampaklah tulang betisnya dari belakang dagingnya. Yakni luar daging dan darah dan tulang dan pakaiannya nampak. Itu dipanggil apa? Hurul Ain. Apa dia? Anak-anak bidadari. Pelayan-pelayan bidadari. Yang tadi pelayan jantan. Duduklah dengan dia tadi ni. Dengan isteri dia tadi. Saya dah kata dah tadi. Isteri dia tu jadi bos. Ketua dia. Jangan akak-akak tu kata seronok lah dia. Man. Dapat bidadari. Atau makcik macam mana? Makcik lah jadi tuan kepada bidadari tadi. Kalau tuan dengan anak buah. Ketua wanita dengan pemeriksa kira-kira. Agak-agak mana hebat? Kalau kita lah datang mesyuarat. Ketua wanita. Yang datang belakang tu pula AJK. Biro jamuan. Agak-agak biro jamuan tu macam mana? Buat karipap. Buat beg tangan. Beg Mr. DIY warna kuning bawa. Dalam tu ada tisu, dalam tu ada bekas nak basuh tangan. Nama pun beru, beru jemuan. Dalam tu ada sepera. Bola ambil di awal, berat ambil jalan. Cuba tengok ketua wanita dia. Begini ambil tangan jalan. Nampak? Itu baru ketua dengan beru. Ketua ni hebat lah ambil tangan ni atas meja. Yang beru jemuan, bawa. Beg pun DIY, free punya beg. Tak besar beli lah. Bawa lah beg tu. Kadang-kadang dapat beg goodies. Pergi sekolah Ustaz Kazim, beli airport tu dapat beg, goodies beg. Ada muka Ustaz Kazim pula, duduk bawah kaki macam tu. Dapat beg free. Jarang orang letak beg tu atas meja. Jadi kalau di dunia ni pun ketua wanita hebat. Bayangkan dalam syurga. Jadi akak-akak tu lagi hebat lagi. Fayanzuru ilaiha. Fayaqulu man anta. Bukan. Man anti. Fataqulu ana minal huril ain. Minal lati kubba nalak. Fayanzur ilaiha. 40 sanah la yasrif basarahu anha. Maka memandanglah laki-laki tadi kepada bidadari tadi. Yang ramai tadi. Kau siapa? Man anti? Awak siapa? Maka jawab sahutlah anak bidadari. Akulah daripada anak-anak bidadari. Daripada perempuan yang disimpan taruh oleh Allah Ta'ala bagimu. Maka ia pun memandang kepada bidadari itu selama 40 tahun. Tak berkelip matanya. Punya lawanya. Macam kita terpaku. Itu baru tengok Ratu Somalia. Nganga Ratu Somalia. Oh tuan-tuan tak tengok ni. Orang kulit hitam ni. Kulit dia pun licin dah kita ni. Tu perempuan di Afrika nampak je gelap tapi kulit lembut licin. Kita ni putih kulit merutu, jerawat belagak belakang banyak. Ingat tu, jangan kita kata bila depa tu kulit hitam dah. Sebab tu ada orang yang buat pertandingan ratu cantik, ratu Afrika menang. Kita dah kata gelap, sebab tu orang putih suka orang gelap. Kulit dia pun cantik. Mak Saleh ni dia tak cari Mak Saleh. Dia cari Mak Pa tau. Minah Pa tu dia cari. Kulit ni. Baik, kemudian. Summa yarfa' basarahu ilal ghurfah. Fa'idha ukhra ajmala minha. Fataqulu ma'ana laka an yakuna lana minka nasibun. Fayartaqi ilaiha 40 sanah la yasrif basarahu anha. Kemudian diangkatlah matanya memandang pula bilik yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tiba-tiba sudah dilihatnya bilik dia berapa. Tadi kita tengok yang duk hias dalam bilik tu. Pengantinnya. Kan dalam dunia kita duk tengok. Tengok pengantin. Berhenti suap. Duk tengok pengantin. Ya Allah, cantiknya. Lepas tu, pergi tengok pula bilik pengantin. Macam itulah dalam syurga. Lepas tengok anak bidadari, kalih pula tengok bilik dia. Lagi sekali dilihatnya biliknya, bagusnya inilah abang. Masuklah dalam bilik, memandanglah, bersedak-sedaklah melihatnya. Selama 40 tahun tak berkelip mata. Kita tengok bilik pengantin tu pun Allah. Seminggu menyembah. Seminggu kita ni duduk nyembang pengantin cantik baju dia, Allah, sewa. Cantik tengkoloknya, sewa. Cantiknya dia punya katil tu, sewa. Katil pun sewa. Kau ambil balik, cadar tu pun ambil balik. Mak kata, hai, simpan cadar tu, adik kamu pula kahwin. Nak pakai kat adik kamu. Adik pula. Tara tu pun disimpannya seminggu. Dinyembangnya seminggu. Bayangkan dalam syurga, dia tengok bilik dia mahliga dia 40 tahun tak berkelip. Ustaz tak ada makan, ustaz tak lapar, ustaz. Yang lapar di dunia. Dalam syurga mana dah mati. Bila masa lapar.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Duha Sifat Perempuan Ahli Syurga bahagian 2. Yang telah disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Sepertinya ada hiburan dan juga informasi. Di mana lagi? Hanya di Pera FM untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat malam, Yip Yung. Dah pun 7.06 minit malam ketika ini. Untuk edisi hari ini, 8 Julai 2026, hari Rabu. Bersamaan 22 Muharram 1448 Hijrah, melalui ruangan Arta Koma. Anda bertemankan Nana di sini sehingga jam 12 tengah malam. Dan sebelum kita meneruskan lagi ruangan Arta Koma malam ini, kita nak ucapkan terima kasih dan selamat berehat, selamat pulang buat rakan setugas Elif Fazilah Hanafi yang baru saja menemani anda sebentar tadi melalui ruangan Moh Gebang. Dan diharapkan kesetiaan anda terus bersama Nana sehingga terus ke penghujung siaran untuk segmen hari ini. Dan terima kasih juga buat anda yang terus kekal setia bersama Pera FM di mana-mana juga anda berada. Mungkin di waktu ini juga sangat sibuk dan agak orang kata kelam kelibut sedikit lah ya. Mana yang baru habis kerja dalam perjalanan pulang sehingga ambil anak, nak sedia makan malam lagi ya. Apapun diharapkan semuanya berjalan dengan lancar dan anda dapat kendalikan setiap situasi dengan baik, insyaAllah. Sambil itu, terus bertemankan Pera FM di jam pertama ruangan Arta Koma malam ini. Kita tenang-tenangkan diri. Kita dengarkan alunan lagu berkonsepkan ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Jadi terus kekal bersama Pera FM semestinya untuk koma je.

0: Tul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang.
2: Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

Saudara, sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari ayat 11 surah An-Nisa, disampaikan oleh Ustaz Amir Rahman Abbas, diikuti dengan terjemah

مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

ولأبويه لكل واحد منهما السدس.

Assalamualaikum. Selamat malam. Yuk. Dah pun 7:52 minit malam ketika ini. Mari anda sudah selesaikan dirikan solat Fardu Maghrib. Alhamdulillah. Yang mana belum, sekali lagi nak kongsikan kepada anda. Yang mana sebentar tadi tepat jam 7:34 minit malam telah pun masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat mendirikan solat Fardu Maghrib. Semoga kita dapat tunaikan tanggungjawab kita sebagai hambanya dengan mendirikan solat di awal waktu, dan semoga juga kita dapat memperbaiki amal ibadah kita dari semasa ke semasa. InsyaAllah kita berazam untuk menjadi hamba yang terbaik di sisinya. Dan untuk jam seterusnya nanti 8 malam hingga 10 malam, sama-sama kita berhibur dengan lagu pilihan pendengar. Seleksi pendengar malam ini seperti biasa membuka ruang untuk anda pendengar Pera FM, yang mana mungkin sambil anda buat tugasan di rumah, di tempat kerja ke kan malam ini, ataupun sambil santai-santai malam ini nak dengarkan lagu pilihan anda dikeudarakan di radio, anda boleh hantarkan pilihan lagu anda menerusi ruangan seleksi pendengar di talian WhatsApp 0102007055. Nyatakan nama lagu, nama penyanyi dan juga nama anda sebagai pengirimnya, dan nak lagu pilihan dari era 80-an sehinggalah yang terkini. Jadi bolehlah hantarkan ya kiriman WhatsApp pilihan lagu anda untuk diperdengarkan bersama, bukan sahaja untuk hiburan sendiri tetapi juga yang mendengarkan Pera FM malam ini. Jadi terus layan Pera FM semestinya, hiburan dan informasi untuk koma aja. Anda pandai menyanyi?

Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: ruangan seleksi di Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Ini selamat malam, Yum Yum. Dah pun 8 minit malam. Jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar malam ini yang hadir. Antaranya Rodia Saad dari Batu Kurau. Nak dengarkan lagu dari Kepulauan Eka Matra. Lagu berjudul Pusara di Lebuh Raya. Selepas itu ada Cici Ayam dari Kampung Pisang. Nak dengarkan lagu dari Kepulauan UK, Tergamak Kau. Juga ada pilihan dari Abang Fendi Jelabang. Nak dengarkan lagu dari Kepulauan Kasawari. Lagu berjudul Teguh. Jom kita layan seleksi pendengar Pera FM untuk koma je.

situsikan fenomena kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

Baik untuk Arna yang sangat menggemari lagu-lagu rock jiwang. Boleh terus dengarkan Perak FM setiap hari Sabtu melalui ruangan rancangan Dimensi Rock Jiwang yang ke udara pukul 9.15 minit malam. Jadi 9.15 minit malam tu sampailah pukul 11 malam anda akan disajikan dengan lagu-lagu yang bergenre rock tapi rock jiwang. Bukan rock keras sangatlah ya. Jadi pastinya lagu rock jiwang ni kebanyakannya dari era 80-an, 90-an. Jadi sepertinya lagu dari kumpulan Kasawari yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Jadi dalam ruangan itu banyaklah lagu-lagu yang pastinya bisa menggamit kenangan anda. Jadi jangan lupa untuk terus dengarkan lagu Dimensi Rock Jiwang setiap hari Sabtu menceriakan Sabtu malam minggu anda. Okey, jom kita nak teruskan lagi ruangan seleksi pendengar malam ini dengan menyiarkan lagu permintaan dari Mokhtar dari Kampung Pisang yang nak dengarkan lagu dari Persembahan Sonia. Benci ku sangka sayang seketika nanti akan anakku udarakan. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya malam ini 8.49 minit malam. Dan selepas itu juga kita akan ikuti ruangan ilmu melalui rancangan Nida Ul Islam. Jadi terus kekal bersama Perak FM. Tunggu koma aja. Anda pandai menyanyi?

je suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

0: terakhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka diraya.
1: Ayuh semua datang ramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung

Baik, sebentar nanti tepat jam 8.49 minit malam berkemanalah azan mendekat masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Ceritanya begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku? Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Baik, selamat mendirikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Menuju ke 9 malam, seketika nanti kita ikuti berita utama dan jam seterusnya kita teruskan lagi ruangan seleksi pendengar. Jadi terus kekal bersama Pira FM.

Argument the Magistrate dengan lagunya Saksama. 9.22 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Pera FM, sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda. Dan kita teruskan lagi ruangan seleksi pendengar malam ini. Kita nak tunaikan permintaan dari Mona Rahim, Kak Ita Chot dan juga Kak Aziz Roziah malam ini. Dan okay, Kak Mona Rahim nak dengarkan lagu apa malam ni? Dari kumpulan Left Handed, Cinta Tiga Dimensi. Kak Ita Chot pula nak dengarkan lagu dari persembahan Intan Sarafina, lagu Berjodoh Kembali. Dan Kak Aziz Roziah nak dengarkan lagu dari kumpulan Sleeveless, Tinggal Kenangan. Jom kita layan seleksi pendengar untuk koma je.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia.

anda malam ini. Dah pada 9.49 minit malam. Kita bertemu lagi dengan lagu pilihan pendengar seterusnya. Lagu gandingan Rohana Jalil dan Toki. Lagu berjudul Naluri Cinta. Lagu permintaan Hafizan Batas Raja Parit Tok Ngah Parit Muntar. Yang nak dengarkan lagu ini disiarkan malam ini. Mursi ruangan seleksi pendengar.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

Empat stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Hai, Wahid. Ha, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Rakyat Indonesia Hazikir minta ampun kan, supaya kita minta maaf lah. Kalau salah kita minta maaf. Kalau kita minta maaf dan memaafkan, itu bukanlah salah, bukanlah satu kesalahan ataupun tanda kita lemah, tetapi kita mengaku kesilapan dan sudi memaafkan, tanda hati kita inginkan kebaikan kan. Jadi semoga terus aman damai, saling memaafkan. Tak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti akan melakukan kesilapan. Kalau dah buat salah, jangan malu, jangan segan, minta je maaf kan. Okay, dah benar 10.12 minit malam ketika ini. Anda terus bertemankan Nana sehingga jam 12 tengah malam, bersi ruangan atau komod. Dan Nana kongsikan kepada anda mengenai harga runcit RON 95, RON 97 dan diesel dikekalkan bagi tempoh 9 hingga 15 Julai 2026 selaras dengan komitmen kerajaan madani yang melindungi rakyat serta memastikan bekalan bahan api kekal terjamin. Untuk harga RON 97, RM4 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.37 seliter, untuk bodi RM95 RM1.99 seliter. Untuk diesel tanpa subsidi RM3.97 seliter, manakala bodi diesel RM2.10 seliter. Okey, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya, bakal menghiburkan anda seketika nanti. Ada Aina Abdul, Sumpah, juga ada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Untuk hiburan anda, terus layan Pera FM untuk koma je.
1: Informasi dan hiburan untuk koma, Pera FM.

0: tahu. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Anda pandai menyanyi?

Seronoknya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Yung dah pun 10.43 minit malam untuk yang berada dalam pemanduan ketika ini di Lebuh Raya. Nak dikongsikan kepada anda mengenai kerja penyelenggaraan di kilometer 210.3 hingga kilometer 209.1 arah utara dari Cakak Jering ke Taiping. Lorong kanan ditutup, trafik lancar dan diharapkan anda patuhi arahan papan tanda. Untuk yang memandu juga, sama-sama kita beringat dan berwaspada, utamakan keselamatan, yang mana setiap papan tanda di jalan raya adalah peringatan untuk melindungi nyawa. Jangan abaikan arahan dan had yang ditetapkan. Pandu dan tunggang dengan berhemah, patuhi peraturan dan ingat keselamatan lebih penting daripada segala-galanya sewaktu di jalan raya. Semoga anda selamat tiba ke destinasi dan dengarkan Perak FM menemani anda sepanjang perjalanan. Layan terus Perak FM, tuk koma je.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Tera FM. Halo,

Selamat istirahat. Selamat malam semua. 10.58 minit malam. Kita pun dah menghampiri jam 11 malam. Seketika nanti kita akan ikuti berita utama. Tapi sebelum tu, Nana nak seru kepada anda yang mempunyai bakat menyanyi lagu-lagu karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika anda pandai menyanyi, nyanyiannya sedap, mantap, serupa dengan persembahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi dijemput anda untuk hadir pada hari Sabtu ini, 11 Julai 2026, bermula pukul 11 pagi hingga 5 petang, di mana di RTM Perak ini kami mencari anda yang mempunyai bakat menyanyikan lagu karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Bukan setakat pandai menyanyi tetapi mempunyai gaya yang mirip dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kami mencari seorang yang mempunyai bakat itu untuk dijadikan wakil negeri Perak untuk kita bawa ke peringkat seterusnya bertanding untuk peringkat zon utara. Jadi kalau anda mempunyai bakat menyanyi, ada gaya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, jangan malu, jangan segan, datang hari Sabtu ni kita buka uji bakat bintang P. Ramlee untuk anda. Dan untuk yang nak hadir nanti, jangan lupa berpakaian bersesuaian dengan persembahan lagu yang nak dibawa, dan jangan lupa juga untuk bawa sekali minus one lagu untuk dipersembahkan pada hari Sabtu ini. Ya, jangan lupa 11 Julai 2026 11 pagi hingga 5 petang kita ada uji bakat bintang P. Ramlee 2026. Mungkin anda yang kami cari. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk koma je.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
2: Tak payah nak sembih.

0: Yup Yung, kata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Kata mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Kata ku jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM, penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

gagasan dan nama-nama ni anda untuk hari ini 8 Julai 2026 berada di penghujungnya. Jadi Nana ucapkan terima kasih atas kesudian anda bertemankan Nana di sini. InsyaAllah Jumaat nanti kita kembali bersua. Selamat malam, selamat tidur dengan Lena. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal, DJ anda untuk 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12:30 malam bersama Ijad dalam pilihan bersama 2.0 Nasional Malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir diucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala Kota Kinabaru dan Tuaharan. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di tingkatkanlah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM, sentiasa

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan.

api mana pun tak kisahlah, ha, tapi kena kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan, harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter untuk yang tidak menggunakan budi 95. Untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 sen seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa.

0: untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Emirates Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Gegar Summer.
1: Saya Julian Evans.
2: Saya Zee, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match
4: 247. Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Ivy.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng burung hantu Nasional FM. Okey, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam. Okey, ketika kita sedang lena di buai mimpi, mereka lah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, mereka lah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya. Semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan. Inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
7: Atlas Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 billion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan, yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit, bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati, tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan, bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksin masuk, toksik, masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan dipijak. Tak naklah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental, sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: bersama kami di Nasional FM.
1: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah, cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri. Sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat office tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula, bila balik anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak, lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti, dah balik kerja punch in pula kerja dekat rumah, jadi kerja tu tak berhenti-henti sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata, masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio, waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ini boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar, ya, hutang tidur buat hormon stres naik, badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya pukul bermula daripada tengah malam sampai ke pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat, jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

dengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanif nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ha, ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanya, anda katanya cela, tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu, tahi lalat yang mana, timah yang mana yang ada tahi lalat dekat bibir tu, ha. Lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman Muka Buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman Muka Buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda geng burung hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida. Dia nak ucapkan happy birthday buat adik adik Nida Wahida hari ini. Namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga sepanjang umur, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat ceria bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey. Ada juga daripada PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, geng pokok, geng Saka Pokok Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng Saka Pokok Apartment, ya. Macam-macam geng yang ada, ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin. Selamat pagi. Abdul Jalil Tahir. Ada Saidin Saidin. Selamat pagi. Ada Sam Suwardi. Dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa rasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni, on GBH. Ada Masya Saleh, waalaikumsalam, terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia, terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir. Salam DJ Hanim, GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan Muka Buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Buruh Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12:30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada D. Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl MRC juga ada, ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM, menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Asnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza, Riza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ, lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah terutamanya. Cimalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan, ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter Rahmah, tapi dia tengok ibu ni rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM44.20 je, tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja, betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang apa orang kata murah kan. Tapi ada setengah orang RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah Subhanahu Taala. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada, itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Percayalah, saya masih lagi di sini. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang ketika ini pukul 4.13 minit pagi. Ini Hanim ingin kongsikan sesuatu fakta lah. Fakta yang macam, cerita pasal ni, tapi kita kena cerita jugalah tentang kentut. Ni benda biasa. Tipu kalau orang tanya yang tak pernah kentut kan. Kalau tak pernah kentut tu masalah lah. Kentut ni ada dua. Satu kentut yang bunyi kuat. Ada lagi satu kentut bunyi dia senyap. Tapi orang panggil kentut senyap ni kentut puaka lah. Kentut puaka sebab dia senyap tapi berbau kan. Jadi sebab apa kita cakap pasal kentut ni? Sebab kalau ikut daripada kesihatan, kentut yang berbau ke? Okey, kentut yang berbau ia adalah kentut yang senyap atau membunuh. Kentut angin fermentasi, ia adalah punca sebenar kawan kita pingsan dekat sebelah tu. Okey, apabila anda makan makanan yang tinggi sulfur seperti telur, daging, bawang, brokoli dan kobis, perut tak dapat cerna sebenarnya bahan-bahan tu. Dia ambil masa. Jadi bakteria dalam usus tu akan ambil tugas untuk menghuraikan sisa makanan. Lepas tu hasil datanglah gas hidrogen sulfida. Inilah gas puaka tu. Bau dia macam telur busuk gitu. Selalu kentut macam ni tak berbunyi, tapi impak baunya amboi, sungguh tragis. Ada yang orang kentut kuat. Orang yang kentut kuat ni berbunyi kuat lah kan. Kuat kentut dan berbunyi kuat. Ini disebabkan udara yang masuk melalui mulut. Contohnya apa tu eh? Sebabnya kita makan terlalu laju satu, ataupun minum air pakai straw, hisap rokok atau kunyah gula-gula getah. Sebab apa? Bila oksigen dan nitrogen ni berkumpul kat dalam perut, bila dia keluar bunyi dia memang mungkin akan sangat kuat dan memalukan lah. Tapi alhamdulillah ia tak berbau. Sebenarnya kentut ni sihat. Yang ini yang fakta dia. Kentut ni sihat dan normal. Tanda usus kita sihat untuk bekerja. Inilah antara perkongsian Hanim untuk pagi ini, untuk menceriakan anda dalam perjalanan ataupun yang sedang bersantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang sedang memandu dalam perjalanan, abang-abang lori kita, selamat pagi. Hani mengucapkan Hani masih lagi di sini. Diharap Hani dapat memberi kesegaran kepada pemanduan abang-abang semua supaya selamat ke destinasinya. Ada yang tanya Hani macam mana nak kekal segar. Okey, pertama, pertamanya mestilah kalau kita tidur yang cukup, kita akan dapat kesegaran itu sepanjang hari. Tak kira lah kita kerja pagi ke siang ke malam ke kan, kita akan rasa segar. Kalau kita rasa masih juga mengantuk, bolehlah ambil secawan kopi untuk menggantikan tidur yang berkualiti yang kita tak dapat tu tadi. Kita boleh dapatkan dengan mengambil secawan kopi. Tapi kalau rasa mengantuk juga, nak teruskan pemanduan, kena berhenti sekejap lah. Berhenti di R&R berdekatan, buat renggangan badan, atau kalau rasa macam sangat-sangat mengantuk, berhentilah rehat untuk lelapkan mata 15 sehingga ke 20 minit. Dia dapat menyegarkan badan. Tapi pastikan kalau yang tidur tu, bukalah tingkap kan, sebab kita takutlah kalau kita tengok banyak yang tular dekat dalam media sosial tu, berita-berita yang apa tu, kita cuba elakkanlah supaya perkara ini tidak terjadi. Sebab kita tidur dalam kereta ni, kadang-kadang dia boleh mendatangkan maut jugalah. Tapi itulah, kita kena beringat supaya sebelum kita tidur tu, untuk tidur yang pendek tu, 15 hingga 20 minit tu, pastikan tingkap kita buka. Itulah yang paling Hanim ingatkan kepada semua yang sedang memandu, supaya pemandu, pemanduan anda berada dalam keadaan yang lancar, yang fokus. Terutamanya sekarang dah pukul 4.32 minit pagi. Teruskan bersama Nasional FM. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang boleh anda menyanyi bersama waktu dalam perjalanan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim di sini, ingat, setia menemani anda dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
1: Yes,

Fani menemani anda dalam game Burung Hantu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada Rinohara, ada Kiwati daripada tadi, alhamdulillah, ada Akila Jana, dan ada juga Muhammad Zaki, ada Syami Wafa, Abang Tinker Petronas. Selamat menuju ke destinasi walau apa juga keadaannya. Semoga Abang Syami Wafa sentiasa kekal fokus, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga Farhan, terima kasih kerana ada dalam TikTok live kita daripada tadi. Zulaika Azurin tentunya, ada Mama Mira, ada Junaidi, ada Hayati juga, ramai ada dekat dalam sini. Ada Ed Osmera juga. Anda yang di luar sana bolehlah masuk-masuk dekat dalam TikTok live kita. Okay, kalau Hanim ada yang tak sebut nama tu, Hanim minta maaf sebab ramai sangat dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Anda menghidupkan hari-hari Hanim sepanjang bersiaran, dan Hanim harap juga hanya dapat menghidupkan hari-hari anda. Okey, kepada ibu-ibu waktu-waktu ni macam ni, ada ramai dah yang bangun untuk menguruskan keperluan anak ke sekolah kan. Jadi Hanim rasa macam nak berkongsi resepi yang mudah ringkas. Resepi mudah ringkas untuk sarapan pagi, apa itu? Cucur kentang. Orang panggil, kalau saya panggil cekodok kentang je lah. Cucu kentang, cekodok kentang, sama je kan. Cekodok kentang tu kita kena ada kentang, tak payah banyak, sebiji dua pun cukup. Kalau kita sikit, kita buat sebiji je cukup lah. Kalau anak kita dua tiga orang tu je kan, sebiji je dah cukup dah. Lepas tu tepung tu je, dua benda je, apa tu, tepung gandum dengan kentang. Jadi kentang tu potong dadu, potong-potong dadu, lepas tu masukkan tepung, sedikit garam, masukkan air, kacau-kacau-kacau, jangan pekat sangat, jangan cair sangat, macam cantik-cantik je, panaskan api, goreng. Cucur kentang tu tak payah tunggu lama pun. Orang kata kentang tu lambat masak, tak, kalau buat cucur kentang tu, kentang tu cepat masak. Lepas tu hidang kepada anak-anak. Anak-anak suka, percayalah, cuba tau resipi Hanim kongsi ni untuk sarapan pagi yang mudah-mudah ringkas-ringkas je. Kalau nak lebih rajin, masaklah sardin kan, cicah dengan sardin, oh, sedapnya lah kan. Waktu-waktu tengah pagi ni kita cerita pasal makanan, yang tengah memandu, yang tengah bekerja rasa macam lapar pula, tak apa, ambil je kopi untuk segarkan hari anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM 1G.

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia

0: jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Mantap.

gratis bisa langsungkan Plus dan menerima langsung di RTM Klik. Plus Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam satu situasi menimba ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan membicarakan, berkongsi tajuk kelebihan bekerja, kelebihan bagi orang yang bekerja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhul qamari lailatil badri. وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal, dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta, suka sangat meminta-minta. Dan berusaha untuk keluarga, dia bekerja untuk menyara, untuk memberi rezeki yang halal bagi keluarga, dan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bila ada duit ataupun pendapatan yang lebih, kalau ada tetangga ataupun adik-beradik yang dalam kesusahan, bolehlah bantu. Jadi orang yang bekerja ini, tuan-tuan, sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak duduk dalam kelompok yang suka meminta-minta. Bila ada masalah, up dalam grup. Mudah cerita gitu kan? Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nak bekerja tu malah. Kecualilah kalau ni sebab apa dia minta tolong ni. Laki dia kerja ke tak? Laki dia tak kerja. Sebab apa laki tak kerja? Oh, laki dia lumpuh. Tentu halanya kan. Kita tolong. Ini elok je, bulat, tergoli, apa semua kan. Bila ada masalah, masuk dalam grup. Jadi benda tu memanglah perlukan beberapa minit saja. Lepas tu share pula QR code. Settle masalah dia. Ceritakan lebih kurang kronologi tu, share QR code, selesai dah masalah dia. Kita yang bekerja, yang mencari, pergi bulan balik pun bulan, pergi pagi balik malam kan, semata-mata untuk mencari rezeki ni. Masalah kita pula, kita kena selesai pula apa yang ni, apa yang berlaku pada dia. Jadi itu makna, tuan-tuan. Jadi orang yang bekerja ni, dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Kecuali lah kalau macam masalah tu memang dia dah usaha dah, memang dia bekerja, dia dah usaha dah, tapi tak boleh juga menampung ataupun membayar perkara tersebut, hutang tersebut, itu tak apalah diminta tu. Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau dah tiap-tiap bulan asyik ada je masalah dia, sebenarnya tak, diri dia tu yang bermasalah. Tapi masalah bagi kita orang awam ni, bila orang tak tolong, maka kita kutuk pula orang yang tak tolong tu. Kita pandang rendah, kita cemuh pula orang yang tak tolong tu. Apalah adik-beradik dia susah, dia tak tolong. Masalah dia bukannya sekali tu, sebelum tu pun dah tolong tapi tak berubah. Jatuh kita bekerja pula, menyara pula, menyara pula dia. Letih dia buat je. Sebab kita pun mencari rezeki, mencari duit. Bukannya kita jumpa tepi-tepi jalan, tepi traffic light, kita kutip duit. Tahanlah kira sikit, tak adalah payah sangat kan. Ini kita bekerja pergi pagi, kena marah di bos apa semua, fikir pula selesaikan masalah kerja, penat lagi kan. Yang dia senang aje, ada masalah up dalam grup, letih dia buatnya kan. Ha, itu mana tuan-tuan, jangan duduk dalam golongan yang suka meminta-minta ini. Bekerjalah, walaupun kerja tu tak semewah atau tak sehebat umpamanya, yang penting kita bekerja. Jadi Nabi kata orang ni dia bekerja supaya nak keluarkan diri dia daripada golongan yang suka meminta-minta dan berusaha untuk keluarga dia. Dia pastikan keluarga dia tu, apa yang keperluan untuk keluarga dia tu semua selesai. Dan kalau ada lebih sikit, dia akan tolong jiran-jiran ataupun adik-beradik dia. Maka orang yang bersikap begini, orang yang bekerja begini, akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mukanya bagai bulan purnama. Orang yang berusaha mencari rezeki ni, mencari rezeki yang halal ni, di rezeki ni dia ada dua. Nah, ada orang bekerja dia mencari rezeki juga, tapi rezeki yang haram, rezeki juga. Ada pun cari rezeki, rezeki yang halal. Macam orang mencuri, orang yang makan rezeki daripada sumber yang haram, dia mencuri, dia bekerja juga tu. Ingat senang ke orang tidur dia baru dia nak bangun menyelinap, oi payah. Tapi daripada sumber yang haram. Adapun duit tu, duit tak ada, duit haram, duit halal tak ada. Yang halal dan haram ni sumber dia, daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Qalan ma'alimahullahu ta'ala. Jadi orang yang berusaha mencari rezeki ni, Allah Ta'ala berikan satu martabat yang yang baik, ataupun untuk memuliakan dia tu, dia bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan mukanya bagai bulan purnama. Bulan purnama, kalau kita tengok bulan purnama, bulan penuh ni, tak, kita tengok tu tenang, cerah tapi tak menyakitkan mata. Dan sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan dia mempunyai rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia, ke setengah orang ni dia pandang lekeh pada orang lain. Mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur, bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja kan. Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal, tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja. Patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok, walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri.
1: Allahu

Lush Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta.

bersama kita selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam. Dan ini adalah minit-minit terakhir Hani menemani anda. Terima kasih buat semua pendengar setia yang terus menemani sepanjang siaran saya hari ini, sama ada yang sedang bertugas, memandu, berehat mahupun yang baru memulakan hari. Dikongsikan juga sebentar nanti bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.56 minit pagi. Kepada yang beragama Islam, jangan lupa menunaikan solat fardu subuh dan mulakan hari dengan doa serta kesyukuran agar setiap urusan dipermudahkan dan dipenuhi keberkatan. Sebentar nanti tiga suara akan menemani anda. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Pantun undur diri dari saya, Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal. Pagi indah, mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Andai ada

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak beritahu sekolah mana eh. Dia kata, apa Ustaz, boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya nak tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin, Dewi Guan Yin ni Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Eh, maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah, tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam ni lah adik, bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Radio Malaysia, RFM.com aja. Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena bukan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa Ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, "Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin, Dewi Guan Yin ni Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat." "Ya, ya, tak boleh nak angkat." Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? "Boleh dan tak boleh, tapi tak boleh." "Eh, maksud Ustaz apa ni?" "Boleh je Allah nak letak batu atas Allah, tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah." Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. "Adik, boleh tak kamu makan najis?" "Makan najis? Mana boleh Ustaz, kotor." "Boleh, buka mulut makanlah." "Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranja. Perak FM untuk

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.
2: Hai, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
2: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke ni, Pin? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
4: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: you. Ata, ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata, koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Move nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM, penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: ingin berinteraksi dengan Fair FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap.
2: Mau yuk yuk, mulakan pagi koma
3: bersama Borak Gegar Pagi Era FM. Untuk koma aja.

0: Perak FM untuk koma je.
1: Apa kata koma semua? Dengar Perak FM ni kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh macam-macam masak ni ke benda yang dikabur je? Ha? Dengar Perak FM.
2: Perak FM untuk koma aje.

0: bersuara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit membuka Almaguest tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Saja.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera untuk kamu semua.
2: Ya, apa khabar semua? Harap-harap semuanya sihat-sihat selalu untuk edisi hari ini, hari Khamis 9-7-2006. Mira, Mim dan juga Ri.
0: Ya, kembali bertiga hari ini. Kalau semalam Mim tak ada, hari ini Mim dah ada dah.
2: Oh, semalam saya tak ada.
0: Tak ada.
2: Oh, semalam.
1: Sonok Mim ada ke tak ada?
2: Mestilah ada.
1: Mira, dia lambat.
2: Kenapa lag?
0: Tak boleh lah bagi jawab macam tu. Kejap, play safe.
1: Soalan cepat-cepat hari ini. Apapun pada koma yang mendengarkan kami, terima kasih bertemankan kami bertiga. Akan menemani koma hingga jam 10 pagi nanti.
0: Betul. Dan ada juga Wahid pada jam 8 pagi sekejap lagi lah.
2: Jadi makin reyuh lah. Kita berempat lah pulak nanti. Kita bertiga pun okey dengan kedatangan bunga manis pagi ni. Rasa semangat nak kerja ni.
1: Boleh macam banyak
2: mikro. Bukan boleh.
1: Alhamdulillah,
0: semangat
1: itu
0: sangat ni.
1: Momentum yang kita perlukan.
0: Teruskan semangat tu.
1: Okey, di jam yang kedua nanti kita nak kongsikan macam-macam semua koma antaranya.
0: Betul, yep. Betul.
2: Kita ada laporan cuaca, laporan bomba utama di akhbar, kita ada water Perak dan macam-macam lagi.
1: Jadi koma kena terus kekal kat
0: Perak FM.
2: Betul, koma aja.

0: Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi telah memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan menerusi pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya MyJPJ, MyPTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayu berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hinayu. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggi lah dengan keadaan geopolitical tension ini.
0: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat selain permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan peluang merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. had umur peseraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kembali bersama di jam yang ketiga bertemankan kami bertiga.
1: Ya, 7.21 minit pagi sekarang ini, Mimrik dan juga Mira.
2: Ya, betul tu. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
2: Sekarang ni apa? Sekarang ni kita lapuk.
0: Kita ada laporan.
3: Cuaca ekstra.
2: Baik, jom kita dengarkan daripada pegawai bertugas hari ini. Assalamualaikum, Tuan.
4: Salam.
2: Maafkan saya, Puan.
0: Silakan, Puan.
4: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Suhail Syiri Tajuddin, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu Wet, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 9 Julai 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, sedang berlaku hujan di beberapa tempat di kawasan pantai melibatkan daerah Kerian. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan seluruh daerah negeri Perak. Manakala pada sebelah malam pula, dijangkakan hujan berserta ribut petir melibatkan daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan Kampar. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum. Kembali.
3: Cuaca ekstra.
5: Kunyit atau musang king terkena di Batu Kurau 104.1 MHz.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
2: Emo, sejuk no ayonya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.
4: Yang sedang menjamu selera, selamat bersarapan pagi diucapkan kepada koma.
5: Ya, benar lah tu. Makanlah makanan yang berkhasiat dan penuh dengan protein.
6: Ya, betul. Kasih sayang. Mimri dengan Mira dekat sini. Ya. Tapi sebelum kita meneruskan gegar pagi kita ini, kita ada apa?
7: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Okay, baik, jom silakan tuan.
8: Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba Ahmad Azmi bin Usidi selaku pegawai petugas di Pusat Kerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 9 Jun 2026 sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 39 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 13 kes. Kes-kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Hutan Melintang. Kejadian berlamat di nombor 73 Lorong Yusof, Kampung Galau, Ganda Suli, Hutan Melintang, Perak. Timur panggilan kecemasan berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah. Tibanya jentera di lokasi, dia dapat berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah kelas B berkeluasan 40 x 60 kaki, musnah 60% terbakar. Kebakaran melibatkan mangsa. Manakala bagi kes kedua pula melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Taiping. Kejadian berlamat di Kampung Hujung Matang, Taiping. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah kelas A berkeluasan 20 x 30, musnah 50% dan kebakaran tidak melibatkan mangsa. Kebakaran untuk melibatkan satu buah motosikal jenis Honda, musnah terbakar 80%. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 4 kes dan lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba ialah 22 kes. Akhir kata, pengguna sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemembayaan kebakaran dan tes terpeka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Sampai itu, pengguna juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus, iaitu talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya, penolong kanan pengurusa bomba Ahmad Azmi bin Usidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih daripada saya.
7: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak, penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan
2: mencari jodoh.
4: Cuba je.

0: sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, Ketera FM.
1: Mama tak tahu nombor baru WhatsApp Ketera FM.
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap. Ketera FM untuk kau maja.

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: memandu, berhati-hati ketika memandu. Ya, yeah,
1: walaupun yeah, kata orang dah terlambat ke tempat kerja, koma kan, tapi bawa juga pelan-pelan. Yang penting koma selamat sampai.
2: Betul. Jangan, yang paling penting sekarang ni, jalan pun dah penuh dengan kereta kan.
1: Yalah.
2: Apa yang paling penting sekarang?

0: Dia memang Angina.
1: Oh, Mira Angin kalau orang
0: putih. Angina tak bagi.
1: Kenapa? Sebab apa?
0: Sebab mana boleh, kena beratur lah. Dulu masa sekolah kita diajar untuk beratur kan. Kenapa dah besar tak boleh?
2: Bukan kat sekolah.
0: Okay, jawapan tu boleh terima.
2: Okay, terima kasih kau kena terus kekal dekat layan.
1: Hashtag budak jahat.
2: Kami bertiga, Mimrik dan juga Mira kat sini sebelum Abang Wahid akan bertandang di jam yang ketiga nanti.
0: Betul tu, pada jam 8 lagi dan juga akan bersiaran langsung. Menerusi TikTok live kita lah. Jadi kalau belum follow lagi, cepat-cepat follow.
1: Betul
0: tu. Jadi sebab kami bertiga akan melayan anda juga kat radio dan juga di TikTok nanti.
1: Baik. Okey, dah sekarang kita nak terus kongsikan antara tajuk utama di akhbar kita pagi ini. Alright, polis buru kumpulan lelaki terlibat pergaduhan merusuh di kafe ini berlaku di Subang Jaya. Di mana polis sedang mengesan sekumpulan lelaki bagi membantu siasatan berhubung insiden pergaduhan dan merusuh yang mengakibatkan tiga lelaki cedera di sebuah kafe di Bandar Sunway awal pagi semalam.
0: Seterusnya di Banting, berlakunya kes pelajar ditikam. JPN Selangor santuni pelajar dan keluarga. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor diketuai pengarahnya, Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim, menyantuni pelajar yang cedera ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat.
2: Okey, dan juga tiga lelaki didakwa bakar tiga kereta isteri aktivis Cikgu Chandra. Tiga lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya atas pertuduhan membakar tiga kereta milik isteri kepada aktivis yang dikenali sebagai Cikgu Chandra di sebuah rumah di Taman Kinrara Puchong Mac lepas.
1: Baik, berita luar negara, pesawat kargo K2 Airway ditemukan 5 kru masih hilang, di mana tentera laut Pakistan menemukan bangkai pesawat kargo Boeing 737 milik K2 Airway yang dilaporkan hilang di Laut Arab selepas operasi mencari dan menyelamat dijalankan selama 12 jam.
0: Baik, seterusnya, Gen AI berpotensi mempengaruhi hampir 80 juta pekerja di ASEAN. Geneva 8 Julai, pertubuhan buruh antarabangsa menganggarkan hampir 80 juta pekerja di rantau ASEAN berpotensi terkesan dengan penggunaan kecerdasan buatan generatif ataupun Gen AI.
1: Wah, ni.
2: Okey, dan juga yang berlaku di luar negara, amukan di sekolah suspek serang beberapa mangsa, yang mana beberapa individu cedera setelah seorang suspek mengamuk dan melakukan serangan di sebuah sekolah menengah di wilayah selatan Bavaria pada hari Rabu.
1: Baik, berita sukan, kemarahan kesuku akhir Piala Dunia detik bersejarah, itu kata Presiden Switzerland, di mana Guy Parmalin menyifatkan kejayaan negaranya marah kesuku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah, di mana Switzerland menewaskan Colombia menerusi penalti selepas 0-0 layak kesuku akhir bertemu juara bertahan Argentina yang akan berlangsung di Kansas City.
0: Baik, Anik Kasdan perkukuh persiapan akhir buru emas sukan Commonwealth Glasgow. Jaguh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan berada dalam fasa akhir persiapan menjelang sukan Commonwealth 2026 di Glasgow yang dijadualkan berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos ini.
1: Wah, Mira suka tak lelaki sado?
0: Suka.
2: Suka. Kalau Yong baca berita sukan.
1: Sukan
2: kalau Yong baca berita sukan, dia feel dia lain.
1: Cuba.
2: Mira cuba baca.
1: Sama lagi.
0: Okay. Gol batal, penalti ditolak. Mesir kecewa. Jurulatih Mesir Hasam Hassan kecewa dengan keputusan pengadilan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia 2026 dan mengambil keputusan tidak lagi mengikuti baki saingan kejohanan itu.
1: Mantap. Satu lagi lah, satu lah.
2: Sedap
1: tengok. Satu. Patutnya pasukannya tersingkir salah. Pasukannya tersingkir.
0: Patutnya tukar lah kan.
1: Tak saja.
2: Tapi pastikan yang sahih lah.
1: Pasti yang sahih. Okay, Mira. Terima kasih kepada kamu yang mendengarkan kita punya.
0: Pastikan sahih baru kongsi.
1: Betul juga tu. Kalau tak sahih, kamu jangan pandai-pandai kongsi.
0: Betul.
1: Orang sekarang ni bukan boleh.
2: Okay, terus kekal lah yang Pira FM.
0: Untuk kamu aja.
3: Hashtag terus kekal Pira FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja. Pembroke Highland dan Ringlet terkenal dengan Strawberry Dante 94.7 MHz.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sedang